0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Udah jam 7 pagi teman Pro2, waktunya aku update ya gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Menurut pantauan dari BMKG Juanda, kota Surabaya sepertinya hari ini masih cukup aman ya teman Pro2, walaupun tadi pagi tuh agak sedikit redup mendung gitu ya. Tapi prediksinya BMKG, hari ini kota Surabaya sampai malam diperkirakan cukup cerah, bahkan terik banget siang nanti teman Pro2, dengan intensitas suhu di angka 27-33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara ada di angka 51-82%. Arah angin hari ini mengarah ke timur ya, dengan kecepatan 27 km per jam. Jalanan kota Surabaya pagi ini ternyata cukup lengang teman Pro2. Biasa di jam-jam segini udah padat banget, tapi ini sepertinya belum seberapa padat, khususnya di Jalan Pemuda iya masih cukup lengang, ramai lancar lalu lintasnya di kesempatan pagi hari ini. Tapi sudah terlihat sedikit ada kepadatan di sepanjang jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno alias Mer atau Rungkut ya teman Pro2. Kecepatan hanya 16 km per jam, ini khususnya akan mengarah ke Manyar Kertoarjo. Lalu lintasnya agak sedikit padat merayap begitu. Tapi kalau kamu mau melintas ke Jagir Wonokromo pagi ini cukup lancar. Ngagel Jaya Selatan juga terbilang cukup lancar teman Pro2. Joyoboyo ini cukup aman, tapi yang masuk ke Gunung Sari yang akan mengarah ke Prabu Siliwangi ya cukup padat lalu lintasnya, kecepatannya hanya 5 km per jam aja teman Pro2. Mejen Sungkono juga pagi ini cukup lengang loh teman Pro2, sampai ke Mejen HR Muhammad belum terlihat ada kepadatan lalu lintas begitu ya. Kemudian Raya Diponegoro juga demikian, sampai Banyurep juga Raya Arjuno masih terpantau lalu lintasnya ramai lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan di pagi hari ini. Aku harap kamu yang lagi on the way ini bisa berhati-hati di jalan, kemudian tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: kau.
1: Kau masih di Spada. Selamat pagi teman berdua. Bareng sama aku Dewi Anora di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Iya, Kamis manis, benar-benar manis banget sih. Apalagi kalau pagi-pagi udah ngeliat senyum dia. Ha, langsung lepek-lepek enggak sih teman berdua? Anyway, teman berdua, kemarin tuh aku sempat lihat postingannya Papa Adi MS. Ih, so akrab manggil papa enggak tuh ya. Jadi dia tuh kayak nge-re-upload lagi video dia atau sama orkestranya dia itu membawakan lagu mendiangnya almarhum Didi Kempot, ya kan, yang berjudul Pamer Bojo. Yes. Pamer Bojo tuh kan sempat booming dan viral banget ya sewaktu mendiang masih ada sampai mendiang sudah berpulang. Itu tuh benar-benar masih kayak rame banget, banyak yang suka lagu itu, bahkan sampai sekarang pun juga masih banyak begitu teman berdua, ya kan. Jadi Pamer Bojo yang biasa dibawakan dengan versi koplo, tapi kalau di tangannya Papa Adi MS nih benar-benar versi choir orkestra teman berdua, karena dibawain juga sama Twilight Orchestra yang dikonduktorin langsung sama Papa Adi MS begitu ya. Ini sebenarnya video lama, itu video di tahun 2025 kalau nggak salah, di bulan November begitu teman berdua ya. Tapi ternyata kenapa diposting ulang, mungkin selain untuk mungkin Mas Adi MS-nya lagi rindu begitu sama mendiang Didi Kempot, dan juga ternyata ini sebagai bentuk perayaan hari ulang tahunnya Twilight Orchestra. Kalau nggak salah yang ke-35 tahun teman berdua. Wow, keren banget teman berdua. Iya, rasanya ikut seneng loh ya kalau karya-karya anak Indonesia ataupun sebuah mahakarya itu dibangun bertahun-tahun dan masih bisa dinikmatin sampai sekarang juga teman berdua. Tapi kalau ingat apa ya, Papa Adi MS tuh jadi ingat Viera Till. Loh, kenapa jadi ingatnya Viera Till? Jauh banget loh ya. Enggak dong, kan di dalam situ ada si ganteng Kevin Aprilio teman berdua. Hah, Kevin Aprilio? Sampai jatuh nih HP teman berdua, iya kan. Tapi kalau ngomongin Viera Till ya, dia tentunya masih banyak lah yang namanya karya-karya yang masih bisa kita dengerin juga teman berdua. Aduh, ya kan, gak anaknya, gak bapaknya, sama-sama pinter dalam dunia hal musik ya, dunia musik tentunya. Apalagi kalau pagi-pagi dengerin lagu-lagunya Viera Till. Wah, rasanya tuh cocok banget ya teman berdua, dengerinnya sambil ngebayangin bahwa kita tuh bisa bersanding bersama. Pasti dunia ini atau hidup ini isinya kamu semua.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Tanggal 25 Juni, kita harus tahu dulu nih tanggal ini ada hal penting apa ya teman Pro 2. Merayakan hari apa di tanggal 25 ini? Merayakan hari gaji nasional. Buat yang gajinya tanggal 25 ya teman Pro 2. Tapi kalau yang gajinya tanggal 10, wow. Apakah masih ada sampai saat ini atau bahkan sudah mulai kembang kempis? Bersabar teman berdua ya, harus disyukuri segala hal yang ada dalam kehidupan kamu. Mantap. Tapi tanggal 25 Juni ini kita memperingati nenek moyangku seorang pelaut. Siapa dulu waktu TK suka nyanyi itu? Aku suka banget nyanyi lagu itu waktu TK teman berdua. Yes, hari ini adalah hari pelaut sedunia teman berdua, yang mana ini sudah diresmikan atau ditetapkan juga sama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya teman Pro 2. Kalau di Indonesia ya, si para pelaut itu memang ngasih kontribusi yang cukup besar juga, khususnya dalam perdagangan laut internasional, ekonomi dunia juga, bahkan untuk masyarakat-masyarakat sipil secara keseluruhan teman Pro 2. Nah, di tahun ini peringatan Hari Pelaut Sedunia itu ada temanya teman Pro 2, yaitu menggerakkan perdagangan dunia menghadapi resikonya. Wow, kenapa tema ini diambil? Karena 90% dari seluruh barang dan komoditas ya, mulai dari makanan, obat-obatan, sampai energi yang sampai kepada diri kita saat ini, itu tuh kebanyakan memang melalui jalur laut teman Pro 2. Jadi kapal dan para pelaut itu juga jadi penopang utama yang membuat roda kehidupan dunia ini tetap terus berputar. Pokoknya sehat-sehat deh untuk seluruh pelaut di dunia ya teman Pro 2. Tapi selain itu, tanggal 25 Juni ini kita juga harus merayakan ataupun mendoakan begitu ya, karena di tanggal 25 Juni ini juga menjadi hari ulang tahunnya presiden kita ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie teman Pro 2, yang dulu menjabat sebagai presiden tuh di tahun 98 sampai 99 begitu ya. Tentunya doa yang baik untuk B.J. Habibie begitu, dan mungkin banyak hal positif ataupun semangatnya sebagai warga negara Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai presiden kita begitu ya, ini harus selalu diikuti teman Pro 2. Jadi ingat film Habibie dan Ainun ya teman Pro 2. Masya Allah, itu selalu menjadi panutan sekali. Tapi kalau ternyata kamu hari ini juga sama sedang berulang tahun, semoga apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan ini benar-benar bisa kamu wujudkan ya teman Pro 2. Dan aku harap apapun kondisi kamu saat ini harus tetap tersenyum supaya segala sesuatu yang kamu lakukan itu bisa berjalan dengan mudah teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen dinyanyiin sama aku karena kamu lagi ulang tahun, kayaknya jangan aku yang nyanyi ya, mending kamu request lagu aja, pasti aku kasih buat kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Sunrise. Teman Pro 2, sedikit mau informasiin aja ya, siapa tahu kamu bakal mengarah ke sekitaran Kaliana atau mungkin akan begitu ya, akan masuk ke Margomulyo melalui arah Kaliana ataupun sebaliknya. Mungkin bisa mencari alternatif lain begitu ya, karena ini dari informasi yang kita dapat dari Call 112 Surabaya melalui Instagramnya begitu, terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Kaliana depannya SPBU begitu teman Pro 2, ada truk trailer yang mogok di jam 7 pagi tadi teman Pro 2. Dan ini kepadatan sudah terlihat cukup padat sekali ya teman Pro 2, dua jalurnya terpenuhi dengan kendaraan roda 2 didominasi teman Pro 2. Jadi kalaupun kamu akan memasuki wilayah Kaliana, wah ini diharapkan bisa putar balik cari alternatif lain, karena ini kalau dilihat dari videonya memang sudah tidak berkutik ya alias memang padat sekali, bahkan terindikasi berhenti begitu, tidak ada pergerakan sedikit pun teman Pro 2, karena memang truk trailernya ini berada di bahu jalan, tapi kan memang jalanan Kaliana tuh cukup sempit ya walau digunakan dua jalur begitu teman Pro 2. Jadi aku harap kamu yang mungkin akan mengarah ke Kaliana atau sebaliknya begitu, Kaliana mau masuk ke Margomulyo atau Margomulyo mau masuk ke Kaliana ya, ini bisa cari alternatif lain. Tapi ternyata kalau kamu sudah terjebak, wah, boleh diinformasikan teman Pro 2, kira-kira seperti apa kondisi saat ini? Apakah memang truk trailernya masih belum bisa tertangani dengan baik begitu, atau memang sudah ada penanganan begitu ya? Boleh update informasinya lewat WhatsApp aja 081908952. Yang paling penting hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan ya teman Pro 2.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: di Halu hanya satu lagu. Get ready.
1: Kok cepet banget sih rasanya teman Pro 2, tiba-tiba udah mau jam 8 pagi aja ya kan. Kamu apakah sudah ikutan food halu pagi hari ini? Coba-coba, ayo, belum kan? Ya udah aku kasih beberapa detik aja nih, buruan. Biar kamu ada kesempatan buat ikutan food pagi hari ini gitu. Aku tahu kok kamu pasti sibuk banget tadi pagi gitu ya, jadi kayak loop. Nah, kan gak sampai semenit tuh ngeklik doang. Udah langsung aja ke Instagramnya Pro2FM @Pro2RRISBY. Mumpung aku belum cek dan belum mempersiapkan nih ya, kira-kira lagu mana yang akhirnya kamu vote dan paling banyak di vote kesempatan pagi hari ini di Halu hanya satu lagu teman Pro 2 ya. Ada Alex Warren di pagi ini, Carry You Home. Ada Fine Place to Die, terus sama Ordinary yang aku kasih untuk kamu. Bisa pilih mana yang kamu suka teman Pro 2. Dan sudah ya. Waktunya aku kasih tahu dulu ya, kira-kira mana lagu dari Alex Warren yang akhirnya kamu pilih di pagi hari ini teman Pro 2. Paling banyak ya, paling banyak dipilih sama kamu teman Pro 2. Dari 3 lagu, ternyata yang masih menjadi juara adalah Carry You Home. Masih banyak nih yang pengen banget dengerin lagu dari Alex Warren yang ini ya. Ini tahun 2024 kalau gak salah teman Pro 2. Iya, ternyata masih banyak yang suka juga loh. Terbukti semuanya memilih Carry You Home. Dua lagu lainnya bahkan tidak dilirik ya sama kamu teman Pro 2. Ya udah, ini aku puterin yang Carry You Home. Kenapa aku ngambilnya yang Fine Place to Die? Salah. Nanti aku dimarahin lagi sama kamu teman berdua, iya kan? Tapi kalau kamu pengen dengerin lagunya Alex Warren yang lain, nanti ya di Pro 2 Hitlist kamu boleh gabungan, kamu boleh request lagu favorit kamu. Salah satunya juga dari Alex Warren ini teman Pro 2. Kalau sekarang Carry You Home dulu di Halu hanya satu lagu spesial buat kamu. Wow.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh

My House dari 2PM teman berdua. You are my house teman berdua. Asik. Makanya jangan kemana-mana. Di sini aja ya kan. Produ FM siap kok nemenin hari-hari kamu dari pagi sampai malam ya. Dijamin kamu gak bakal kesepian. Kayak pagi ini juga aku nemenin kamu yang masih semangat-semangatnya. Alhamdulillah ya, cuacanya cerah teman berdua. Aku harap ini juga bisa membawa kecerahan di dalam hati kamu dan hari-hari kamu. Asik. Anyway, gara-gara tadi aku nyanyi lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut Gemar nananana. Lupa belakangnya gimana teman berdua ya. Tapi lagu itu dulu aku suka banget nyanyiin teman berdua. Nah, sampai sekarang tuh aku masih kayak apa ya, masih bertanya-tanya gitu. Emang iya dulu nenek moyang kita tuh seorang pelaut gitu kan? Kamu masih mempercaya itu gak sih teman berdua? Atau bahkan kamu udah punya jawaban-jawaban yang realistis gitu kan? Karena dari kecil kita tuh kayak dinyanyiin lagu itu, terus ada dongeng-dongeng tentang nenek moyang kita yang menjadi seorang pelaut gitu kan ya. Dan sekarang sudah sedewasa ini, apakah kamu udah punya sanggahan atau bahkan punya argumen begitu tentang nenek moyang kita yang seorang pelaut? Apakah itu sebenarnya benar atau sebenarnya gimana teman pro 2? Apakah kamu masih mempercaya itu? Sharing-sharing ya kita pagi ini seputar nenek moyang kita yang seorang pelaut, atau mungkin juga kita merayakan Hari Pelaut Sedunia juga di hari ini ya, tepat di tanggal 25 Juni 2026 teman pro 2. Langsung aja kamu gabungan lewat WhatsApp 081908952 atau Instagram kita di @pro2rrisbi, juga aplikasi RRI Digital ya, jangan lupa ya. Kalau kamu belum punya, download sekarang loh teman pro 2, karena downloadnya tuh gratis ya di Apple Store atau Play Store kamu. Jadi kamu dimanapun berada gak bakal kesepian kalau udah ada aplikasi RRI Digital. Tinggal cari aja kanalnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Dijamin hari-hari kamu makin happy.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kalau ngomongin lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, aku pengen tahu nggak sih anak-anak zaman sekarang, khususnya yang mungkin kamu Gen Z atau Gen Millennial yang udah punya anak kecil, yang mungkin udah TK, SD, lagu ini masih sering dinyanyiin nggak sih Teman Pro 2? Karena ya aku ingetnya lagu ini aku nyanyiin waktu aku TK gitu loh. Cuman yang aku pengen tahu, anak-anak kecil sekarang tuh tahu lagu ini nggak? Iya. Kalau ini aku boleh nyanyiin gak sih? Aku baru buka liriknya Teman Pro 2 karena enak banget lagunya menurut aku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Tapi ada masih lanjutannya ya. Cuman aku lupa nadanya. Takut salah. Nah, kalau ngomongin lagu ini ya, Teman Pro 2, ini lagu cukup legend. Ini legend banget dia. Lagu anak-anak yang menurut aku lama banget ini. Karena lagu ini tuh diciptain sama Ibu Sud di tahun 1940. Bayangin, Indonesia belum merdeka nih Teman Pro 2, tapi lagu ini udah ada. Jadi memang lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud yang memang menggambarkan bagaimana dunia laut yang sudah melekat dengan budaya masyarakat Indonesia, Teman Pro 2. Dan akhirnya lagu ini banyak juga yang menyanyikan, khususnya anak-anak di masa-masa itu, bahkan sampai sekarang nih harus ya Teman Pro 2. Kalau ngomongin maknanya, memang cukup dalam ya. Maknanya sendiri tuh cukup sangat dalam begitu, khususnya tentang penakluk samudra. Woi, yang mana Indonesia tuh punya apa ya? Punya cerita tentang ketangguhan sebagai penakluk samudra atau lautan begitu Teman Pro 2, yang memang jadi hal ikonik menggambarkan kebiasaan-kebiasaan di saat mengarungi lautan luas tanpa rasa takut akan ombak dan juga badai, sesuai dengan liriknya juga ya Teman Pro 2. Nah, ini kalau ngomongin masalah tujuan, jelas Ibu Sud membuat lagu ini tuh supaya anak-anak dari dulu sampai sekarang kalau bisa itu tuh terus mengenal siapa nenek moyang kita, Teman Pro 2. Kamu pasti selalu bertanya-tanya, nenek moyang tuh seperti apa sih? Nenek moyang tuh siapa sih gitu ya? Ya, nanti tentunya kita bisa bahas kok Teman Pro 2, selagi kamu juga mau kasih tahu apakah sampai sekarang kamu juga masih mempercayai bahwa nenek moyang kamu tuh seorang pelaut, Teman Pro 2. Ini memang kalau digambarkan juga, nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah seorang pelaut yang memang pemberani, terus juga menjelajah, mengarungi samudra luas, pemberani menerjang ombak dan juga badai di saat berlayar, Teman Pro 2. Ini juga termasuk dalam lirik yang ada di lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, kalau kamu punya argumen lain tentang lagu ini, juga khususnya kita sedang memperingati Hari Laut Sedunia, Teman Pro 2, ya kan? Boleh kamu gabungan atau kasih tahu argumen kamu pagi hari ini, Teman Pro 2, di Ispada ya. WhatsApp aja di 081-98-1052 atau Instagram di @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital. Aku tungguin gabungan kamu sampai jam berapa? Jam 10 pagi.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. If I could do it, then work on you.

Pro 2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Aku harap kamu gak goodbye ya teman Pro 2, tapi tetap stay tune di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih berbicara tentang percaya gak sih kamu, atau kamu punya argumen lain sampai saat ini tentang nenek moyang kita yang seorang pelaut? Apakah ada pendapat-pendapat lain dari kamu teman Pro 2 yang kok kayak dari kecil kita tuh selalu di, bukan di doktrin ya, tapi selalu dinyanyikan lagu itu, terus selalu cerita-ceritakan tentang nenek moyang kita yang seorang pelaut gitu teman Pro 2. Gabungan kamu masih aku tunggu ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Kalau ngomongin seorang pelaut, memang nenek moyang kita tuh dari dulunya pekerjaan memang berlayar begitu ya, menggunakan kapal udah dari dulu begitu teman Pro 2. Nah, tradisi pelayaran nenek moyang kita ini dibuktikan dengan lukisan di sejumlah dinding gua. Ini kalau kamu ingat aku juga pernah bahas ada lukisan pertama kali ya yang dilukis di satu gua yang ada di Sulawesi teman Pro 2. Nah, ini juga jadi salah satu lukisan yang memang diperkirakan juga berusianya 65 ribu tahun yang lalu ya, dan gambarnya memang ada manusia dengan perahunya teman Pro 2. Ini ditemukan di beberapa gua di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan juga Papua ya, yang jadi apa ya istilahnya itu menjadi bukti bahwa memang nenek moyang kita dulunya kemana-mana suka berlayar dengan kapalnya, dengan perahunya, dan memang membuktikan itu sebagai pelaut juga begitu teman Pro 2. Selain di dinding-dinding gua, gambaran-gambaran itu teman Pro 2, gambaran nenek moyang menggunakan perahu itu juga ternyata bisa dilihat dari relief Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah ya teman Pro 2. Karena sekitaran abad 8 Masehi atau 1200 tahun yang lalu, kerajaan Shailendra itu juga membuat sebuah kapal layar yang sangat besar dan juga megah teman Pro 2. Kapal ini tuh sering banget digunakan para pelaut untuk berlayar mengarungi lautan melewati Samudra Hindia sampai ke Madagaskar, Afrika Selatan hingga Ghana dengan tujuan ya berdagang rempah-rempah itu tadi. Dulu kan kita memang kaya banget dengan yang namanya rempah-rempah ya teman Pro 2. Lalu di abad ke-14 pada masa kerajaannya Majapahit ya, itu juga tercatat Indonesia punya armada laut yang cukup kuat untuk melindungi jalur perdagangan sekaligus wilayah kekuasaannya. Pada permulaan abad ke-15 ya, nenek moyang itu diketahui sudah punya 5 jaringan perdagangan yang mungkin sekarang harus kamu kenal juga. Ada Teluk Bengal. Yang mana Teluk Bengal itu melingkupi pesisir Koromandel di India Selatan, Sri Lanka, Burma, juga pesisir utara barat Sumatera teman Pro 2. Ada Selat Malaka juga, kemudian pesisir timur Semenanjung Malaka, Thailand dan Vietnam Selatan. Ada di Laut Sulu yang meliputi pesisir barat Luzon, Mindoro, Cebu Mindanao dan pesisir utara Kalimantan. Yang terakhir tentu ada di Laut Jawa yang meliputi Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantan, juga Jawa dan bagian selatan Sumatera. Masih di abad yang sama juga, Sultan Alauddin Al-Mukamil dari Kesultanan Aceh itu diketahui ya punya 100 kapal perang teman Pro 2 yang memang di saat itu dipimpin oleh laksana wanita bernama Laksmana Malahayati untuk menumpas Portugal. Karena memang dulu ya yang namanya daratan tuh masih cukup minim, lebih banyak lautan ya yang cukup luas memang khususnya di Indonesia juga. Makanya kebanyakan nenek-nenek moyang yang kita orang-orang Jabat dulu kemana-mananya suka naik perahu atau bikin kapal begitu, semuanya melalui jalur laut pokoknya teman Pro 2. Iya, itu juga di Surabaya kan ya, semua perdagangan juga melalui jalur laut begitu teman Pro 2. Makanya kalau ada lagu nenek moyangku seorang pelaut, wah sejarahnya juga ternyata cukup panjang iya kan. Masih banyak hal yang bisa kita bahas nih tentang nenek kita seorang pelaut, dimana kita juga memperingati Hari Laut Dunia teman Pro 2. Kalau kamu mau gabungan, gabungan aja lewat WhatsApp bisa, Instagram bisa, atau aplikasi RRI Digital. Satu lagu dari Yedira, Drunk, aku kasih spesial buat kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Kauman Sidis Padas, selamat pagi teman Pradua. Bareng sama aku Dewi Anora, teman Pradua yang nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Iya, kalau cuaca di Jalan Pemuda di saat ini agak sedikit redup ya teman Pradua. Hawa dinginnya udah mulai kerasa lagi nih. Akankah cuaca itu berubah menjadi hujan lagi di kesempatan pagi ini teman Pradua? Tapi aku harapnya sih hujannya yang santai aja ya, tidak menyebabkan banjir dan macet kalau bisa teman Pradua, supaya kita tetap bisa enjoy dalam menikmati hujan yang turun. Anyway, tadi kan aku topik pagi ini tuh kan menanyakan begini sama kamu ya, masih percaya gak sih kalau nenek moyang kita dulunya tuh seorang pelaut? Nah, di Instagram udah banyak banget nih teman Pradua yang gabungan. Salah satunya ada yang sedang terkejut dan tidak percaya, yaitu Ismi Amira. Lah, baru tahu katanya dia gitu. Kok bisa kau baru tahu? Berarti dia Gen Z kalau gak gitu, Gen Alpha nih ya, yang gak pernah dengerin lagunya Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Karena dia masih terkaget-kaget gitu mendengarkan kata-kata Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Karena kalau kita yang suka dengerin lagu itu waktu kecil, saat ini kalau denger kata-kata itu pasti familiar banget teman Pradua ya. Coba deh dengerin Amira lagu itu, pasti kamu suka dan pasti kamu akan mengulik lagi deh sejarah-sejarah panjang tentang nenek moyang kita. Iya. Terus ada Pujiastuti, katanya sih percaya karena negara kita didominasi daerah laut atau maritim, jadi sudah pasti pelaut. Nice, keren banget Pujiastuti nih yang langsung dikasih alasannya ya. Dia percaya dan juga ngasih beberapa alasan yang mungkin ini juga selaras dengan apa yang aku sampaikan tadi ya teman Pradua, tentang sejarah panjangnya nenek moyang kita yang kemana-mana selalu berlayar, berlaut begitu ya, menggunakan kapal-kapal yang mereka buat sendiri. Thank you Pujiastuti. Terus ada May FM, kalau dia enggak kak, dia enggak percaya. Bayangin kamu tuh ya begitu loh, ya udah ada sejarahnya tapi masih tidak mempercayai. Semua orang bebas berpendapat ya teman Pradua, jadi ya udah teman Pradua begitu. Tuh. Terus ada Likyu, kalau Likyu katanya percaya aja sih ke, sambil ketawa ketiwi dia. Nih kalau ngomongin percaya, mungkin mereka udah tahu tentang sejarahnya, terus juga memahami tentang struktur lagunya juga gitu ya teman Pradua. Tapi yang gak percaya ini banyak faktornya nih sepertinya gitu. Terus ada Sania, kalau Sania bilang aku tim yang nggak percaya. Duh, kok bisa? Ternyata teman Pradua tuh masih banyak yang bukan mungkin nggak percayanya karena nggak tahu kali ya. Nah, nanti di sini aku bakal kasih tahu kamu teman Pradua spesial ya untuk memperingati Hari Pelaut Sedunia. Kalaupun ternyata kamu masih punya saudara atau bahkan orang tua kamu yang tengah menjadi seorang pelaut juga, atau bekerja di kapal pesiar, yang mana kapal pesiar itu selalu mengunjungi atau melintasi samudra-samudra terbesar di dunia ini. Wah, salut teman Pradua. Kamu harus kasih support, kasih semangat juga, karena berada di tengah-tengah lautan yang begitu luas dan besar ini memang tidak gampang ya teman Pradua. Terus kalau lagi lihat di TikTok ataupun Instagram FYP-FYP yang isinya adalah pekerja-pekerja yang ada di tengah laut, itu tuh kita kayak merinding sendiri gitu ya teman Pradua. Cuman yang kita, mereka yang butuhkan itu adalah doa ya, doa dari keluarga, orang-orang sekitar begitu. Semoga mereka tuh dikasih kesehatan, kemudian keselamatan, karena kalau ngomongin masalah bahayanya, jelas lebih bahaya banget kalau kita kerja di tengah-tengah laut seperti itu. Makanya peralatan yang benar-benar safety itu harus dibutuhkan banget teman Pradua. Kalau kamu mau gabungan, gabungan ya, masih ada sedikit waktu untuk kita ngomongin percaya gak percaya kalau nenek moyang kita tuh seorang pelaut teman Pradua. WhatsApp 081908952, Instagram @Pradua_RRI_SBY, aplikasi RRI Digital bisa banget kamu gunain sampai nanti jam 10 pagi.

Pagi-pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman berdua, kalau ngomongin hari pelaut sedunia gitu ya, gimana sih cara kita bisa memaknai hari ini begitu agar lebih bisa menghargai juga begitu ya, karena bagaimanapun Indonesia juga negara maritim ya, tentunya masih ada hubungannya dengan laut-laut yang luas, pekerja-pekerja yang ada di tengah laut sana juga, atau pelaut-pelaut yang memang juga masih menjadi profesi yang banyak banget orang bekerja di sana begitu teman pro 2 ya. Banyak hal sebenarnya, beberapa cara begitu ya untuk kita bisa memaknai dan juga menghargai peran mereka sebagai pelaut juga begitu teman pro 2. Yaitu yang paling penting, yang paling utama ya, menghargai peran pentingnya pelaut teman pro 2 atau caring world trade ya. Karena tanpa pelaut tentunya perekonomian global juga tidak akan berjalan dengan lancar begitu, termasuk rantai pasok barang juga, mulai dari BBM, pakaian, sampai makanan. Ini juga bisa terputus loh teman berdua. Mereka tuh bekerja keras melintasi samudra demi samudra, ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat global tuh bisa terpenuhi. Jadi perannya juga cukup besar, cukup banyak. Jadi wajib banget kita menghargai, khususnya mereka yang ada di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu. Hargai teman berdua, jangan malah judging gitu ya. Nggak butuh di judging tapi butuh di support. Terus yang patut dipedulikan lagi adalah kesejahteraan dan juga mental para pelaut. Karena kalau ngomongin kehidupan di laut ya, itu tuh memang penuh tekanan. Dari mulai cuaca ekstrim, terus juga harus jauh dari keluarga. Itu bukan dengan rentan waktu yang sebentar, tapi bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun begitu teman pro 2. Jadi benar-benar kayak rasanya campur aduk ya, di saat kita harus bekerja tapi juga pekerjaan kita tuh di tengah laut yang which is itu juga sangat berbahaya. Makanya kita juga harus bisa apa ya, membantu pelaut-pelaut ini untuk bisa menjaga kesehatan mental mereka juga teman pro 2. Lalu kalau bisa kamu juga mendukung kampanye keselamatan dan hak asasi pelaut, yang mana ini juga ada dalam satu organisasi, yaitu Organisasi Maritim Internasional atau IMO, yang secara konsisten juga mengkampanyekan lingkungan kerja yang aman dan adil di atas kapal. Karena pemaknaan ini juga diwujudkan lewat komitmen bersama ya, dalam memerangi perundungan, kekerasan, dan diskriminasi, supaya setiap pelaut itu dapat bekerja dengan bermartabat tentunya, dan juga dengan profesional. Yang terakhir, kamu bisa mengapresiasi profesi ini untuk generasi muda juga. Mungkin generasi-generasi muda Gen Z, Gen Alpha belum mengetahui bahwa ada profesi sebagai pelaut. Nah, kamu bisa mengapresiasi, kasih manfaat-manfaatnya, fitur-fitur kerja sebagai pelaut itu apa aja, bisa ngapain aja, bisa kemana aja gitu ya. Karena di Indonesia ya itu tadi, sektor maritim juga cukup menjadi aset yang strategis ya untuk nasional. Jadi bisa memaknai hari ini juga untuk mengenalkan profesi ini. Ini salah satu profesi yang mulia juga teman pro 2 kepada generasi-generasi muda, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, ataupun saudara-saudara kita yang masih awam banget gitu ya, seperti teman pro 2 tadi yang gabung kan, masih gak percaya kalau nenek moyang kita tuh seorang pelaut ya. Berarti mereka tandanya juga masih cukup awam dengan yang namanya profesi pelaut. Ini supportnya sangat bagus kalau kita bisa mensupport, walaupun mungkin ada rasa ketakutan ya kalau keluarga kita kerja sebagai pelaut, tapi disupport aja lumayan cuan teman berdua. Di luar cuan tapi memang butuh support yang tinggi, yang luas, salah satu juga mental begitu ya. Bagaimana kesiapan seseorang, anak muda yang mau bekerja menjadi seorang pelaut atau profesinya sebagai pelaut, tentunya dibutuhkan keberanian yang sangat tinggi ya kan. Makanya peran orang tua, keluarga itu sangat penting teman pro 2. Dan kalau kamu masih mau gabungan, masih ada sedikit waktu, gabungan aja, siapa tahu aku bisa sapa-sapa dan bacain gabungan kamu pagi ini di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar

Sobat Pro 2, gak kerasa banget udah mau jam 10 pagi ya. Aku harap kamu tetap stay tune aja di sini ya. Dan sebentar aku sapa dulu deh teman Pro 2 yang tersisa nih. Ada Farisa sama Naura yang sama-sama percaya katanya kalau nenek moyang kita nih seorang pelaut. Tadi aku udah kasih beberapa informasi juga buat kamu ya. Semoga kamu bisa memaknai hari pelaut sedunia ini. Juga kamu bisa menghargai sejarah-sejarah kita, sejarah-sejarah nenek moyang kita yang dulunya memang seorang pelaut teman Pro 2. Yaudah, habis ini gak usah kemana-mana. Di Pro 2 Hitlist santai siang bakal ditemenin sama Fauzan Azimi sampai nanti di jam 3 sore. Kamu tetap stay tune terus pokoknya di Pro 2 FM ya. Dan thank you yang udah gabungan di pada pagi ini. Dewi Anora pamit dulu. Kamu gak usah kemana-mana. Iya, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

FM。Saatnya info Pro 2.

Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2. Rektor Universitas Erlangga UNER melantik 96 dokter spesialis angkatan ke-157 pada hari Rabu 24 Juni 2026. Mereka terdiri atas dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2. Rektor UNER Profesor Dr. Muhammad Madian mengatakan pelantikan menjadi awal pengabdian yang lebih luas. Menurutnya, ilmu dan juga profesi dokter harus memberi manfaat bagi kemanusiaan.

0: Personel pemulaan jemaah haji Debarkasi Surabaya terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Rabu 24 Juni 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, sebanyak 91 kloter telah tiba di tanah air. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan total 34.457 jemaah dan petugas telah dipulangkan. Jumlah itu mencapai 78% dari target kedatangan sebanyak 44.000 orang. Tuan Perdua Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jatim mengajak perguruan tinggi swasta atau PTS menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi, khususnya bagi putra-putri dari keluarga kurang mampu. Salah satu PTS yang turut berpartisipasi untuk memberikan beasiswa adalah Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya atau UKWMS. Bahkan UKWMS memiliki 63 jenis beasiswa yang dapat dimanfaatkan bagi pelajar di Jawa Timur. Wakil Rektor 1 UKWMS Dr. Evi Leni Hartanti pada hari Rabu 24 Juni 2026 menjelaskan, beasiswa ini sebagai bentuk kepedulian kampus kepada generasi muda sehingga mereka dapat mengakses pendidikan tingkat perguruan tinggi. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ada Jen Alex Fauzan Azimi yang akan temenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti ya. Dan akan ada banyak lagu enak dan juga info terbaru buat kamu. Jadi kamu bisa gabungan aja karena hari ini, siang ini Pro 2 Hitlist hadir kembali 2 jam ke depan. Kamu bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara teman Pro 2. Sampai dengan jam 12 siang nanti ya. Bentar lagi Jen bakal up di Instagram @pro2rsby, ada question boxnya di situ, tinggal gabungan aja, masukin nama penyanyi dan juga judul lagunya, nantinya bakal siapin. Atau bisa juga lewat WhatsApp di 081 90 8000 952.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin Ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacot es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mager.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan.

0: dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya Teman Pro 2.
1: Oke teman produk, kita bacain dulu yang udah bergabung di Instagram @produkrsby. Ada Kayla, ada Kak Vivi sama Kak Laila yang ini tuh sama-sama mau banget diputerin lagunya Randy Pandugo yang Biar Ku Merindu. Udah masuk di playlist ya, tinggal diputerin aja. Ini buat semuanya juga teman produk yang mau denger lagunya Randy Pandugo Biar Ku Merindu. Spesial jangan bakal puterin dan masih ada waktu sampai dengan jam 12 siang nanti. Jadi buruan aja gabungan. Jadi udah siapin question boxnya di Instagram @produkrsby. Kamu tinggal masukin nama penyanyi dan juga judul lagunya. Nanti jangan bakal siapin di Produk Hitlist sampai dengan jam 12 siang. Ya udah. Kalau misal gabungan lewat WhatsApp juga bisa ya di 081908952 atau di live chat aplikasi RRI Digital. Bebas mau gabungan yang mana.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Pro 2, bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan sosok wanita istimewa yang menjadi penjaga hatinya, dan dia merasa telah menemukan cinta yang begitu sempurna. Lagu ini terinspirasi dari

putus dari sang mantan kekasih, dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

0: saat sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 5,2 Pro.

Oke, teman berdua, kita geser di WhatsApp dulu ya. Ada siapa aja yang udah gabungin buat request lagu favoritnya? Ada Kasil Via Putri yang katanya selamat siang mau request lagunya Kendrick yang judulnya Semesta. Baik, nantinya bakal siapin ya. Lagunya enak banget buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran gitu, baru tempat untuk bercerita. Cocok banget gitu ya. Semoga diputer ya. Baik, nanti bakal puterin kok. Terima kasih udah gabungan ya. Salam juga buat semua pendengar dan keluarga di Padang. Salam juga ya, salam balik buat Sylvia. Dan mudah-mudahan salamnya bisa tersampaikan. Ada 0859-2178 sekian-sekian-sekian yang mau request lagunya Sabrina Leaner di Santai Siang kali ini di Pro 2 Hitlist. Baik, jadi akan siapkan lagunya ya. Nanti setelah lagunya Kendrick, Jan bakal putar lagunya Sabrina Leaner nih. Oke, thanks ya udah gabungan. Terus abis itu ada siapa lagi yang udah bergabung? Ada dari Kak Leo. Kak Leo mau request lagunya Sabrina Leaner juga nih, sama nih. Oke deh, nanti Jan bakal puterin yang kedua ya, dari Sabrina Leaner yang berjudul Semesta. Baik. Ada dari WhatsApp juga 0812-6821 sekian-sekian-sekian mau request lagunya Haha Sabrina Leaner juga. Baik lah kalau gitu, jadi udah siapin di playlist, tinggal puterin aja langsung deh. Kalau gitu Kendrick dulu yang udah di request bersama Kak Sylvia tadi ya, This Is Song For You. Mudah-mudahan moodnya makin bagus buat kerja di hari ini. Enjoy.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, program makan bergizi gratis atau MBG lagi ramai dibahas. Pro dan kontranya sama-sama kenceng nih.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Weekend gitu-gitu aja, mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Oke, teman berdua, bentar lagi di jam 12 kita bakal ngobrol-ngobrol seru bersama dengan narasumber spesial kita di Muda Kreatif. Bakal ada siapa dan ngobrolin soal apa? Ikutin aja keseruannya teman berdua ya. Yang jelas keep session terus di Perdua FM, teman terbaik kamu. Nah, ini kayaknya lastnya juga dia bakal puterin lagu favorit kamu, ada dari kakak Sisil yang katanya merequest lagunya Serina and Derby yang berjudul Mengenang Bintang. Langsung aja jangan puterin spesial buat semuanya juga ya. This is for you, enjoy.

Cuman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: FM.
1: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, welcome back. Kali ini kita udah masuk di Muda Kreatif jam 12 siang, 1 jam ke depan ya, sampai dengan jam 1 siang. Tadi Jen udah informasiin juga bakal ada narasumber keren yang ngobrol-ngobrol di Muda Kreatif bareng sama Anjan. Nantinya kamu juga bisa ikut gabungan di Instagram ataupun di WhatsApp juga bisa di 081908952 atau DM aja di @pro2rrisby ya teman Pro 2. Yang belum sempat lihat postingan Instagram, ya langsung spillin aja ya, barangkali baru aja gabungan nih di Muda Kreatif. Jadi mau langsung sapa aja kali ini yang udah hadir di Pro 2 FM RRI Surabaya, ada Kak Galuh Marta Daniswara SDes/MDes selaku dosen prodi desain interior UPN Veteran Jawa Timur. Selamat siang Kak Galuh.
3: Selamat siang.
2: Oke, mungkin bisa lebih dekat lagi sama mic-nya Kak Galuh. Okay. Sangat kecil sekali suaranya. Oke. Okay. Okay. Kabarnya gimana Kak Galuh? Ini panggilannya siapa berarti?
3: Galuh aja.
2: Kak Galuh aja. Oke. Okay. Kabarnya gimana Kak Galuh siang hari ini?
3: Baik, alhamdulillah semuanya berjalan seperti biasanya.
2: Oke, okay. Ya mudah-mudahan seperti biasanya aja deh ya. Yang jelas gak ada hambatan apapun lah ya.
3: Amin.
2: Tapi
3: amin.
2: Cuaca juga panas kentang-kentang kayak gini, tadi berjalanan jauh gak Kak Galuh?
3: Lumayan ya, menembus Mer.
2: Menembus Mer, iya, wah menembus deket rumah Jan juga okay. Tuh kayaknya tadi juga lagi ada perbaikan jalan kayaknya, eh apa enggak ya?
3: Kayaknya udah gak ada sih.
2: Udah gak ada ya? Iya. Soalnya yang jelas kemarin tuh hujannya kan awet ya Kak Galuh, daerah Mer tuh banjir.
3: Betul. Langganan.
2: Langganan. Pagi-pagi udah ngeliat aktivitas orang jalan dorong motor gitu maksudnya.
3: Nah, itu dia.
2: Aduh, ya udahlah, mudah-mudahan enggak sampai kejadian lagi lah ya.
3: Amin, amin.
2: Oke, Kak Galuh, Marta Daniswara, ini kita ada tema spesifikasi ya buat obrolan kita di siang hari ini di Budaya Kreatif, ngomongin soal bisakah aroma ini mengubah mood? Potensi inovasi produk berbasis sensorik untuk generasi muda. Wow, ini sebenarnya Jen juga tertarik gitu ya sama dunia desain gitu ya, karena Jen juga hobinya tuh kadang nganggur dikit gitu ya, ngelihat tembok yang kosong, Jen pingin tempelin apa nih ya? Ngelihat meja yang kosong, misalkan ada PC gitu ya di meja itu, kalau ditempelin ini kayaknya ngeditnya makin semangat gitu ya, kan kayak gitu. Apakah nggak jauh beda sama hal-hal semacam itu atau beda lagi nih? Karena di sini kan ada berbasis sensoriknya ya. Nah ini kan yang mungkin secara yang Jan tahu itu kan bisa diterima sama panca indera manusia. Betul, ya. Atau betul. Seperti apa mungkin yang lebih tahu Kak Galuh gimana?
3: Oke, okay. Jadi kalau tadi ya sempat Jan, Mas Jannya sendiri sudah apa kasih contoh gitu, bahwasanya kita ini tuh. Saya sih gak ngerti ya, masih bisa dibilang muda atau enggak. Cuman kalau saya sendiri kadang suka mengisi ruang sendiri itu dengan berbagai hal ya.
2: Baik.
3: Bisa itu visual, bisa okay. Itu based on pendengaran kita, bisa musik-musikan gitu ya, bisa sesuatu yang lain. Nah salah satu yang bisa kita biasanya sering kita pergunakan itu adalah bau-bauan. Mau mau gak sadar, setiap hari kita bernafas. Dan setiap bernafas itu kayaknya kalau berdasarkan penelitian yang sudah saya baca gitu, bahwasanya setiap kita nafas ternyata itu setengah liter loh kita bau sesuatu gitu. Okay. Ya. Jadi salah satu panca indera kita yang paling sering bekerja, yang paling hebat bekerja itu adalah penciuman gitu.
2: Oke. Okay. Berarti paling sering kerja nyata penciuman nih berarti.
3: Betul.
2: Ya. Yang lainnya cuman kerja kerjanya cuma leha-leha aja teman Pro 2 ya. Tapi aroma mengubah mood kayaknya Jen setuju banget ya. Bahkan ini kan aroma gitu ya.
3: Betul.
2: Dan kata Kak Galuh itu yang paling sering bekerja itu adalah penciuman. Kadang kita mau makan aja nih ya. Kita mau makan aja ngeliat aroma itu kayak gak sedap, kita jadi mikir dua kali.
3: Betul sekali
2: gitu ya. Nah, terus abis gitu, nah kalau semisal di bidang desain interior ini juga masuknya masih linear.
3: Masih. Jadi kalau di interior itu kan banyaknya pendekatannya okay. Bisa itu. Karena kalau kita berbasis sensori itu berarti kita bicara soal lima hal nih.
2: Okay, okay,
3: penglihatan, okay. Penglihatan, pengecap, perasa, peraba, sorry. Terus habis itu pembau, penciuman. Sama apa lagi nih? Penglihatan, ya itulah ada lima ya.
2: Okay.
3: Nah salah satu yang paling sering dipakai itu memang visual ya. Tapi seringkali kita lupa nih bahwasanya kalau misalnya kita mau pakai visual di sesuatu hal gitu ya, di ruangan kita, kita itu butuh effort yang cukup gede gitu. Bahwasanya kayak misalnya kayak nonton film, berarti kita harus punya proyektornya, kita punya TV-nya gitu ya. Sedangkan kalau untuk generasi-generasi sekarang disuruh beli itu kayaknya sulit gitu. Karena kita belum punya duitnya gitu. Kalau makanan kita sering nih lagi bad mood dikit pesen GrabFood, ShopeeFood gitu ya. Sebenarnya gampang banget buat ngilangin stres. Cuman secara nggak langsung nih itu jadi coping mechanism yang kurang baik juga buat kita, karena berpengaruh sama kesehatan, terus juga mungkin ekonomi gitu ya, dan lain-lain. Kalau mendengar ya berkaitan dengan pendengaran, kita bisa denger musik gitu, kita kasih playlist tertentu di ruangan kita. Tapi kalau misalnya kita lagi bekerja, nggak melulu kita bisa sambil dengerin musik gitu. Meraba pun juga gitu, kita harus beli. Sedangkan mencium tanpa kita harus sadari kita mau nambahin bebauan tertentu, kadang itu udah ada. Nah itu salah satu yang istilahnya stimulus yang paling oke nih, ternyata bisa kita pakai gitu di interior gitu.
2: Di interior berarti semua saling ini ya, apa namanya, ada perannya masing-masing. Betul. Lah ya. Apalagi generasi muda tuh kadang kan tantangannya itu juga banyak gitu loh. Betul. Seperti yang dibilang Kak Galu tadi, kayak mau pesan makan, pesan online aja deh gitu. Betul, jadi males gerak. Nah, kayak gitu menurut Kak Galu ada enggak sih cara biar mereka ini akhirnya ya coba deh gerak kayak gitu. Akhirnya coba deh sesekali apa namanya pergi enggak sehari minimal, bener nggak sama sekali apa namanya kayak males pesen gitu kadang ya, Jan sendiri juga kayak gitu sih kadang ya. hampir tiap hari, bahkan kalau pas di rumah ya Kak Galu ya.
3: Iya oke.
2: Kalau di luar mah enggak.
3: Jadi kalau menurut aku nih ya, kalau saya sendiri nih, kalau soal wellness gitu ya, generasi sekarang tuh jauh lebih sadar gitu soal kesehatan, soal mental illness dan lain sebagainya. Tuh kayaknya generasi muda tanpa harus didikte tuh udah lebih bergerak duluan deh daripada kita yang di generasi kayak milenial dan lain-lain. Jadi kalau saya sendiri sih sebetulnya tanpa harus dikasih aba-aba, Gen Z dan teman-temannya itu lebih duluan nih. Tapi kalau memang harus dikasih aba-aba, sebenarnya kita tinggal sentil aja sedikit bahwasanya, ingat nggak lu kemarin kan ngomongin soal kesehatan mental atau enggak soal apa? Work-life balance gitu ya. Salah satunya nih dengan kita bisa workout atau enggak sekedar hanya memberikan sensori-sensori yang bisa menambal wellness kita, itu tuh sebetulnya adalah salah satu gerak nyata kita loh untuk terus baik-baik saja gitu.
2: Kalau ngomongin soal desain ya Kak Galo, ini kan berbasis sensorik ya. Ini tuh kan enggak cuman kayak semisal produknya itu kayak makanan minuman gitu, enggak juga ya.
3: Yang
2: mengandung apa ya, aroma gitu. Mungkin kalau semisal dikaitkan sama produk non makanan minuman gitu, contohnya seperti apa berarti?
3: Contohnya banyak banget nih, tapi kalau mungkin teman-teman saya enggak ngerti ya. Ada yang pernah mungkin ya dengar produk namanya Wakai. Jadi kalau di mall-mall tuh ada dulu stand Wakai itu. Wakai itu jualan sepatu. Nah, kalau kita di mall, jalan rada jauh aja, gak harus dekat, kita kadang udah kebau tuh, baunya Wakai itu kayak gimana. Padahal dia toko sepatu gitu. Nah, kenapa sih kok mereka itu harus pakai bau untuk salah satu brand identity itu? Karena ya untuk memberikan ikatan emosional, ikatan kognitif juga terkait dari brand mereka. Nah, salah satu kegunaannya sensori melalui penciuman itu adalah itu tadi, mengikat customer, salah satunya itu untuk terus istilahnya selalu ingat dengan produk-produk mereka gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau contoh-contoh yang sekarang mahasiswa-mahasiswa saya aja gitu ya, sekarang itu yang mengaku punya diffuser di kamarnya sendiri itu udah hampir 60% gitu.
2: Kadang, diffuser itu berarti yang kayak
3: humidifier yang ada uap-uap yang ditetesin sama aroma terapi. Okay,
2: tahu.
3: Itu dulunya sih saya tanya ya, kata mereka, saya sih sebenarnya bu cuman pengen keren-kerenan aja biar estetik ya segala macam, karena ada lampunya, ada uap-uapnya gitu ya. Tapi setelah mereka menggunakan lama kelamaan, ternyata ya bu enak ya, jadi saya bisa eksplor nih bau-bauan, misalnya Indonesia ternyata ada cendana, ada melati dan lain-lain gitu. Ternyata itu bikin relax. Terus ketika mereka harus bekerja, mengerjakan tugas, utamanya kalau di saya itu kan prodinya desain nih, tugas-tugasnya itu luar biasa, yang ukurannya kayak sajadah yang gede banget gitu. Otomatis mereka lebih stres gitu. Jadi menggunakan itu tuh salah satu mekanisme mereka untuk biar tetap rileks.
2: Oke, berarti balik lagi ke tema tadi ya. Aroma itu bisa mempengaruhi mood apa enggak? Sama halnya kayak kita dengerin lagu enggak sih Kak Galu ya?
3: Betul, betul.
2: Kita dengerin lagu, biasanya orang kalau dengerin lagu karena mewakili perasaan gitu ya. Kita lagi happy, dengerin lagunya yang ceria-ceria gitu. Betul. Kita lagi pengin galau-galauan, ya udah dengerin lagunya galau-galauan. Kalau aroma, kalau misalnya kita pengin rileks sambil bekerja atau mungkin lagi nugas skripsian, ya kalau aromanya enggak enak kita jadi enggak fokus.
3: Betul,
2: gitu
3: betul.
2: Mungkin ya.
3: Betul, betul.
2: Oke, dan sepakat bahwa memang aroma itu bisa mempengaruhi mood. Setuju ya.
3: Betul
2: ada,
3: banget.
2: Ada ini enggak kayak mungkin contoh gitu ya, semisal bedanya kalau semisal kita tidak bikin sebuah desain seperti yang dibilang Kak Galu tadi kayak aroma bebauan gitu ya. Tadi apa namanya? Yang kayak uap-uap itu?
3: Oh, humidifier, diffuser,
2: diffuser. Diffuser tadi. Okay. Nah, terus abis gitu sama yang ruangan itu benar-benar kayak ya udah bareng-bareng aja, pengap gitu, yang paling kelihatan atau mungkin pernah nanya-nanya ke mahasiswanya itu yang dirasain perbedaannya yang paling signifikan itu yang kayak gimana biasanya?
3: Kalau perbedaan signifikannya sih saya kurang tahu ya, maksudnya kayak gimana. Cuman kalau kita studi kasus aja dengan kayak tadi ya, toko sepatu gitu ya, brand W gitu. Si brand W ini pakai aroma sesuatu yang kayak bubble gum gitu, anggaplah. Sedangkan ada di sebelahnya itu brand sepatu lainnya, nggak pakai diffuser ataupun nggak pakai bebauan. Mungkin secara apa ya, market gitu, itu akan lebih sulit mereka untuk saling berperang gitu, dalam artian ketika mereka itu sama-sama aja, jadi homogen, nggak ada pembedanya nih gitu. Tapi kalau dengan ada satu aja kayak misalnya bebauan, si brand W ini bisa lebih diingat, lebih cepat orang itu nangkep, karena salah satunya yaitu tadi, tanpa mereka harus lihat, oh udah ada bau, wah ada bau si brand W nih.
2: Oke. Okay.
3: Aku jadi ingat gitu. Okay.
2: Berarti secara Kak Galu kalau bisa di kampus itu menyarankan mahasiswanya nggak buat bikin kayak gitu atau?
3: Oke. Kalau di kampus ya, kalau di kampus tuh jadi banyak ya mata kuliahnya ya. Salah satu yang udah diampu tuh salah satunya tuh psikologi desain. Kalau di psikologi desain kita selalu memberikan pembekalan bahwasanya desain itu bisa dikasih basis tertentu. Misalnya pendekatan apa nih, misal sensori gitu. Kalau sensori ya silahkan, kita mau mendekatinya itu melalui apa? Apakah pendengaran, apa penciuman, ataupun yang lainnya. Nah, salah satu yang biasanya bisa sekaligus juga underrated gitu ya untuk diangkat itu adalah penciuman. Nah, di sini makanya saya pengen sharing-sharing nih bahwasanya kecil-kecil cabai rawit gitu ya, bahwasanya si penciuman ini itu cukup efektif gitu, tanpa harus ngasih sesuatu kayak yang gede-gede. Kalau misalnya penglihatan kan harus ngerubah warna, harus segala macam. Kalau penciuman tuh sebenarnya sederhana, tapi dia sangat berefek.
2: Sangat berefek ya. Ya itu tadi, mungkin bisa berubah kalau baunya nggak enak ya. Apalagi ruangan pengap gitu.
3: Betul, betul.
2: Kalau mata berarti lebih cenderung ke kasusnya itu adalah ya nggak enak aja ya mungkin dipandang ya.
3: Iya.
2: Larinya ke desain-desain kayak interior atau ruangan gitu, tata letak leotan meja atau kayak gimana, atau mungkin ada yang lainnya yang ada. paling sering dikeluhkan anak muda itu apa?
3: Kalau anak muda tuh sebenarnya banyak ya, jadi bisa jadi yang paling sering gitu ya, yang paling sering itu adalah warna, image kayak warna, terus tekstur secara visual gitu ya. Saya kita bisa ngelihat kepadatan dan lain sebagainya gitu, atau enggak iya, paling sering sih warna ya, kayak contohnya kayak kalau kita ngomongin soal brand F&B gitu ya, ada yang jualan ayam goreng itu pakai warna merah dan kuning. Okay. Ada yang jualan ayam goreng pakai warna apa lagi? Sekarang biru ada, gitu. Itu kan beda-beda. Tapi sebenarnya itu semua itu adalah dasarnya itu adalah efek-efek psikologisnya, gitu. Okay. Apa sih yang pengen? Kalau misalnya merah dan kuning itu lebih meningkatkan kontras, sekaligus juga appetizing, gitu. Okay. Lebih semangat.
2: Ini pernah baca-baca sih. Kebanyakan karena desain itu enggak kita langsung aku pinginnya warna ini, enggak, ternyata setiap warna itu juga ada maknanya.
3: Betul,
2: gitu. Jadi
3: betul,
2: kayak misal kamu mau bikin produk apa nih, misal makanan. Mm-hmm. Biasanya kalau makanan itu warna yang paling sering diambil tuh yang warnanya cerah, kontras, betul, kayak gitu. Kayak gitu kalau kamu misal merah gitu ya, kuning, betul, biru. Soalnya jarang-jarang kalau warna yang apa ya, kayak misal merah maron, yutoska, kayak gitu kan jarang banget. Kebanyakan betul, ya setelah nyari abis ngobrol kayak gitu nih ya, abis itu di jalan ngeliat brand-brand makanan tuh ya emang kebanyakan merah, betul, gitu ya, betul, biru, kuning,
3: betul,
2: kebanyakan kayak gitu, memang gak sembarangan juga ya.
3: Iya, benar-benar.
2: Kemudian soal desain memang maknanya itu masih apa namanya, ada sendiri lah teman pro 2 ya. Kalau soal mata kebanyakan adalah visual dari segi warna ya yang paling, betul, banyak dikeluhkan sama anak muda gitu ya, warnanya gak enak nih. Selain itu ada lagi gak sih kakak lu?
3: Tekstur itu ada yang bisa biasanya berkenaan dengan peraba kita. Okay. Jadi diraba dulu baru tahu nih teksturnya. Tapi juga sebenarnya ada juga loh tekstur visual. Kita bisa lihat nih, misal kayak baju saya aja misalnya, saya pakai batik. Ini secara diraba gak ada rasanya. Sama aja nih sama kain biasa mungkin yang dipakai sama mas penyiar gitu ya. Tapi secara visual dia akan beda dengan kayak kalau saya ngelihat ke tembok yang cuma dicat abu-abu gitu. Jadi itu adalah itu juga mempengaruhi terkait persepsi kita ke kain yang saya pergunakan gitu.
2: Jadi secara gak langsung dia juga belajar komunikasi desain gitu.
3: Iya, kuliah 2 SKS.
2: Langsung 12 boleh gak sih?
3: Boleh, saya cetakkan nanti ya.
2: Jadi kalau apa namanya perabaan ya, itu biasanya dari segi tekstur yang paling sering kita rasakan gitu ya. Kalau misal para pengusaha atau entrepreneur di luaran sana itu kalau jualan baju,
3: betul,
2: terus
3: betul,
2: apa hal-hal yang nggak jauh dari fashion gitu ya. Biasanya yang disentuh dulu kan bahannya bagus nggak gitu.
3: Iya, betul.
2: Itu juga sangat-sangat perlu dipertimbangkan juga ya. Selain peraban tadi, terus ada apa lagi? Berarti kan ada 5 tadi ya. Penciuman, terus abis gitu
3: penciuman,
2: visual,
3: melihat, perasa, pengecap,
2: pengecap,
3: pendengaran.
2: Pendengaran. Kalau pengecap udah pasti paling sering makanan ya.
3: Betul.
2: Oke. Kalau pendengaran yang paling sering dijumpai berarti?
3: Pendengaran paling sering ya, contohnya itu adalah adanya playlist tertentu. Misal nih kayak kita lagi ke dokter gigi, biasanya tuh musik-musiknya yang dipergunakan, ada ya beberapa dokter tuh yang sampai dikasih musik gitu. Gak mungkin kita tiba-tiba dengerinnya rock gitu, atau gak mungkin kita dengerinnya sesuatu yang menggebu-gebu gitu. Pasti lebih ke mendayu, kalau enggak temponya lebih lambat, stagnan gitu, karena kebutuhannya itu untuk sebenarnya itu berkaitan dengan picu jantung kita. Ketika mekanismenya itu penggunaan ritmenya cepat, cepat lalu besar, berkeras gitu ya istilahnya, dia itu akan cenderung jantung kita itu akan mengikuti, detak jantungnya akan lebih kencang, kemudian juga kita akhirnya lebih deredeg gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Deredeg, terus akhirnya nggak nyaman, sehingga pasiennya juga lebih takut, was-was dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan dokternya, mungkin akan lebih cepet-cepet, nggak hati-hati dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau di interior sih paling sering sebenarnya ya itu penggunaan musik ya gitu.
2: Paling sering adalah penggunaan musik ya berarti ya menyesuaikan ambien sekitar lah ya.
3: Betul.
2: Kalau misal suasananya lagi syahdu, ya ngikutin lagunya yang syahdu aja gitu kan ya. Apa ya, nggak mungkin juga pas sore kita lagi makan gitu kan, cuacanya neduh, terus habis itu lagunya metal kan juga.
3: Nah itu dia. Ya,
2: terus bisa makanannya dibungkus langsung pulang.
3: Betul. Kayaknya ada masalah itu biasanya.
2: Oke, nanti kita lanjutin lagi ya teman Pro 2. Kita jeda sebentar. Kalau misal teman Pro 2 juga mau ikut nanya-nanya, bisa banget WhatsApp aja di 08190 8952, atau bisa DM juga di @pro2rrsb, atau yang siang hari ini juga lagi pantau di live chat aplikasi RR Digital, boleh kalau misal mau gabungan di situ, drop aja langsung di kolom komentarnya. Jangan kemana-mana, nanti kita berdua masih bakal balik lagi di Muda Kreatif.

0: Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Oke, masih di mode kreatif teman Pro 2, masih bareng sama Jen dan juga Kak Galu. Masih semangat ya Kak Galu ya?
2: Masih. Oke,
1: ngomongin dunia desain memang banyak ya aspek-aspek yang harus dibahas gitu. Kalau ngomongin desain interior juga faktor-faktornya banyak, karena dia juga punya teman gitu yang dia itu kerja di dunia desain dan dia juga punya tantangan gitu, apalagi di era seperti sekarang kan teknologi udah sangat pesat berkembang ya. Kalau menurut Kak Galu sendiri, bagi mereka yang akan terjun di dunia desain gitu ya, setelah kuliah desain dan lulus, abis gitu pengen terjun jadi seorang desainer. Nah, kalau melihat perkembangan sekarang ini kan udah pada pakai artificial intelligence gitu ya. Nah, kalau Kak Galu sendiri menanggapi hal tersebut kayak gimana? Apakah desain ini bakal sempat kegeser atau masih aman aja?
2: Oke, kalau ngomongin soal AI ini emang kayaknya tantangan buat semua kalangan ya, baik itu mau soal desain, mau soal siaran sekalipun kayaknya sekarang sudah rada hati-hati gonjang-ganjing sama yang namanya AI gitu. Kalau di saya sendiri, menurut saya ya, AI itu adalah sebuah alat bantu aja. Jadi gimana pun juga kita harus memandang mereka itu jadi salah satu pemacu kita gitu, istilahnya untuk being to be thoughtful lagi, gimana caranya bisa lebih okay lagi daripada si AI gitu, yang mana dia cuman kalau istilahnya di kesehatan gitu ya, mereka cuman punya otak doang tapi perasaan gak ada nih gitu. Nah, hubungannya sama desain, ketika kita teman-teman yang mau terjun di dunia desain, utamanya di interior gitu, salah satu yang bisa jadi strategi kita bisa menang di era yang saat ini itu adalah mengembangkan sebuah desain yang berbasis oleh banyak hal. Bisa jadi salah satunya adalah psikologis gitu ya. Nah, di psikologis itu banyak banget pendekatan-pendekatan yang bisa kita ambil. Salah satunya juga berbasis sensori penciuman atau olfaktori gitu. Kalau based on olfaktori, kenapa sih kok kita bisa pakai itu? Kenapa harus pilih itu gitu ya? Bahwasanya salah satunya itu kita perlu ingat lagi bahwasanya kalau si anak-anak muda sekarang itu sangat thoughtful loh untuk pilih-pilih tas aja. Kayaknya bukan cuman merek apa, buat bawa tapi juga soal dia bahannya tuh gimana sih, enggak dia kalau dilihat sama temen kira-kira cukup masuk circle-nya enggak nih, apalagi teman-temannya gitu ya.
1: Apalagi dia maksudnya di tim yang mendang-mending ya.
2: Nah, itu dia pengennya tas. Bagus. Iya,
1: ini produknya dari negara mana, asli apa enggak, ini banyak, ini dibuatnya berapa jam.
2: Betul.
1: Yang jual di interview ya.
2: Iya, benar.
1: Aku siapin kamera dulu aja Kak, ya mending kita dialog aja. Bisa kayak gitu ya. Jadi AI itu sebenarnya adalah alat bantu aja ya. Tidak apa namanya, kita beranggapan punya mindset, wah ini kita para pekerja desain nantinya masa depan kita bakal tidak semulus itu, akan tergeser sama AI kayak gitu. Berarti tidak juga gitu ya. Mungkin tergantung orangnya juga.
2: Betul.
1: Sih kalau bisa memanfaatkannya ya mungkin akan lebih membantu kamu gitu ya. Oke, berarti masih aman ya.
2: Insyaallah.
1: Karena apa ya, kita bikin mau ngedesain ruangan gitu deh ya. Kalau dulu Njen sama temen Jen itu, sampai saudara bahkan itu ngedesain kamar saudara Jen itu aja dulu ngebayar temen Jen yang bisa desain. Betul. Yang pro di bidangnya ya. Sekarang kita udah pakai
2: AI aja, tinggal klik.
1: Generate, cari promnya yang mana, yang minimalis atau kayak gitu. Nah, tapi kalau desain interior ya kak Galu ya, meskipun kita ngedesainnya itu ketika digital pakai AI atau mungkin pakai alat kita bisa gini sendiri, tapi kan tetap harus ada kayak tukangnya gitu.
2: Betul banget.
1: Karena AI kan ya nggak mungkin dia keluar jadi
2: itu
1: robot.
2: Nah, nggak mungkin nih si AI tiba-tiba nemuin tukang terus, Pak saya mau bikinin buat teman saya dan lain sebagainya. Itu tetap butuh orang sih sebenarnya.
1: Yang membedakan buat tukang-tukang desain interior sama lainnya itu apa? Apakah harus tukang itu paham soal desain juga atau mungkin ada kalau di bangunan gitu ya, tukang apa namanya, arsitek itu kan ada semacam kayak mandor mungkin ya, yang lebih paham soal bangunan. Jadi tukangnya tinggal ngerjain aja. Kalau di desain kayak gimana?
2: Desain kurang lebih hampir sama sih. Jadi desain itu kedudukan kita sebagai desainer di produksi gitu ya. Tugas kita itu adalah sebagai translator, sebagai penjembatan. Ketika pinginnya kadang nih ya, sama kayak kita ke dokter, kalau kita lagi sakit, kita cuma tahu rasanya gimana. Nah, sama seperti klien juga, mereka tuh cuma tahu mereka pengen punya kamar tidur, bisa tidur tapi pengennya nyaman. Nyamannya nggak ngerti gimana caranya gitu. Dia tahu dia sukanya warna putih, tapi putihnya mau semuanya 100% atau seperti apa mereka belum tahu. Nah, tugas si desainer itu adalah mentranslate itu dan menyampaikan ke eksekutor, apakah itu tukang atau kontraktor atau yang lain-lain. Jadi ketika nanti ada masalah, yang jalan duluan itu bukan klien, jadi yang jalan itu adalah si desainernya itu sendiri.
1: Oke. Gitu. Jadi banyak-banyak aspek lah ya. Dan semua punya perannya masing-masing lah, teman Pro 2. Ngomongin soal apa namanya sensorik tadi ya. Ada ini enggak, kayak semisal paling banyak disukai sama anak muda, ada mungkin ada studi kasusnya gitu ya Kak Galo ya, anak-anak muda atau Gen Z sekarang itu paling suka itu dari visual tuh kepanjangan yang kayak gimana sih, ada nggak sih?
2: Okay, kalau dari visual ya, yang paling sering paling gampang aja kita paling sering itu ngelihat kalau di Shopee itu sekarang udah banyak yang namanya strip light atau enggak LED light yang klip-klip tuh, yang biasanya kayak Pinterest gitu ya, klip-klip ditaruh di kamar itu adalah salah satu penerapan paling gampang yang paling dibuat untuk mempresentasikan atau enggak mengekspresikan kamar seseorang, identitas kamar seseorang. Itu adalah cara paling gampang. Atau enggak warna-warna kayak lampu yang biasanya kalau di kamar itu dia ngikut sama tampilan di desktop kita. Biasanya kalau misalnya kita lagi ngelihat horor, dia bakalan lebih dimming tuh, warna-warna biru, tiba-tiba nanti cerah lagi. Nah, itu ada tuh sekarang.
1: Kayaknya
2: gitu.
1: Pernah tahu tuh. Jadi kayak harus kayak nyambungin device-nya dulu ke PC tuh, ya
2: berarti. Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Okay. Kalau para gamer, gitu. Para gamer kayaknya lebih ke lampunya RGB ya.
2: Nah, itu dia. Kayak lebih familiar tuh teman-teman yang gamer.
1: Okay, jadi kebanyakan kalau anak muda itu cenderungnya lebih suka yang klip, terus habis itu sama yang kekinian mungkin ya, kayak yang Kakak lu bilang
2: mungkin
1: tadi.
2: Mungkin lebih ke arahin dia itu lebih apa ya, reaktif gitu. Jadi kalau misalnya kegiatannya apa, nggak perlu harus ganti lampu, dia akan langsung bereaksi sesuai dengan kebutuhannya gitu.
1: Oke. Kalau ngomongin soal kenyamanan tekstur brand, kalau anak muda biasanya lebih cenderung ke mana sekarang?
2: Kalau tekstur, kalau di interior sendiri itu adalah soal pemilihan dari upholstery. Upholstery itu adalah kata lain dari tekstur cover dari sofa kita, kasur kita, dan lain sebagainya. Itu biasanya lebih dipilih hal-hal yang sebenarnya anak-anak sekarang tuh banyak mengacu ke Pinterest sih ya. Saya lihat-lihat gitu. Jadi mereka ngelihat dulu nih di Pinterest, kayaknya itu menarik deh. Kalau misalnya kasur dikasih sesuatu yang dari knit yang dirajut gitu, kayaknya rasanya enak kalau diraba-raba. Nah, awalnya dari sana, dari visual dulu, tapi setelah mereka punya, oh iya beneran loh, kalau saya cuman pakai spraynya emak saya, ibu saya, kok kayaknya biasa aja ya, tidur gak nyaman-nyaman banget, tapi kalau tidur sama si selimut yang knit tadi lebih ngerasa enak banget, nyaman banget. Kalau misalnya kena AC juga lebih okay, dan lain sebagainya gitu.
1: Tetap cari yang nyaman-nyaman aja lah ya pokoknya ya.
2: Betul, yang nyaman-nyaman aja.
1: Sifat manusia banget ya.
2: Iya.
1: Cari yang nyaman aja deh ya. Aroma. Kadang ini juga pernah kepikiran kayak gini Kak Galo. Aroma kayak misal uap-uap tadi ya. Nah, itu kan juga dari bahan. Bahan sebenarnya digunakan itu bahannya dari apa dan amankah untuk dihirup setiap hari?
2: Kalau soal aroma nih, menariknya sangat banyak cara gimana cara kita mengaplikasikan aroma. Ada nih dari beberapa referensi bahwasanya kayu pun juga bisa beraroma loh gitu, dengan cara apa, di infuse. Okay. Jadi direndam dengan teknis tertentu sehingga dia bebauan tadi itu masuk ke dalam pori-pori si kayu itu sendiri. Sehingga ketika dipergunakan dia akan ada baunya gitu. Walaupun kalau dengan menggunakan metode itu biasanya didesain itu ada treatmentnya. Dia harus diinfuse lagi setiap berapa tahun dan lain sebagainya. Tapi kalau yang paling gampang itu sebenarnya adalah penggunaan si diffuser. Sekarang itu menariknya di event-event yang besar seperti pernikahan sekalipun itu ada loh ternyata vendor-vendor yang menyediakan memang menyewakan untuk diffuser dalam ruangan yang gede. Itu tujuannya ya untuk mendukung si suasana dari ruang itu sendiri sih sebenarnya.
1: Okay. Gitu. Jadi sejauh ini masih aman lah ya?
2: Aman banget.
1: Meskipun kita setiap hari pakai aroma itu gitu. Tapi memang kalau misal wangi-wangi yang alami gitu ada gak sih?
2: Ada banget. Jadi kalau di Indonesia kita tautnya nih ya, biasanya kalau kita ngomongin soal diffuser, kebanyakan yang kita bau itu adalah lavender, oakwood, dan lain sebagainya tuh. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kita perlu tahu bahwasanya si aroma ini berdasarkan apa, dibuat dari apa. Okay. Apakah dia itu aroma terapi yang based on natural, atau dia yang sintetis nih. Kalau misalnya ngomongin soal natural, ya pasti lebih baik daripada si sintetis gitu. Dan setiap aroma itu punya kegunaannya masing-masing. Ketika kita flu, kita baiknya bau apa, dan lain sebagainya. Dan menarik lagi bahwasanya kita di Indonesia, kita punya kekayaan alam yang lebih gede lagi. Jadi resource-nya itu banyak. Banyak wewangian-wewangian lokal kita yang masih belum banyak ter-highlight nih. Contohnya kayak bau-bau kenanga, bau-bau sekarang yang lucu itu adalah bau-bau sereh, bau-bau yang lainnya.
1: Kenanga itu yang mana ya?
2: Kenanga itu yang bunga, yang mekar, yang biasanya sih ya itu buat yang ada di kuburan sebenarnya.
1: Bukan dupa ya,
2: bukan ya. Nah, kalau itu kita dukun ya.
1: Gak boleh ya teman berdoa ya.
2: Biasanya ya itu
1: sama ini apa kopi.
2: Betul.
1: Nah, itu kan juga alami ya. Jadi
2: betul.
1: Sampai teman Jen itu karena dia pencinta kopi itu bawa mobilnya itu kopi. Terus rumahnya itu kopi, kamarnya kopi. Pokoknya bawa kopi-kopian karena secinta itu sama kopi.
2: Jadi skena tuh.
1: Iya, skena banget. Sampai dia tuh pesan biji kopi itu sampai kiloan ya. Nah, selain diminum juga buat aroma ruangan dia sendiri gitu.
2: Kayaknya dia ini penjual ya.
1: Ya, penjual masih belum sih, lebih ke pecinta. Okay, tapi kayaknya dia ada ini sih, apa namanya, rencana buat buka coffee shop.
2: Menarik banget itu. Ya, kayaknya berawal dari lidah, taste palate kita, kemudian nanti jadinya bisa sampai ke yang lain. Nah, salah satunya yang kopi itu sendiri juga disadari, salah satunya contoh paling gampang itu adalah merek es ya. Kalau di kopi itu ya, di merek es itu mereka kalau teman-teman sadar, baunya itu kalau kita masuk ke ruangan tersebut itu benar-benar kopi aja, nggak sama kayak kita ke kopi-kopi yang lain, kopi K, kopi yang lain lah. Biasanya masih kecampur sama bau pastry atau bau apapun itu. Nah, itu adalah salah satu branding mereka gitu, cara mereka untuk kita bahwasanya mereka sebagai brand kopi memang betul-betul pingin kuat banget di kopi. Nah, itu salah satu cara untuk menguatkan market sih sebenarnya.
1: Jadi balik lagi ke orangnya lah ya. Pinter-pinter buat mengemas lah ya Kak Galo ya. Nah, kalau di era seperti ini, Sarah tadi waktu offer sempat ngobrol juga ya. Sebelum aktif jadi pengajar di kampus, Kak Galo juga sempat ikut-ikut ke kayak agensi atau mungkin usaha sendiri. Nah, dulu yang paling sering dijumpai gitu, atau mungkin suka dukanya ketika jadi entrepreneur waktu itu, yang paling gak bisa dilupain waktu ada fenomena apa? Cerita apa?
2: Kalau suka dukanya ya
1: di dunia desain ya, khususnya ya.
2: Kayaknya kalau desain tuh semuanya hampir sama deh. Kita itu paling banyak dibenturkan dengan harga teman, harga keluarga gitu. Nah, itu tuh paling sering tuh kayaknya mungkin teman-teman juga yang masih mahasiswa atau enggak masih belajar udah bikin susah-susah ditawar sampai cuman 100.000. Yang mana itu kayak gambarnya itu gak cuma 1-2 tapi udah berpuluh-puluh lembar gitu ya. Itu adalah suka duka yang paling sering kita dapatkan sih. Jadi kalau saya sendiri buat ngomongin kayak gitu, kita balikin lagi bahwasanya kebutuhannya apa, klien mintanya apa, banyak enggak, kita balikin lagi. Itu ternyata banyak banget yang perlu dikorbankan, banyak banget yang perlu dikerjakan, harusnya sih lebih bisa dihargai ya kalau di desain itu sih.
1: Oke, ini buat teman pro 2, anak-anak muda juga di luar sana yang mungkin akan menjadi calon-calon para desainer profesional gitu ya. Yang harus diperhatikan menjadi seorang desainer itu dari Kak Galuh sendiri apa nih?
2: Oke, kalau pesan-pesan dari saya nih ya, kalau misalnya mau jadi desainer yang bisa survive di dunia bisnis ini, yaitu tadi sih balik lagi, kalian mau dikenal sebagai desainer apa, sekaligus juga mau biar lebih stand out itu bagaimana. Nah, cara stand out bagaimana itu bukan sekarang bagus-bagusan, warnanya gimana, kayak apa, terus pakai material apa. Sekarang itu sudah mulai ke arah mau dikuatkan lagi dengan cara apa. Bisa jadi kalian tadi ya menyasar kayak dengan cara pendekatan psikologis misalnya. Saya ini kuat loh, kayak misalnya si Andra Martin kuat dengan industrialismenya, kemudian Yori Antar dengan kenusantaraannya gitu ya. Kalau kita mau apa gitu. Kalau kita mau kuat dengan misalnya saya mau nge-branding ruangan-ruangan saya itu adalah yang apa ya istilahnya thoughtful terhadap isu-isu psikologis, ya silakan dikembangkan dengan itu sehingga orang tuh bisa langsung nyantol nih, oh nama saya misalnya si Tuti itu ngerjain desain-desainnya itu pasti nggak cuman bagus doang tapi juga sehat gitu dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk strategi kita untuk bisa survive gitu.
1: Oke, temukan ciri khas di produk kamu lah ya. Jadi orang bisa lebih mengenal kamu dan lebih mudah buat mengingat gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, kayak misal halnya tadi brand yang kamu buat kayak misal tas, baju dan sebagainya, dunia fashion seperti itu bukan namanya aja yang bagus tapi dari segi bahan juga.
2: Betul.
1: Seperti yang dibilang tadi di awal-awal, tekstur mungkin. Betul. Kita observasi dulu lah ya Kak Galuh ya, yang paling diminati sama anak muda itu sekarang yang seperti apa teksturnya. Terus dari segi visual, warna-warnanya kita enggak asal comot aja mau warna ini, warna ini. Kadang juga gradasi warna itu ada ilmunya sendiri kan.
2: Betul.
1: Merah ketemu apa, biru ketemu apa, nah itu juga susah bro.
2: Betul.
1: Ya gampang, nah itu harus benar-benar dipelajari dulu. Nah kalau misal storytelling ini biasanya paling apa jadi tantangan juga sama anak-anak muda buat ngejualnya. Aku udah ada produk, aku udah ada bahan, aku udah ada media sosial, tapi ingin memperkenalkannya itu kadang mereka juga bingung. Jualannya kayak gimana sih? Aku nggak jago nih buat jualan, buat marketing aku nggak bisa nih. Bikin storytelling dari produk aku ini kayak gimana yang bagus? Nah, kalau dari Kak Galuh gimana di versinya?
2: Kalau saya sih ya menganutnya itu ke fenomena, lalu product knowledge, baru soal jualan kita. Jadi kalau saya sendiri biasanya fenomenanya apa? Misal anak-anak muda sekarang nih gampang banget kelelahan mental, gampang banget burn out karena sehari-hari nih kita nggak cuma dilihatin dunia nyata tapi juga dunia media sosial gitu misalnya. Ya udah kita ngomongin dulu nih di media sosial kita, maksudnya soal jualan itu tadi dibilangin bahwasanya fenomenanya nih anak muda zaman sekarang itu tuh gini loh gitu. Nah, dengan setelah ada introduction itu biasanya saya tambahin dengan product knowledge bahwasanya cara untuk menyelesaikan itu ada banyak apa yang mana itu nyerempet-nyerempet nih sama produk kita gitu. Jadi harus ada istilahnya kalau sekarang itu ya lebih bisa menjelaskan secara holistik dulu baru ke spesifik gitu kalau saya gitu sih.
1: Kalau dari storytelling seperti itu ya. Kalau dari segi proses pembuatan gitu dari device ya, para desainer saat ini tuh seperti apa tantangannya? Kayak misal harus memiliki device PC yang mumpuni buat desain gitu mungkin. Atau mungkin desain minimal kalau misal kamu di dunia fashion, baju, tas, harus minimal ada pabrik sendiri di rumah, kecil-kecilan, punya alat rajutnya atau apa. Kayak gimana atau harus kayak gimana berarti?
2: Kalau kita ngomongin soal desain ya, proses desain sekarang itu kalau anak sekarang sih sebenarnya bisa ada loncatan ya, langsung ngeprom aja jadi itu desain. Tapi kalau kita ngomongin soal profesionalismenya, sebenarnya kita berasal dari brainstorming dulu. Jadi analisis dulu apa kebutuhannya, dasar kebutuhannya apa, lalu kemudian baru nanti ada proses analisis yang lain yang lebih panjang terkait dari eksekusinya, kemudian sketching, dan sampai terakhir itu adalah rendering model gitu. Rendering model itu bisa jadi kita boleh memilih apakah kita memang melakukannya secara sendiri melalui PC kita dengan di render melalui D5 atau enggak, yang lain-lain itu gitu, atau kita mau minta bantuan dengan AI itu sah boleh-boleh saja, asalkan proses-proses yang sebelum-belumnya itu dominasinya masih dengan manusia, masih dengan pikiran kita, gitu. Terus kalau soal harus punya atau enggak, sebenarnya sekarang itu kayaknya udah nggak zaman ya kita ngerasa sedih karena kita nggak punya apa-apa. Sekarang karena kita adalah zamannya kolaborasi. Ketika kita nggak punya, bisa jadi teman kita punya kan, kita bisa pinjam atau enggak. Kalau pinjam itu tidak menguntungkan untuk yang dipinjamkan, kita bisa banget buat bertukar feedback. Kalau misalnya dia lebih bisa ngerender dengan komputernya dia, kita bisa apa? Misalnya sketching mungkin atau yang lain-lain. Jadi kita story saling gitu, saling gantian gitu, gitu ya, sih.
1: Baik, kalau persaingan dunia desainer saat ini seperti apa? Apa masih sehat atau kayak gimana?
2: Tentu saja ya penuh dengan tantangan karena kita nggak cuma bersaing dengan desainer, kita juga bersaing dengan AI, kita juga bersaing dengan penjual-penjual yang ada di Shopee tuh ya.

0: lagi ya, mudah-mudahan. Nah, sebelum mudahan mungkin bolehlah kasih tipsnya buat teman Pro 2 yang saat ini lagi dengerin dan pingin jadi seorang desainer juga di luaran sana. Tips-tipsnya dari Kak Galo ya, atau mungkin boleh kasih closing statement juga sekalian buat teman Pro 2 saat ini lagi dengerin Muda Kreatif apa nih dari Kak Galo.
1: Oke, kalau buat jadi desainer tentu aja teman-teman harus mulai belajar ya, mulai dari yang paling dasar aja, sketsa atau enggak, bagaimana cara berpikir desain yang baik dan benar, atau paling gampang lagi daftar deh kuliah di desain gitu ya, itu paling gampang. Tapi kalau untuk sebagai desainer nantinya ketika berkarir bisa lebih oke banget, bisa dikenal dengan publik, itu bisa mengandalkan pendekatan-pendekatan tertentu, misalnya di psikologis tadi. Ketika kita bicara soal pengguna, itu berkenaan dengan mood gitu ya, maka ya kita mencari strategi apa yang bisa mempengaruhi mood tersebut. Contohnya juga salah satunya adalah aroma. Maka wellness ataupun merasa utuh di masa-masa sekarang itu adalah kita melihat potensi-potensi apa yang bisa kita pergunakan seperti di aroma, maka kita perlu diinovasikan gitu aja sih.
0: Oke, ada lagi yang mau disampaikan?
1: Udah kayaknya. Sudah.
0: Udah cukup ya. Ini kayaknya tadi udah 6 SKS deh Jen, belajar desain ya.
1: Oke.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih buat Kak Galo udah menyempatkan waktunya buat hadir ngobrol-ngobrol soal dunia desain ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman Pro 2 yang lagi dengerin siang hari di Muda Kreatif. Dan buat Kak Galo juga sukses selalu.
1: Amin.
0: Cara rezekinya dan selalu sehat. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dalam kesempatan dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena Jen masih bakal temenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Jadi keep station terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, di info olahraga sampai dengan jam 2 Anjir bakal kasih spill informasi tentang dunia perolahragaan, ngomongin soal bola, motor GP atau mungkin lainnya. Nanti kamu bisa ikut gabungan aja ya buat siang hari ini info olahraga. Jadi jangan kemana-mana, jangan bakal balik lagi. Kita tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

0: Hantu 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita, rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: kak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak

Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo bertanggung jawab atas kekalahan timnya dari Afrika Selatan di laga krusial Piala Dunia 2026 Tottenham Pro 2. Jadi dia sempat bilang kalau dirinya itu sebenarnya percaya para pemain itu telah memberikan segalanya, tetapi itu masih sangat mengecewakan bahwa dirinya itu kebobolan gol di pembuka laga ya Tottenham Pro 2 ya. Terus lanjut lagi, dia sempat nambahin kalau mengenai hasil yang mengecewakan, tanggung jawab itu terletak pada dirinya sendiri karena sebagai pelatih kepala ya Tottenham Pro 2. Dan atas kekalahan Korea Selatan 0-1 dari Afrika Selatan dalam pertandingan fase grup di Stadion Monterrey, Meksiko pada hari Kamis 25 Juni pagi tadi waktu Indonesia Barat. Sejak awal laga, Korea Selatan ini sempat tampil agresif, kalau misal kamu tadi nonton ya teman Pro 2, itu bisa menekan ini pertahanan Afrika Selatan sebenarnya pada awal laga pertandingan. Kemudian Kim Min-jae ini menjadi pemain pertama yang mengancam gawang Ron Wayne Williams sebelum akhirnya Lee Kang-in ini bisa berikan peluang emas pada menit ke-8 yang masih belum tepat sasaran. Jadi meski sempat berada di bawah tekanan Afrika Selatan ini perlahan mampu mengimbangi permainan, dan tim asuhan dari Hugo Broos itu akhirnya mulai menemukan ritme dan beberapa kali juga memberikan ancaman ke area pertahanan Korea Selatan ya. Jadi menjelang turun minum atau water break, kedua tim ini saling menciptakan peluang, dan Hwang Hee-chan ini mencoba membongkar pertahanan Afrika Selatan. Dan sementara Rili Bohail, Mofokeng, dan juga Tapelo Maseko ini juga menghadirkan ancaman bagi Korea Selatan, namun babak pertama berakhir tanpa gol. Dan ya pada babak kedua akhirnya Afrika Selatan mampu memberikan satu poin alias satu gol ya, dan membuat Korea Selatan akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut teman-teman Pro 2. Kayak Pildun 2026 akhir-akhir ini makin panas ya teman-teman Pro 2, setelah ngeliat pertandingan Portugal kemarin lawan Uzbekistan makin gacor aja. Dan ntar malam Jin bakal spillin deh, ada dari timnas mana aja yang bakal tampil pada tanggal 26 nantinya. Jadi tungguin aja. Buat kamu yang suka ngomongin soal bola, bisa gabungan di WhatsApp, Instagram, ataupun di live chat aplikasi RI Digital.

0: istilah bodoh nekat itu meledak di akhir tahun 80-an. Pas puluhan ribu warga Surabaya ini nekat menginvasi Jakarta demi Persebaya. Fix, ini jadi awal mula tren away days massal di tanah air. Gak lama setelah itu, lahirlah Bonita alias bonek wanita di era 90-an. Kehadiran Bonita ini benar-benar merubah vibe stadion jadi ramah gender, estetik, dan juga penuh kekeluargaan. Jadi, kombinasi bonek dan Bonita itu bukti kalau model nekat ini bisa berubah jadi loyalitas yang super positif dan juga kreatif. Salam satu nyali, Wani.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

0: Esensi buku Produa RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Produa, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, look. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Produa, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Teman Produa, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Produa yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman. Are Suro Foyo Karo Pro 2 FM.

Oke, teman berdua masih main soal bola. Kali ini ada Vinicius yang selalu bikin gol di 3 laga awal. Tanda berhasil ini bakal ada berpeluang Piala Dunia juara enggak sih, teman berdua? Jadi bintang timnas Brazil Vinicius JR ini mengulang catatan menarik saat negaranya ini juara Piala Dunia di masa lampau ya. Jadi Vinicius JR ini sudah mencetak 4 gol di Piala Dunia 2026. Dan gol-gol tersebut itu ditorehkan dalam 3 pertandingan beruntun di babak penyisihan jempita bola dunia. Dan menariknya, hal serupa ini pernah terjadi di masa lalu dan berakhir cerita manis untuk tim Samba ini, teman berdua. Sebab ketika ada pemain Brazil yang mampu mencetak gol di laga di 3 laga awal bahkan ini berturut-turut, maka pada akhirnya mereka jadi juara. Gimana menurutmu? Apakah Brazil ini sangat mendominasi pertandingan Piala Dunia 2026 ini dan sangat berpotensi bisa jadi juara lagi, teman-teman berdua? Ya, kita tungguin aja deh. Kalau misalnya kamu positif sama Brazil juara, ya boleh aja. Tapi Portugal juga lagi gacor-gacornya, teman-teman berdua, sama Argentina gitu ya kan.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Raya Surabaya ngumpul dulu. 18 Juni 1927, 99 tahun lalu, Persebaya lahir di Kota Pahlawan. Sampai hari ini, 18 Juni 2026, darah hijau kita masih ngalir kenceng. 99 tahun bukan angka yang biasa. Itu keringat, perjuangan, sama air mata bonek-bonek.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Oke, teman berdua, ngomongin dua GOAT sepak bola dunia yaitu Ronaldo dan juga Messi. Ini punya rekor sama ya soal jeda waktu gol di Piala Dunia nih, teman berdua. Jadi kapten tim nasional timnas Portugal Cristiano Ronaldo ini disebut punya rekor yang sama dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi sebagai pemain dengan jeda waktu gol terpanjang dalam sejarah Piala Dunia yaitu 20 tahun. Kalau dari catatan Mr. Chip, Ronaldo itu menciptakan gol pertama saat Portugal lawan Iran tanggal 17 Juni 2006 dan saat Piala Dunia digelar di Jerman ya waktu itu. Sementara gol mutakhir Ronaldo itu tercipta 20 tahun setelahnya yaitu tanggal 23 Juni 2026. Saat timnya itu melawan Uzbekistan saat Piala Dunia digelar di Amerika Serikat tahun ini ya teman berdua. Jadi sementara Messi ini juga tercatat menciptakan gol pertama 16 Juni 2006 juga saat Argentina melawan Serbia. Dan sama persis dengan Ronaldo, gol terakhir Messi diciptakan 20 tahun setelahnya pada 22 Juni 2026 dan saat tim Tango ini melawan Austria, teman pro 2 gitu. Jadi keduanya sama-sama kuat sepak bola dunia, tapi karena ini Piala Dunia terakhir mereka, jadi kayaknya menjadi penutup ya di Piala Dunia tahun ini. Maksudnya gol terakhirnya ketung gol terakhir, karena mengingat bulan Juni juga waktu pertama kali dan terakhir bulan Juni juga ditutup dan tanggalnya juga hampir mepet-mepet teman berdua. Kalau Messi Ronaldo tanggal 16, kalau saat ini tanggal 22-23 juga sih teman berdua. Jadi ya namanya dua goat dan ada kemiripan juga di situ. Akhirnya ya udah sama teman pro 2 ya. Jadi nostalgia dulu waktu pertama kali mereka ikut Piala Dunia tahun 2006 begitu. Oke, jangan kemana-mana, nanti jangan bakal balik lagi satu lagu dari Lomba Sihir. Andai saja jangan puterin buat semuanya. Mudah-mudahan semuanya makin bagus di siang ini teman pro 2.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, ngomongin penyanyi berbakat dan sekaligus penulis lagu, yaitu Taylor Swift dan juga Travis Kelce, ini disebut sudah mengajukan izin penutupan jalan ya di sekitar area Madison Square Garden itu tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2026. Nah, kabar tersebut itu mempertebal rumor yang menyebut bahwa mereka berdua ini akan mengadakan pernikahan di salah satu bangunan ikonis New York City tanggal 3 Juli tahun 2022. Tapi ditutupnya dari tanggal 2 loh. Ini bisa dibayangkan betapa meriahnya nanti ya. Bisa sampai 2 harian, 3 harian bahkan ya. 2, 3, 4, 3 harian tahun 2022. Kalau yang diberitakan di New York Post tanggal 24 lalu hari Rabu, Balai Kota New York City ini mengkonfirmasi juga, dari pihak sana udah mengkonfirmasi bahwa ada permohonan izin diajukan ke Street Activity Permit Office untuk tanggal tersebut. Jadi izin itu diajukan pada bulan Juni 2026 oleh Winnick Production dan meminta penutupan jalan di sekitar MSG serta pemasangan tenda umum di luar bangunan yang akan menampung 500 sampai dengan 999 tamu, teman-teman berdua. Sumber dari The New York Post ini mengatakan juga terkemungkinan besar akan menggunakan jalan 33 Street untuk memuat dan juga menurunkan barang. Wih, banyak banget ya. Jadi Page Six ini menyebut Winnick Production tidak memberikan komentar juga sebenarnya terkait kabar tersebut. Dan tanggal 5 Juni, Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini diberitakan akan menikah di Madison Square Garden tanggal 3 Juli 2026. Dan detail mengenai persiapan acara ini juga dijaga dengan sangat ketat, teman berdua. Jadi gimana? Yang tanggal 3 Juni pada berangkat ke pernikahannya Taylor Swift, kayaknya Jen nitip aja deh tahun berdua ya. Soalnya Jen gak bisa kesana, lagi sibuk banget tahun berdua. Lagi turnamen PES soalnya tanggal 3. gak bercanda. Ya udah. Buat teman berdua juga, ini bentar lagi bakal geser ke Sore Ceria. Barang sama-sama ditunggu aja. Yang jelas Jen putin satu lagu dulu dari Bara Suara dengan yang terbuang dalam waktu ya buat semuanya. Spesial, mudah-mudahan makin senang aja.

Tema Prodo udah mau jam 3, artinya santai siang sampai sini aja buat temenin kamu ya, sampai dengan jam 3 sore aja. Dan sekaligus Jen juga mau pamit buat hari ini, karena bentar lagi bakal ada sore ceria dan ditemani sama siapa, ditungguin aja. Jen ngucapin terima kasih udah gabungan ya, dari jam 10 tadi sampai dengan jam 3 sore, kurang 3 menit lagi ini. Ketemu lagi bareng sama Jen di esok hari jam berapa, ditungguin aja. Yang jelas keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya.

Pukul 3 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Tim bulu tangkis junior Indonesia akan memulai perjuangan pada kejuaraan Asia Junior 2026 dan menghadapi Korea Selatan pada laga pertama penyisian grup D nomor beregu campuran di Jepang pada Jumat 26 Juni 2026. Kejuaraan Asia Junior 2026 mempertandingkan nomor beregu campuran pada 26 sampai 30 Juni sebelum dilanjutkan nomor perorangan pada 1 sampai 5 Juli mendatang. Pada nomor beregu, Indonesia tergabung di grup D bersama Korea Selatan, Macau, dan Malaysia. Indonesia dijadwalkan menghadapi Korea Selatan pada hari Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian bertemu Macau pada hari Sabtu, dan menutup fase grup melawan Malaysia pada Minggu 28 Juni 2026.

0: Penyerang Brazil Neymar Junior mengaku sempat menitikkan air mata setelah menjalani laga pertamanya dalam Piala Dunia 2026 saat menundukkan Skotlandia 3-0 pada pertandingan terakhir grup C di Miami Stadium Amerika Serikat pada hari Kamis. Neymar yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit 76 menyebut momen kembali mengenakan seragam tim nasional setelah hampir 3 tahun absen sebagai salah satu hari paling spesial dalam karirnya. Pemain berusia 34 tahun itu mengaku perjalanan untuk kembali ke tim nasional tidaklah mudah. Ia harus melalui berbagai tantangan sebelum akhirnya kembali tampil di panggung besar sepak bola dunia itu. Bear Payne, anak mendiang anggota boy band One Direction Liam Payne dan penyanyi Cheryl, menjadi pewaris tunggal peninggalan sang bintang yang meninggal pada Oktober 2024 lalu. Menurut laporan People, berdasarkan dokumen pengadilan, anak dari Liam Payne yang saat ini berusia 9 tahun adalah satu-satunya pewaris harta mendiang penyanyi tersebut. Dan berdasarkan dokumen tersebut, sebagai dana dapat digunakan saat ini, namun sebagian besar akan ditempatkan dalam dana perwalian hingga Bear berusia 18 tahun. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Nomor 2, perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

0: Selamat siang.
1: Sore.
0: Siang apa sore ini ya?
1: Selamat sire.
0: Sire, siang sore. Oke deh teman Pro 2, kali ini di santai santai. Sore ceria ya.
1: Iya, sore ceria. Sore kita jarang sore sih.
0: Iya, bener. Kali ini gak sendirian nih, Vira bakalan sama Echa Jayanti yang bakalan nemenin kamu juga. Ada info-info menarik, tapi nanti deh teman Pro 2 bakalan kita bahas. Jadi ditungguin aja ya, stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Mohon Pro 2 ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame? Yuk merapat ke nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak besti, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang penting gratis nih. Tinggal datang dan nikmati serunya nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibes Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Ui.
0: Hai, Pro 2. Spesial banget
1: Timur.
0: Nah, se-Jawa Timur spesial banget Teman Pro 2. Mau menyapa dulu ya, mungkin ya kita mau menyapa Teman Pro 2 yang ada di Madiun.
1: Ada juga dari Pro 2 RRI Surabaya.
0: Nah, ada juga aku mau nyapa Teman Pro 2 yang ada di Malang nih.
1: Dan yang terakhir ada Pro 2 RRI Sumeneb.
0: Hai, selamat sore semua teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur nih. Dan tentunya hari ini ya Vita, sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.
1: Yes.
0: Seperti biasa kita bakal mendatangkan nih. Kalau biasanya dari anak-anak SMA ya kan. Kalau kali ini ada mahasiswa yang berprestasi banget teman
1: Pro 2. Dan sore ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa teman Pro 2. Dia adalah Muhammad Husain Sodik atau yang akrab disapa Husain. Dia berhasil meraih predikat mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember.
0: Keren banget ya. Dong.
1: Seperti apa ya? Langsung aja kita sapa ya Irza. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Sebentar. Ini suaranya
2: nah. Oh ya. Tes udah masuk. Oke. Halo juga Kak.
1: Iya.
0: Gimana sore hari ini?
2: Cukup sudah habis sebetulnya tenaganya kan. Tapi setelah datang ke sini ketemu kakak-kakaknya langsung
1: bersemangat
2: banget ya. Bener.
0: Tapi enggak kehujanan kan ya karena mendung nih agak mendung kalau di sini.

0: Di rumah.
1: Iya, karena sore hari ini ya teman Pro 2 kita bakal ngobrol sama Husein. Karena memang dirinya ini sangat menginspirasi pastinya ya, dengan beragam prestasi. Kemudian betul. Juga kesibukannya juga sebagai mahasiswa yang pastinya bukan hanya sebagai mahasiswa, mungkin juga ikut organisasi. Nanti aku juga bakal tanya-tanya.
0: Betul, betul. Bagaimana sih kiat-kiat juggling ya dengan akademiknya, dengan kehidupan pribadinya juga, dengan organisasi juga nih. Bakal kita kupas tuntas teman Pro 2, biar teman Pro 2 juga nanti terinspirasi nih gimana cara memanage waktunya untuk semuanya biar seimbang, balance gitu teman Pro 2.
1: Karena pastinya gak mudah ya menjadi mahasiswa itu. Benar-benar harus bisa memanage waktu. Betul. Antara kesibukan di luar sama akademiknya juga harus seimbang. Bahkan juga di dalam kampus non-akademiknya juga harus seimbang.
0: Betul sekali.
1: Begitu. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran ya bagaimana, ini langsung aja ya tanya di depan kita ya.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Betul, betul.
1: Ada orangnya langsung. Nah mungkin bisa disapa dulu untuk teman Pro 2 yang ada se-Jawa Timur ya, mungkin lagi mantau. Mungkin juga bisa langsung dijelaskan berprestasi satu se-Universitas Jember itu bagaimana, silakan.
2: Halo teman-teman Pro 2 de se-Jawa Timur ya kak. Se-Jawa Timur. Halo, perkenalkan nama aku Husein. Jadi di sini aku sebagai mahasiswa berprestasi satu Universitas Jember. Nah maksudnya gimana? Itu adalah kompetisi sebetulnya yang setiap tahun diadakan oleh Universitas, nggak cuma Universitas Jember aja sebenarnya, tapi di sini aku mendapatkan, alhamdulillah dapat amanah untuk menjadi mahasiswa berprestasi satu se-Universitas Jember tahun 2020. Nah,
1: oke, jadi memang kompetisi ya Irza.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena kan tiap kampus mungkin juga ada kompetisi-kompetisi yang memang itu menjaring mahasiswa mana nih yang berprestasi. Mungkin bisa cerita sedikit kompetisinya itu dalam hal bidang apa atau seluruh bidang yang ada di jurusan kamu atau bagaimana?
2: Nah, kalau kompetisi ini sebetulnya all rounder banget ya kak. Jadi ada

0: pesertanya nih, cakupannya apakah ada semester ini, khusus semester 4 aja mungkin, atau semester 3, atau bebas nih, dari berbagai fakultas gitu?
1: Jadi kalau untuk seleksinya itu mulai dari bawah sebetulnya Kak, dari jurusan, habis itu ke fakultas, nah baru terakhir ke universitas. Nah untuk pesertanya sendiri itu selagi nggak semester 8 itu masih bisa, jadi masih angkatan baru nih, kalau yang baru kan 2025 kemarin nih, itu masih semester 2 itu udah bisa.
2: Udah bisa ikutan. 2,
1: 4 sama yang terakhir itu yang semester 6. Seperti itu.
2: Kalau 8 gak boleh karena skripsi.
1: Gak boleh, iya Kak.
2: Ganggu pastinya nanti.
0: Berlapis banget ya, dari bawah ya, dari fakultas dulu, jurusan ke fakultas. Keren banget. Keren. Dan itu banget. Semua ya se-UNEDS ya berarti ya.
2: Dan pastinya ya dari kamu pun juga selalu ada persiapan-persiapan. Nah kalau boleh tahu, sejak kapan mulai aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dan juga kompetisi seperti ini?
1: Jadi kalau aku sendiri, saya sendiri itu dari ini ya Kak, dari awal masuk perkuliahan. Jadi kalau misalkan ada anak yang baru mulai itu takut ketinggalan, sebetulnya enggak. Jadi saya juga baru mulai ketika kuliah ini. Jadi saya mikir, oh saya nggak bisa nih kayak gini-gini aja waktu SMA. Nah mumpung ketika di awal baru ini, ketika berkuliah itu nggak ada yang kenal, jadi saya ya udah deh, saya nyoba banyak kegiatan seperti organisasi, lalu kompetisi, lalu mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu.
2: Nambah pengalaman, nambah wawasan juga.
1: Betul,
2: pastinya.
1: Dan nambah teman Kak.
2: Memperbanyak relasi itu penting juga loh. Siapa tahu nanti dari relasi itu juga berkembang dari diri kita juga, bahkan juga mendatangkan rezeki.
1: Kesempatan, betul, rezeki-rezeki itu Kak.
2: Oke.
0: Nah, kalau menurut Husein nih, apa makna berprestasi nih? Karena prestasinya banyak banget ya, Long Pro 2 ya. Dan tentunya dari SMA juga pasti berprestasi juga nih. Nah, apa makna berprestasi yang sebenarnya bagi seorang mahasiswa nih?
1: Kalau dari mahasiswa sendiri, saya rasa itu ada dua tipe ya Kak. Jadi
2: apa
1: yang
2: itu?
1: Pertama adalah berprestasi untuk dirinya sendiri, lalu berprestasi untuk orang lain. Nah kalau dari yang pertama ini adalah bagaimana cara kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya ini saya dapatkan dari adik tingkat saya ya. Kalau kita udah lebih baik dari diri kita sebelumnya, itu udah termasuk berprestasi Kak. Jadi kita bisa mengalahkan diri kita di masa lalu ataupun di hari sebelumnya. Nah lalu yang kedua, bermanfaat ke orang lain. Kira-kira dampak apa sih yang bisa diberikan ke orang lain? Apakah kita sudah memberikan dampak atau memberikan perkembangan ke orang sekitar kita, atau hanya kita simpan sendiri? Seperti itu.
2: Setuju sih aku.
0: Betul.
2: Jadi memang yang dilihat itu bukan diri kita membandingkan dengan orang lain, pencapaian orang lain. Justru kita melihat diri kita dari yang proses kemarin. Gitu. Apakah sudah ada perkembangan, kemajuan? Kalau misalnya ada kemajuan, itu bagian dari prestasi. Karena biasa
0: yang paling susah tuh ya melawan diri sendiri,
2: melawan rasa
0: improve,
2: takut.
0: Betul, takut, males dan segala macamnya kan. Terus ini nih, tentunya ya di setiap perjalanan ya sampai dengan menjadi mahasiswa berprestasi nomor 1 di Universitas Jember. Nah, banyak tantangan nih, pastinya banyak juga pengorbanan, entah itu dari sisi waktu, finansial juga pastinya. Nah, apa nih tantangan dan juga pengorbanan kamu untuk mencapai jadi mawapres nih?
1: Oke, jadi sebetulnya kalau untuk kompetisi mawapres ini itu bukan yang cuman daftar lalu seleksi selesai, enggak gitu. Jadi seleksinya itu bahkan menurut saya itu setahun dua tahun sebelumnya, sebelum mendaftar. Karena untuk mengumpulkan achievement itu ya harus dilakukan dulu di masa lalu.
2: Lama ya berarti.
1: Betul Kak, jadi gak bisa satu minggu. Ya mungkin untuk persiapan kayak presentasinya itu seminggu bisa. Hanya saja kalau untuk persiapan mentalnya, lalu persiapan achievementnya, lalu persiapan percaya dirinya, itu gak bisa dibangun dalam satu malam. Jadi kalau dari saya adalah bagaimana cara saya melawan rasa malas saya setiap hari. Gitu sih Kak. Jadi memang itu tantangan terbesarnya.
2: Karena kan tiap orang itu ada semangatnya gitu ya. Ada betul. Juga lagi malas-malasnya.
1: Betul, benar.
2: Jadi tantangan terbesar kamu adalah mengalahkan malasnya kamu sendiri.
1: Iya, betul itu Kak.
2: Gitu. Benar. Nah, dari beberapa tahapan yang kamu ikuti nih, karena kan tadi udah disampaikan ada 2 tahun. Tahapan-tahapan yang udah kamu lalui itu ada enggak sih kayak tahapan yang benar-benar kamu harus butuh fokus, butuh waktu dan kayaknya itu jadi titik tersusah kamu pada saat itu, okay. Ada enggak?
1: Jadi sebetulnya untuk titik tersusahnya jujur di semester ini sih Kak.
2: Sebenarnya?
1: Iya. Iya, kalau di orang-orang bilang kan semester 1 waktu ospek, lalu mungkin semester 2 baru tiba-tiba kaget perkuliahannya kayak gini-gini. Yeah. Kalau dari saya sendiri jujur itu ketika sekarang, ketika semester 4 ini karena juga mengikuti banyak sekali kegiatan seperti organisasi, lalu mengikuti banyak riset, lalu diajak kegiatan oleh dosen, juga sekaligus masih harus bertanggung jawab ke perkuliahan, seperti itu. Jadi memang banyak banget yang antara jadwal yang overlapping, lalu misalkan ada janji yang ternyata saling numpuk gitu. Jadi memang beratnya di itu sih Kak, ketika kita banyak sekali kegiatan yang kita ikuti tapi harus milih salah satu.
2: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Nah, ini udah ada di spill ya gimana cara memanage nih antara waktu untuk belajar, mengejar akademik, terus persiapan juga untuk berkompetisi, terus ada masalah pribadi juga nih. Karena kan kita kalau di perkuliahan kan tetap harus berteman kan. Entah itu butuh nongkrong, butuh teman, ngobrol gitu kan. Nah, gimana cara kamu untuk memanage waktunya nih biar semuanya tetap seimbang, enggak ada yang saling jomplang gitu.
1: Okay. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya manajemen waktunya ya enggak yang benar-benar perfect gitu ya Kak. Jadi kalau misalkan waktu 24 jam itu saya bagi, misalkan pagi sampai sore itu saya kuliah, lalu sore sampai sebelum malam itu saya organisasi, lalu malam sampai hampir pagi itu saya buat pengembangan diri saya sendiri. Seperti itu. Jadi memang kalau dibilang manajemen waktunya baik, saya jam 2 masih bangun gitu. Jadi berarti
2: keren.
1: Jadi manajemen waktu bagus itu sebenarnya enggak, tapi memang ada dorongan tersendiri untuk untuk mendapatkan hal yang lebih, pasti ada cost-nya tersendiri yang harus kita bayar. Seperti itu Kak. Jadi memang waktunya itu sih yang saya bayar.
2: Mungkin dia lebih ke target juga ya. Kamu mentargetkan sesuatu enggak, kayak misal nih target di tahun depan itu harus prestasi apa gitu, atau nggak kayak target-target kayak gitu, atau mungkin manajemen waktu yang kamu lakukan itu karena ada goals tertentu.
1: Nah, betul Kak. Jadi kalau dari saya sendiri, mungkin saran buat tips buat teman-teman Pro 2
2: boleh,
1: juga,
2: boleh.
1: Saya rasa untuk menentukan, untuk melakukan apa aja di perkuliahan itu tentu harus berdasarkan suatu goals tertentu. Dan goals itu silakan menyesuaikan dengan tujuan masing-masing teman-teman Pro 2. Misalkan ada yang ingin jadi peneliti, ataupun ada yang ingin jadi pengusaha setelah berkuliah, ataupun ada yang ingin jadi mungkin tutor, ataupun ingin jadi pengusaha yang hebat di luar sana. Ya, apa yang kita lakukan di dalam perkuliahan itu harus menyesuaikan itu. Nah, misalkan tahun ke depan mau apa, ya udah kita tentukan kita pengen jadi apa, lalu step-stepnya itu kita cari dengan cara kita melihat orang yang udah berhasil. Gitu. Seperti itu. Jadi cari orang yang udah berhasil, oh ternyata step-stepnya kayak gini loh. Lalu kita ikutin tips-tipsnya, tips-tips berhasilnya, tips-tips ketika mereka gagal juga, itu kita perhatikan juga
2: sebagai inspirasi gitu.
1: Betul, kan? Sebagai inspirasi.
0: Kalau dengar tadi ya, kayaknya 24 jam buat Husein kurang nih.
2: Boleh 24 jam buat Husein gitu. Karena kan menarik sekali ya, anak muda tapi dengan usianya yang masih muda, dia itu tidak bermalas-malas, tidak bermain-main dengan waktunya, justru dimanfaatkan untuk belajar atau explore sebanyak-banyaknya wawasannya.
0: Nah, pastinya nih, karena kan 24 jam kurang nih ya. Kalau tadi sampai jam 2 aja sampai masih 2. bangun dan segala macamnya. Pasti ada yang dikorbankan nih. Entah itu ya tadi waktu sama teman pastinya juga berkurang ya, sama dengan kalau dibanding sama teman-teman lainnya gitu pastinya. Terus selain itu pasti juga ada titik jenuh nih. Nah, bagaimana kamu menyiasati jenuhnya itu dan juga apa aja nih yang dikorbankan? Mungkin dari sisi kesehatannya, mungkin temennya juga makin sedikit gitu atau gimana kalau kamu sendiri?
1: Oke. Sebetulnya kalau dari saya yang dikorbankan itu ada beberapa hal ya kak, yang tentunya memang waktu dengan teman juga. Kadang teman ngajak ngopi itu saya bilang kalau ngopi boleh tapi saya bawa tugas gitu.
2: Sampai lugas.
1: Iya, akhirnya ketika mereka ngopi ngobrol, main, saya bilang 5 menit lagi saya ngerjakan dulu sampai selesai, baru saya lanjut ke mereka gitu. Okay. Tapi tentu pasti ada titik jenuh juga sih kak. Nah, kalau dari saya sendiri, cara siasatinya itu saya ngelihat kira-kira ada orang yang happy banget tuh ketika ngapain. Nah, saya udah nemuin beberapa sih, ada yang nah kalau saya sebetulnya mulai nyoba ini sih kak, lari gitu.
2: Pelari culture.
1: Waduh, gak sampai gitu sih kak.
2: Oke, jadi memang dia itu ketika jenuh langsung dialihkan fokusnya untuk berolahraga.
1: Keren. Ya walaupun gak sering sih kak.
0: Kamu main game gak?
1: Jujur saya biasanya enggak main game sih kak.
2: Enggak main game. Biasanya kan kalau cowok-cowok kan aduh jenuh udah langsung HP game. Atau depan layar komputer biasanya.
1: Iya kak udah kayak sebetulnya enggak ada waktunya gitu sih untuk main game.
2: Seperti lebih ke enggak ada waktu.
1: Iya, sebenarnya kalau seru-seru aja sih, cuman saya mikir kok ternyata waktu ini ngabisin banyak gitu. Seperti itu.
0: Memang kalau keenakan ya jadi lupa waktu.
2: Akhirnya bagian yang terbengkalai juga. Oke. Ya itu tadi ya teman Pro 2 ya. Pastinya untuk kamu semuanya yang masih penasaran bagaimana perbincangan seru kita barengan sama Husen ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Irza ya. Betul. Di segmen kedua. Pastinya untuk kamu semuanya teman Pro 2 tetap di sini aja, masih di Sore Ceria. Dan edisi hari ini adalah Sore Ceria Berjaringan.
0: Betul.
2: Yang disiarkan juga di
0: Pro 2 RRI Malang tentunya, terus Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Sumenep, Pro 2 RRI Madiun, terus ada juga Pro 2 RRI Jember dong. Jadi stay tune ya teman Pro 2. Kita bakal sambung lagi percakapan seru kita nih. Dan tentunya menginspirasi dong.

0: foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong.
1: Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
2: Tali sepatu mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya, benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Welcome back Ngompro 2 ya tentunya. Dari sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.
1: Dan juga kita berdua masih menemani kamu barengan sama aku Vita Karina
0: dan aku Irza Diharjo teman Pro 2. Tadi lupa ya,
1: tadi lupa. Perkenalan. Yang penting teman Pro 2 enggak kemana mana tetap di sini.
0: Betul.
1: Dan kita berdua kembali lagi barengan sama Husen ya, yang pastinya kita bakal lanjut lagi di segmentasi kedua buat kamu semuanya yang mungkin penasaran bagaimana sosok Husen ya di dunia pendidikan, bahkan juga dirinya sekarang itu sudah menempuh semester 4. Terutamanya di Universitas Jember. Nah, setelah menjadi mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember, pelajaran hidup yang paling berharga kalau menurut Husen itu apa?
2: Kalau pelajaran hidupnya sih, sebentar Kak, saya kok mau milih dulu.
1: Apa itu pilihan kamu?
0: Karena pertanyaannya dalam banget.
1: Dalam banget, tentukan dari sekarang.
2: Kalau dari saya sih sebetulnya ternyata kan saya sebutnya ini adalah label ya Kak, mahasiswa berprestasi, apalagi satu itu label menurut saya, dan itu adalah sebuah label yang cukup berat. Jadi tentunya pelajaran hidupnya adalah ketika saya dapat sesuatu yang menurut saya bagus, itu tentu diikuti oleh konsekuensi yang mengikutinya.
1: Tanggung jawab
2: itu. Jadi memang ketika ada orang bilang, wah ada sama persatu nih, tentu ada seneng sama terbebani sebetulnya.
1: Bukan

0: Untuk semakin, oh kalau aku udah jadi, oh, kalau saya udah jadi Mapres 1 berarti aku harus ngebuktikan dong kalau saya ini pantas untuk menerima label ini. Jadi ternyata pressure ini menurut saya adalah sebuah privilege yang kan gak semua orang dapat pressure ini. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pressure ini sejak dini gitu. Jadi saya masih ada waktu buat mawas diri, oh ternyata saya ini terlihat sebagai Mapres 1, jadi harus begini, begini, begini, lalu setahun ke depan saya harus membawakan ini supaya saya pantas gitu. Seperti itu Kak, kurang lebih.
1: Dalam artian dia itu menjaga kualitasnya dia. Karena kan kita menjaga kualitas yang seimbang, konsisten itu juga susah ya.
0: Betul,
1: karena tadi udah dijelasin juga, kadang semangat, kadang juga malas, ya kan? Itu udah pasti karena manusiawi. Banyak mahasiswa juga ya pastinya juga merasa minder kalau melihat pencapaian orang lain di media sosial, terutamanya kalau kita berkaca di media sosial, karena kan sekarang kan di kemajuan zaman.
2: Betul.
1: Apa tanggapan Husein tentang hal itu? Apalagi kan kamu sebagai generasi muda nih, kamu juga tidak lepas dari yang namanya media sosial. Itu bagaimana?
0: Nah, kalau saya sendiri menanggapi sosial media ini, pastinya yang diunggah itu yang baik-baik aja. Betul gak sih Kak?
1: Betul.
0: Jadi kadang ada orang yang ngira, wah ada orang yang hidupnya sempurna banget, padahal yang diunggah hanya ketika enak-enaknya saja. Nah, jadi ketika saya udah notice hal itu, saya mikirnya, oh ternyata hal-hal baik yang orang berikan itu udah terkurasi oleh mereka. Jadi yang bagusnya di-share oleh mereka, sedangkan jatuh bangunnya gak di-share. Jadi ada dua respon yang saya dapatkan dari situ. Saya mikirnya, oh berarti kegagalannya mereka gak di-share. Lalu yang kedua, kita gak boleh menganggap orang lain berhasil itu seperti pemberian, karena mereka mendapatkan itu gak di-share. Jatuh bangunnya, prosesnya, lalu prosesnya. Jadi yang pertama, lebih respect aja sih ke orang-orang yang memberanikan diri untuk ngepost pencapaian mereka.
1: Atau
0: jadi
1: prosesnya
0: gak, betul, justru saya lebih respect ke mereka yang juga include prosesnya juga. Jadi mereka apa adanya gitu Kak. Gak hanya yang bagus aja di-share, ataupun yang malah gak bagus tapi dibagus-bagusin gitu. Jadi channel yang lain, karena itu akan membuat banyak sekali rasa entah insecure ataupun minder. Lebih baik kita anggap kalau itu adalah sebuah inspirasi. Misalkan kalau mereka bisa, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk jadi kayak mereka, kayak gitu.
1: Jadi sebagai acuan atau inspirasi untuk kita. Jadi bukan lantas kita harus seperti itu, tidak. Karena prosesnya pun juga berbeda-beda.
0: Benar-benar Kak.
2: Dan juga harus selektif dong tentunya kita di sosial media, karena yaitu tadi ada memang mereka benar-benar berprestasi gitu, memang dengan usahanya yang sangat besar, prosesnya yang sangat panjang, tapi juga kan ada yang berprestasi dalam tanda kutip ya.
0: Betul,
2: kan dibuat-buat dan segala macamnya.
0: Benar.
2: Ya kan. Nah, kita harus pinter-pinter nih teman-teman Pro2 untuk mencari role model yang tepat untuk diri kita sendiri,
1: memfilter gitu. Atau bijak bermedia sosial itu penting juga ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau tadi kan ada beberapa tips ketika kamu mengikuti kompetisi atau ketika kamu belajar ya, langkah sederhana yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar mulai dari hari ini untuk mengembangkan potensinya itu seperti apa?
0: Kalau tipsnya sih lebih ke arah jangan kemakan rasa malas itu sih Kak, dan harus jauhkan diri dari gadget. Nah, itu real banget sih Kak, karena kadang kita kan gak sadar tiba-tiba udah 1 jam nge-scroll, lalu 2 jam nge-scroll, padahal itu bisa kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, sebenarnya ini pesan buat saya sendiri sih Kak barusan, karena masih agak susah buat ngelepaskan dari diri dari scrolling. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita terlena sama besok kita masih punya waktu. besok kita masih punya waktu, eh ternyata udah besok. Berarti gak ada lagi dong waktunya.
1: Akhirnya jadi, ketunda terus besok.
0: Akhirnya udah habis waktunya gitu.
1: Iya.
2: Kayak aku nih. Kayak kenal gitu. Besok ngerjain ini sampai akhir bulan belum selesai. Nah kalau kamu kan berproses ya, tadi udah lama prosesnya, udah lama untuk sampai dengan mendapatkan label itu tadi, mahasiswa berprestasi nih. Nah menurut kamu nih, kualitas apa sih yang paling penting dimiliki anak muda sekarang nih biar juga ikut berprestasi, atau mungkin as human being aja, kayak decent human being gitu. Itu kualitas anak muda seperti apa yang harus dimiliki gitu?
0: Kalau menurut saya ada dua sih kak. Yang pertama itu adalah kamu percaya diri. Kalian percaya diri, teman-teman pro 2. Semisal kita punya value ataupun kemampuan diri, tapi kita gak punya rasa percaya diri untuk membagikan itu ataupun setidaknya menunjukkan itu, tentunya orang-orang atau kita sebutnya industri itu akan lebih memilih mereka yang value-nya lebih dikit daripada kita tapi menunjukkan itu. Jadi mereka lebih memilih yang show up gitu, daripada yang value-nya udah ada tapi mereka kan gak ngasih tahu. Kayak gitu. Itu yang pertama untuk kepercayaan diri. Lalu yang kedua ada yang saya sebut resilience atau rasa tangguhan, ketangguhan. Jadi misalkan kayak kita harus mengerjakan tugas banyak banget karena itu adalah konsekuensi kita, tapi kita baru ngerjakan sebentar udah capek. Padahal itu adalah tanggung jawab kita di hari ini. Jadinya karena rasa capek itu, kita gak tangguh itu, akhirnya kita gak ngerjakan. Akhirnya banyak sekali timeline yang mundur. Misalkan hari ini harus ngerjakan 5, ternyata baru ngerjakan 2. Yang 3 kan dialokasikan ke besoknya. Lalu mundur lagi ke besoknya, mundur lagi ke besoknya. Akhirnya ya itu tadi. Dan juga ini juga sama dengan ketika kita mengikuti kompetisi, kita udah gagal 1 kali, 2 kali, lalu kita gak mau ikut lagi. Itu kan berarti kan gak tangguh dong. Padahal menurut saya gagal itu ada jatahnya. Jadi kita ya udah habiskan jatah gagal itu, nanti pasti ada juga kok jatah keberhasilannya kita. Tapi sejauh mana kita mau gagal, itulah yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Seperti itu.
1: Iya. Karena kan biasanya kan ada orang yang ketika menjumpai kegagalan rasanya kayak udah kapok gitu. Betul. Mau mencoba sesuatu yang baru atau mungkin masih di bidang yang sama. Tapi kalau kamu sendiri gimana ketika kamu menjumpai gagal, ada gak sih kayak misal rasa kapok kemudian kamu akhirnya bisa struggle lagi atau fight lagi, itu bagaimana?
0: Nah kalau saya sendiri sebetulnya ya pasti ada rasa kapoknya dulu, karena pastinya kita udah mengeluarkan yang terbaik ke suatu hal, misalkan kompetisi ataupun ke suatu hal, tapi ternyata masih belum ada hasilnya atau belum terlihat hasilnya. Ya pasti ada rasa kapoknya dulu, mungkin 1 hari 2 hari, lalu pastinya cari motivasi baru sih kak. Misalkan oh ternyata gagal 1 kali 2 kali itu ternyata masih jauh lebih sedikit daripada orang yang sukses gagal. Karena saya pernah dengar satu kata, ada orang sukses yang bilang gagalku itu lebih banyak daripada kamu mencoba. Seperti itu. Jadi saya lebih banyak gagal daripada kamu total mencoba itu. Kayak gitu. Jadi saya mikir, wah orang yang sukses aja gagalnya jauh lebih banyak daripada jumlah saya mencoba. Kenapa kok saya gagal 1 kali 2 kali aja udah nyerah gitu.
1: Jadi ya gak masalah ya gitu ya, ketika kita gagal, ketika berproses itu udah hal yang wajar,
0: hal yang lumrah lah, karena kalau di kompetisi kan gak mungkin semuanya menang dong. Jadi ya mindset kalau kita kalah itu kita belajar, kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan teman, kita mendapatkan mental, itu aku rasa saya rasa adalah hal yang cukup worth it untuk teman-teman pro 2 tanamkan ke teman-teman gitu.
2: Jadi dihabisin jatah gagalnya, terus evaluasi, dan nantinya insya Allah jadi berhasil juga. Nah tentunya ya, kalau kamu nih kan berprestasi, ini gak mungkin sendiri, pasti banyak orang yang selalu mendukung nih. Nah menurut kamu nih, support system kamu nih seberapa penting sih buat kamu?
0: Kalau seberapa penting sih, penting banget sih kak. Karena gak bisa bohong kalau kita hidup sendiri itu gak bisa. Jadi misalkan kita ada masalah, tentu kita perlu tempat cerita. Dan ketika kita udah cerita, akhirnya kita seneng lagi. Lalu kita bisa fokus lagi ke tujuan kita. Lalu kita bisa Kembali lagi ke kita sedia kala misalkan ikut kompetisi ataupun mengerjakan riset ataupun melakukan hal-hal produktif lagi. Jadi memang cukup penting selain kita untuk mengembalikan motivasi, tapi juga untuk menambahkan ini untuk perkembangan diri. Kan kita bisa sharing-sharing juga dengan orang lain seperti itu, apalagi ke orang yang kita menurut kita berharga banget gitu, seperti keluarga ataupun teman.
1: Nah itu tadi ya, jadi dibalik kamu berjuang keras ada juga support dari orang-orang tersayang. Kemudian ini ada juga yang sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Selamat sore Kak Husen, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya kompetisi yang paling berkesan, karena kan pasti menjadi mahasiswa berprestasi itu juga ada beberapa hal yang sudah diikuti dari kompetisi yang paling berkesan, ada gak?
0: Ada sih Kak, jadi kemarin ini baru ikut namanya ONMIPA. ONMIPA ini Olimpiade Nasional Matematika dan IPA untuk mahasiswa, untuk tingkat mahasiswa. Nah kalau SMA itu kan ada OSN. Nah kalau untuk mahasiswa itu ada namanya ONMIPA. Nah disitu saya kenapa kok merasa itu adalah yang paling berkesan, karena di situ saya bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat hebat, lalu bertemu dengan teman-teman yang juga sefrekuensi dan sama berjuangnya di bidang yang sama.
1: Di bidang MIPA juga,
0: ya, betul, sama-sama Pak. MIPA. Dan terlebih lagi belajar barengnya itu loh yang kita cari. Kan kalau di universitas juga ada belajar barengnya, lalu belajar dengan mentor, dosen. Jadi belajar bareng itu saya rasa cukup berkesan. Dan yang terlebih lagi karena memang saya dulu pengen ikut OSN gitu kan Kak, tapi memang belum rezeki dan belum kesempatannya. Dan alhamdulillah lanjut ke berkuliah ini, mendapatkan kesempatan untuk di sana. Jadi kayak mimpi jadi nyata gitu loh Kak.
1: Kayak gitu. Luar biasa.
0: Jadi yang ONMIPA itu sih Kak. Tapi kalau disuruh milih satu lagi,
1: ada lagi
0: Kak. Jadi waktu itu saya pernah diajak konferensi internasional sama dosen saya. Nah, itu yang tempatnya yang mengadakan itu adalah Physical Society Indonesia. Jadi komunitas fisika se-Indonesia kolaborasi dengan UNS. Nah, waktu itu saya berangkat bareng teman-teman saya. Persiapannya tuh lama banget. Sebelum di sana saya harus kan harus membuat paper dulu atau karya dulu. Nah itu persiapannya harus bikin coding dulu, program dulu, harus sambil ngerjakan sembari kuliah juga. Jadi sambil ngerjakan, sambil kuliah, sambil nulis. Jadi ketika di sana udah siap. Nah ketika di sana ternyata banyak banget orang-orang keren di sana. Ada profesor dari NUS itu datang ke sana membawakan topik yang menurut saya keren banget. Lalu ada yang dari Jepang juga. Lalu yang terakhir itu dari ini, dari Malaysia. Itu menurut saya keren-keren. Dan itu adalah pertama kali saya melihat oh ternyata kayak gini loh orang-orang yang bisa dibilang berpendidikan tinggi banget ketika kumpul. Yang diobrolin biasanya kalau ada makanan kan makanan ya Kak. Nah ini ngobrolin ya ada makanan, tapi ngobrolin kayak riset gitu-gitu. Jadi menurut saya,
1: jadi lebih ke pengetahuan.
0: Betul,
1: semuanya
0: pengetahuan gitu Kak. Lalu ketika waktunya presentasi itu saya satu ruangan sama beberapa universitas yang bergengsi Kak.
1: Waktu seperti itu, apa itu?
0: Sama kan aja. Dari ada Universitas Indonesia, lalu ada UGM, lalu ada dari Unhas juga. Sama selain itu karena itu memang yang diadakan oleh Physical Society Indonesia, ada akademisi juga. Jadi enggak hanya dari mahasiswa. Tapi memang alhamdulillahnya di sana saya yang mendapat best presenter di tempat itu. Jadi memang menurut saya itu adalah hal yang berkesan banget sih, karena itu pertama kali banget saya ikut seperti itu. Dan wah kaget dan terkagum-kagum gitu loh, terkait hal itu gitu.
1: Jadi sekiranya salah satu berkesan ya, pengalaman yang berkesan.
2: Nah kalau ini nih, kamu kan ketemu banyak orang nih. Tadi ada orang-orang hebat yang kamu temui secara langsung bahkan. Kalau ini ada gak sih someone to look up to gitu, atau role model kamu buat biar kepantik terus nih, oh ini nih aku kayaknya pengen kayak dia gitu, seberdampak beliau gitu, adakah?
0: Sebetulnya kalau role model itu saya melihatnya ke ini sih Kak, ke ilmuwan. Jadi seperti Albert Einstein. Lalu mungkin ini banyak yang belum kenal, namanya itu Feynman. Feynman itu adalah profesor di Amerika yang dia itu mengatakan bahwa kamu itu gak perlu jadi jenius untuk menjadi hebat. Dan Albert Feynman ini dia mengatakan kalau dia itu adalah orang biasa, tapi dia berusaha sekeras mungkin, akhirnya dia dapat Nobel, hadiah Nobel itu. Jadi saya mikir, oh ternyata manusia biasa ataupun orang biasa itu bisa juga. Akhirnya saya jadi terpantik terus, oh ternyata ada orang biasa juga loh yang bisa jadi hebat gitu. Jadi tergantung gimana cara kita belajarnya, apakah kita mau meluangkan waktu sebanyak itu atau hanya cukup belajar sampai bisa aja gitu.
1: Okay. Ada yang menarik nih Husen ya, dari yang tadi kamu udah bahas ya, kamu itu kan suka riset penelitian, bahkan juga pasti kamu dari riset-riset yang kamu lakukan ada beberapa pengetahuan yang memang terkuak, ada fakta. Kemudian kamu juga tadi menyebutkan kalau kamu suka nulis. Ada gak sih kayak kamu tuh sejauh ini udah menciptakan sebuah buku atau sekarang tuh lagi nulis atau
2: karya ilmiah,
1: punya rencana gak gitu?
0: Kalau nulis sih sebetulnya udah ada beberapa publikasi ya Kak. Jadi terakhir itu bersama ya itu tadi yang dengan di UNS itu tadi, akhirnya jadi tulisan yang dipublikasikan di satu jurnal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu yang terakhir diajak oleh Kating riset terkait nuklir. Jadi menulis paper terkait nuklir lalu akhirnya dipublikasikan juga. Nah kalau sekarang juga ada beberapa proyek yang untuk tujuan akhirnya itu publikasi juga. Jadi memang sepertinya waktu liburan ini sih Kak kekejar. Soalnya kemarin masih UAS, masih kelas. Kerjain lagi gitu.
1: Jadi dicicil, tapi juga sudah ada targetnya sendiri-sendiri. Oh ini aku tanggal segini nyelesain ini, tanggal segini aku memulai proyek ini gitu ya. Semuanya udah terjadwal ya. Oh keren.
2: Itu ngerjain di pas libur kuliah.
0: Ya betul.
2: Libur kuliah aja.
0: Tapi untungnya memang warlock sih Kak, warga lokal. Jadi kalau ke kampus enak, jadi tinggal berangkat aja. Ya udah nanti ketemu sama dosen. Kan dosen kan nggak libur ya Kak waktu kita libur. Jadi ya bisalah kita nyicil-nyicil waktu liburan. Seperti itu.
1: Okay. Tadi juga dikatakan loh Irza, kalau dia itu juga terinspirasi dari banyak dosen-dosen dari luar negeri juga. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan seorang Husen ini juga pengen nantinya ke luar negeri belajar atau mungkin eksplor banyak ya soal pengetahuan-pengetahuan atau mencari pengalaman baru. Kira-kira kamu ada rencana mau kemana nih, negara mana yang bakal kamu kunjungi?
0: Kalau saya sendiri pengennya sih ke, sebenarnya masih mikir sih Kak, antara Jepang ataupun ke Eropa. Tapi yang Eropa ini masih belum tahu negaranya yang mana. Karena sebetulnya tujuan saya bukan secara akademik langsung sih. Karena saya dapat saran dari dosen saya, dari cutting saya, bahwa mimpi itu harus sedalam itu, kamu harus jujur ke di dalam lubuk hati kamu. Jadi saya jujur gak pengen belajar di luar negeri karena gak ada sebenarnya yang orang yang suka belajar kan Kak. Jadi saya mikir
2: aku itu yes.
0: Iya kan Kak. Jadi saya mikir saya kayaknya pengen nyentuh salju di luar negeri. Jadi dan itu dosen saya juga seperti itu, kayak impian saya Sen dulu waktu sebelum lanjut ke luar negeri itu pengen nyentuh salju dan akhirnya itu keturutan gitu.
2: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu, bukan untuk belajar.
0: Iya Kak.
1: Walaupun nanti di sana pun juga pasti ada belajarnya juga. Benar. Tapi jangan sampai seberat itu juga istilahnya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya Irza ya, nanti di segmen ketiga ataupun segmen yang terakhir. Jadi masih ada kesempatan juga untuk teman Pro 2 yang mau bertanya, langsung bisa dari mana Irza?
2: Dari WhatsApp-nya Pro 2 tentunya di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 nih di @pro2jember, duanya pakai angka teman Pro 2. Di situ ada question box di IG story ya tentunya yang udah kita upload. Silahkan ketik-ketik pertanyaannya, nanti bakal kita sampaikan ke Mas Susannya sendiri bakal yang jawab gitu.
1: Ya, jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di siaran kami Pro 2 RRI Jember untuk sore ceria berjaringan yang disiarkan juga dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Malang dan juga Pro 2 RRI Sumenep.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, hai Bung Pro 2, ketemu lagi dong tentunya. Masih bersama Sore Ceria ya, berjaringan sejawa timur Bung Pro 2 dan di Pro 2 RRI Jember.
1: Ya, karena di sore hari ini kita juga disiarkan di Pro 2 RRI Sejawa Timur. Masih barengan sama Husein ya. Dia adalah mahasiswa berprestasi 1 Universitas Jember. Betul. Kita lanjut lagi, ada yang sudah bergabung?
0: Sudah dong. Ini lewat dari ini ya, Instagramnya Pro 2. Ini ada @ypddddd-nya banyak banget. Mas Husein, tips lolos SNBP katanya. Gimana tuh?
2: Oh, oke.
1: Okay. Silakan langsung dijawab.
2: Oke. Okay. Untuk tips lolos SNBP itu sebetulnya ada strateginya. Jadi tergantung strategi mana yang mau diikutin. Entah strategi dari universitas, memilih universitas yang mana tergantung dengan nilai, ataupun tergantung prodi yang ingin dipilih. Nah, kalau dari aku sih, daripada pusing mikirin strategi itu, lebih baik perbanyak prestasi itu sih. Jadi kan SNBP berbasis prestasi. Jadi otomatis kalau memang prestasinya udah cukup dan linear dengan prodi yang diinginkan, itu insya Allah bakal masuk, seperti itu. Jadi kalau tipsnya kurang lebih kayak gitu sih.
1: Jadi itu sudah terjawab ya. Semoga melegakan teman Pro 2 yang sudah bertanya di question box. Nah, ya. Ada lagi?
0: Ada dong. Ini ada @halisbh.aa. Gimana cara Kak Husein dalam mengatasi dan juga menyikapi rasa bosan dan mager nih Kak? Itu katanya.
2: Kalau bosan, jujur saya juga bosenan sih Kak. Tapi balik lagi ke kalau kita ingin berhenti, harus ingat kenapa kita memulai. Jadi balik lagi ke gimana cara kita maintain motivasi itu. Nah, kalau dari saya sendiri ada triknya Kak. Saya nulis kertas, lalu saya tempel di meja belajar saya.
0: Okay.
2: Jadi misalkan pengen ke Jepang gitu, ya udah tulis aja Jepang tahun berapa gitu. Lalu juga misalkan ada foto-foto tentang tempat-tempat tertentu yang pengen kita kunjungin, itu dicetak lalu ditempel. Itu termasuk jadi motivasi, karena kan kita belajar di meja itu, ketika kita malas, lalu ketika kita melihat tulisan itu ataupun foto itu, wah ternyata aku ada tujuan yang harus kita capai gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi cara maintain motivasi itu sih yang agak harus diberikan ekstra, seperti itu Kak.
0: Dan juga bisa jadi manifestasi ya.
2: Nah, manifestasi ya itu sih.
0: Dan ini ada lagi nih, kalau ada dari Ayu ya. Ini kalau ada mahasiswa baru yang masih bingung mau mulai dari mana,

0: ikuti. Nah, di dalam sana teman-teman Pro2 bisa tanya-tanya. Misalkan yang teman-teman lagi ikuti olahraga itu kira-kira olahraganya itu gimana cara mengembangkannya atau kepenulisannya gimana caranya. Nah, terlebih lagi semisal di dalam itu ternyata kegiatannya masih jauh dari yang diinginkan, teman-teman pasti dapat teman-teman ataupun teman-teman yang sefrekuensi yang bisa membantu teman-teman untuk berkembang. Dan itu yang saya alami. Saya gabung ke satu UKM dan itu mendapatkan banyak banget teman-teman yang dari beda fakultas bahkan yang mana itu bisa memacu semangat dan motivasi seperti itu. Jadi bikin komunitas kecil di dalam situ untuk tumbuh bareng gitu kan.
1: Nah, itu jadi
2: harus cari ya temannya.
1: Gak cuman pulang pergi kampus doang ya.
2: Betul. Tapi cari manfaat dari kegiatan-kegiatan yang diikuti. Cari aja yang sesuai dengan hobi kamu, minat kamu, teman Pro2, atau bahkan dari relasi ataupun orang sekitar kamu yang sefrekuensi. Betul. Dan kita sudah di menit 58 ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kamu sampaikan untuk teman-teman Pro2 se-Jawa Timur yang menjadi pesan khusus dari seorang Husein. Silakan.
0: Oke. Teman-teman Pro2, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, kalau gagal itu ada jatahnya. Jadi segera habiskan, segera kurangi jatah gagal itu, lalu nikmati keberhasilan itu di masa mendatang. Jadi seperti itu. Karena menurut saya ada yang mengira kalau gagal itu gak ada habisnya. Padahal gagal itu ada jatahnya tersendiri, yang mana kalau gak kita segera habiskan, nanti di masa mendatang itu jatah itu akan menghantui kita dan akan mendatangi kita apapun yang kita lakukan. Jadi seperti itu.
1: Luar biasa ya. Yuk habisin jatah gagalnya biar besoknya kalau mencoba lagi sukses langsung.
2: Ya. Ya. Terima kasih sekali lagi Husein sudah mampir kembali ke RRI bahkan juga udah sharing,
1: betul.
2: Sudah mengedukasi juga bagaimana
1: menginspirasi juga.
2: Bagaimana prosesnya selama ini. Semoga untuk teman Pro2 se-Jawa Timur, terutama ya untuk Pro2 RRI Surabaya, Pro2 RRI Madiun, Pro2 RRI Malang dan juga Pro2 RRI Sumenep bisa mengambil dari manfaat yang disampaikan oleh Husein.
1: Betul. Nah, kita harus pamit nih Vita. Sayang sekali ya, sore ceria kita harus berakhir dulu. Jadi teman Pro2, kita pamit. Vita, Karina dan juga Irza harus pamit dulu ya teman Pro2. Ketemu lagi di bulan depan tentunya di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Jadi bye teman Pro2. Dan buat teman Pro2 yang ada di Jember, tetap stay tune dong tentunya. Bye.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ya nemenin kamu kali ini di
1: Kabar Gadais.
0: Betul. Sempat lupa ya namanya apa gitu kan. Kabar Gadis teman Pro 2.
1: Iya.
0: Buat kamu para perempuan. Apa nih temanya, Ca?
1: Temanya yang tadi?
0: Iya boleh.
1: Apa kita nyari dulu tema?
0: Oh, kalau misalkan gak yakin, ya gak apa-apa sih. Tapi sebenarnya
1: kita cari dulu deh.
0: Boleh.
1: Kalau mentok baru, gak apa-apa.
0: Oke, yaudah deh teman Pro 2 ya, kita cari dulu yang kayaknya lebih menyenangkan gitu ya. Untuk kita bahas
1: betul.
0: Gitu. Tapi sebelumnya juga aku mau puterin dari Bernadia yang juga baru rilis lagu baru gitu. Dari album sih sebenarnya.
1: Banyak yang rilis album baru.
0: Bener,
1: ya.
0: Tapi kali ini yang membuka album tersebut aja. Ada kita buat menyenangkan dari Bernadia spesial buat kamu teman Pro 2.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama underscore nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama. Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.

Konferensi Buku Pro2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutu.

Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dewson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang sama.

kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan.

0: keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Yes.
1: Dan masih ngobrolin soal ini sih, in this economy.
2: Nah, karena tadi teman kita, in this economy dia beli baju 3.
1: Makanya itu, orangnya masih di sana lah ya, teman Pro 2. Tapi kalau kamu gimana, Cah?
2: Apanya?
1: Apakah masih membeli-beli? Atau kayaknya
2: masih, tapi bukan baju sih. Hal-hal gak penting seperti biasanya. Tatakan handphone.
1: Baik. Oh, itu punya Anda.
2: Punya saya.
1: Oh, aku kira punya teman kita yang lainnya lagi. Soalnya kemarin lagi dipakai.
2: Oh, iya iya.
1: Baik,
2: iya,
1: baik,
2: iya.
1: Baik. Oke, jadi tetap beli ya.
2: Tetap,
1: in this economy
2: tetap,
1: ya.
2: Iya. Sambil renov-renov dikit lah.
1: Waduh.
2: Contohnya wastafel direnov apa gitulah.
1: Jadi kayaknya banyak juga sih sebenarnya kegiatan-kegiatannya selain baju ya, teman berdua. Tapi memang berarti belanja hal-hal yang mungkin yang random, yang lucu itu juga jadi salah satu biar kita nggak stres gitu kan.
2: Iya.
1: Yeah. Ada yang bilang kayak gitu juga nih. Nah, apakah teman Pro 2 juga sama kayak aku dan juga Echa untuk in this economy tapi masih belanja nih, masih belanja.

0: dibeli, entah itu baju, entah itu sepatu atau apapun deh, barang-barang yang nggak penting bahkan gitu kan.
1: Apakah kamu juga ngerasa kayak abis misalnya beli terus ngerasa berdosa atau apa?
0: Bener, apalagi
1: kalau aku berdosa sebentar sih Fir,
0: sebentar
1: abis itu ah nggak apa-apa kan, memutar perekonomian.
0: Bener, dan dengan dalih kan emang butuh.
1: Kan emang lucu.
0: Betul.
1: Belum tentu nanti minggu depan atau bulan depan dia masih ada.
0: Mumpung diskon. Nah, itu juga kan. Padahal juga sebenarnya kalau tanggal-tanggalnya sih iya ya, ini 25 ya. Kan tadi aku enggak dapat diskon ya.
1: 25 ada beberapa ini lembaga atau ini ya kayak kantor itu gajian.
0: Nah, makanya kan biasanya 25 ada diskon nih. Barusan aku beli nggak ada diskon.
1: Oh,
0: nah,
1: baik.
0: Kenapa nih? Kenapa kok nggak ada diskon?
1: Indeks ekonomi mungkin.
0: Indeks ekonomi juga ngapain ngasih diskon gitu ya? Penting masih dibeli kok barang aku gitu kan, jualannya masih dibeli, ya udah gitu. Tapi ini ada namanya istilah lipstick effect. Ini kayak gimana nih maksudnya ya teman peraduan? Nanti akan kita bahas juga dan kita tungguin juga nih gabungan kamu di Instagram kita @peraduan_rrsby, WhatsApp juga boleh 0819 98952 atau aplikasi RRI Digital ya. Kita tunggu, masih ada waktu 1 jam ke depan. So, tetap di Peradu FM, teman terbaik kamu.

0: Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu ya. Kali ini aku mau infoin dan juga Echa Jayanti terkait gabungan dari teman Pro 2 gitu. Apakah kamu semuanya tuh masih sering belanja-belanja in this economy atau malah udah stop nih, udah proses menabung?
3: Ada yang gabungan nih, guys.
2: Apa tuh?
3: Kato. Kalau katanya berbinar, katanya jarang sih, walaupun masih mungkin intensitasnya nggak sesering dulu. Okay. Kalau misalnya dulu seminggu 5 kali, ini seminggu 3 kali. Oh,
2: banyak ya, seminggu 5 kali itu banyak loh. Senin sampai Jumat kah itu belanjanya?
3: Iya.
2: Iya.
3: Karena yang dibelanja ini sayuran buat dimasak.
2: Oh, iya. Itu sebenarnya kalau itu beda lagi nggak sih?
3: Itu jatuhnya kebutuhan sehari-hari.
2: Bener, itu mah belanja harian aja gitu.
3: Betul sekali.
2: Ada lagi kah? Kenapa diputusin?
3: Kenapa anda ikut campur?
2: Nah,
3: nggak apa-apa sih.
2: Iya, soalnya dia habis belanja 3 kali, 3 barang.
3: Wow, nah, amazing itu, sekali ya. Pemutar ekonomi nih ya.
2: In this economy dia masih belanja dan banyak belanjaannya.
3: Tapi kita lihat dulu.
2: Apa?
3: Jadi. Apa ya, jadi hedon kalau misalnya barang-barangnya nggak penting sebenarnya. Aku nggak tahu barangnya tergolong penting apa enggak, itu masalahnya. Bener. Apa itu? Sekate.
2: Nah, itu ternyata termasuk dalam lipstick effect itu tadi yang
3: apa
2: aku
3: tuh
2: ngomong. Jadi ternyata fenomena yang sering muncul di tengah krisis ekonomi, tapi warganya itu tetap belanja atau makin sering beli barang yang receh gitu.
3: Oh.
2: Nah, istilahnya mah kalau sekarang self reward gitu ya mungkin ya.
3: Mungkin gini, Fir, maksudnya untuk memenuhi ego belanja atau ego untuk mengeluarkan duit, beli aja yang receh-receh. Toh enggak bakal nguras-nguras kantong banget gitu. Bener. Jadi enggak apa-apa gitu kali ya. Untuk bisa tetap terus belanja.
2: Belanja. Karena ya gimana lagi gitu ya, in this economy beli mobil jelas gak mungkin ya kan. Beli rumah apalagi DP-nya kayaknya tinggi banget gitu kan. Traveling ke luar negeri juga ya pasti mahal karena dolarnya juga sekarang naik gitu kan. Tapi yang bisa dilakukan apa ya, belanja receh-receh itu tadi gitu kan.
3: Belanja-belanja apa yang receh-receh? Gantungan kunci
2: bener.
3: Belanja mungkin blind box, tapi blind box ada yang mahal.
2: Blind box mahal sih. Gitu. Kalau mungkin sekarang yang dibutuhkan sama anak-anak muda gitu ya, mungkin kopi atau apa,
3: jajan ya,
2: kan? Jajan, bener.
3: Iya sih, jajan tuh masih menduduki tahta pertama sih kalau aku ya.
2: Iya.
3: Aku karena mau in this economy ataupun enggak in this economy, tetap delivery.
2: Kebutuhan juga kan. Kalau misalkan kita lapar, mau apa yang kita makan? Ya jajanan itu tadi gitu kan. Kalau ini ada yang bilang katanya enggak yang terlalu banyak, mungkin tetap belinya itu kopi. Nah, ini kan salah satu contoh juga ya. Ataupun make up.
3: Make up juga kebutuhan sih.
2: Benar. Ini ada juga yang katanya tiap minggu WFH tapi di kafe. WFC dong.
3: Iya.
2: Yeah. WFC dong jadinya. Mm-hmm. Ya berarti hal-hal yang kayak gitu masih dilakukan ya sama sama orang-orang sekarang ini gitu.
3: Walaupun in this economy.
2: Betul, meskipun in this economy teman Produa. Ya udah deh, kita tungguin juga gabungan teman Produa sampai nanti di jam 7. Tadi ada yang request lagunya Afgan Misteri Dunia.
3: Wow.
2: Oke. Okay. Habis ini bakalan aku puterin juga. Ada yang request lagu dari Glenn Samuel, Siapa Menyangka. Oke, ditungguin ya teman Pro 2. So, pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Apa?
1: Ini waktunya udahan nih, udah menit 55 iya, guys.
0: Iya, bener banget nih teman Pro 2. Pokoknya intinya sebenarnya kalau misalkan in this economy kamu masih belanja-belanja, ya ya enggak apa-apa gak gitu apa-apa. Ya.
1: Itu asal ada duitnya belanja
0: bener,
1: aja.
0: Bener, itu hak kamu. Kalau misalkan memang itu bikin kamu tenang, ya silahkan. Tapi jangan sampai duitnya habis, udah gitu aja. Kasihan yeah. kamunya soalnya.
1: Iya, bener.
0: Tetap harus diselingi untuk menabung, menabung, dan menabung. Karena kita gak tahu ke depannya kan.
1: Iya yes. Tapi selagi pengen dan selagi duitnya ada, gas aja sih.
0: Benar.
1: Karena nanti kepikiran ujung-ujungnya nanti ya cemberut malah, lagi.
0: Malah ini, malah apa kalap nanti jatuhnya.
1: Nah iya.
0: Biar gak kalap ya udah dicicil aja satu-satu.
1: Betul.
0: Ya udah deh teman Pro 2, ya kita harus bergeser ke Pro 2
1: Jakarta.
0: Jakarta untuk Music Live Chat. Bakalan ada Rimar dan pastinya teman-teman dari RRI Jakarta. Iya, Rimar.
1: Okay.
0: Bintang tamunya Rimar nih teman Pro 2.
1: Buat
0: fansnya Rimar, nah silahkan disimak dan pastinya tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com. Santai sore makin lengkap.

0: yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis,
1: malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo, pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena, apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Ganjil genap.
1: Ya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia udah cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita

0: sih nemenin kamu pastinya yes. di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
1: Betul.
0: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
1: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng
0: Zon. Terima. Kita pernah ketemu ya kemarin ya. Pas lagi datang ke sekolah.
1: Yes.
0: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
1: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat di PR di Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Yes, di 0819 800 105.
1: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Club Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Teman-teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya, pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Bener. Ya gak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh bener, gitu kan. Gimana kabar kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh. Ais, gitu
0: alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Padang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu ya? Semingguan. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu?
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow. Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, gitu.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify.
0: Aduh. kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Ya, bener.
1: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu gak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya kak.
0: Okay.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuma pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Mungkin ya, mungkin faktor adrenalin gitu. Sempet juga waktu itu aku pergi ke off air di Mas Tamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, kak. Itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu. Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh. Gitu
2: kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali gatel minumin semuanya.
1: Oh, banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh. Oh,
0: iya, itu obat batuk.
2: Ada, bener.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Wow.
1: Sekarang baginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa? Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
0: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat sih. Dengan ya, bisa. Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih, suka.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu. Yeah, pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: asal gak full aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo gak?
0: Asik, asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet?
1: Itu kayak gitu pasti. Pasti. Kecuali bola berpolitik segala macam.
2: Kalau kena spin gak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway ini udah ramai banget tahun live share. Halo semuanya.
0: Ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus dari... ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Pro 2. Masih ditemenin sama gue, Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama. Dan kita masih barengan sama
1: Rima. Oke, ini kita masih ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rima baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B. Ya. Yeah, masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata dia kayak bimbang gitu. Oh, dia kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Hmm. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Oh. Hmm. Tapi kok bisa udahan gitu loh.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up-nya kenapa tuh?
2: Baik-baik dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses
0: gitu. Aduh. Jadi bener CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Oh,
0: itu kalau gue.
1: Iya. Wah, cuek.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson. Iya. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak.
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua aku gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih,
1: bener. Gitu kan. Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener. Sebenernya, wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiin itu kayak 2025 sih. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayaknya nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai itu nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan, gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam. Udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi akan lebih banyak. Emang harus halo-halo lagi.
0: Iya, iya, mau dikoordinir sendiri bagian gitu loh.
2: Kak, bisa nggak kak gini? Bisa nggak kak? Ntar nanti kita photoshoot, ntar yeah, langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Mm, bener sih. Bener. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, okay, boleh
1: ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih kak Ima mau nanya. Apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya. Yeah,
2: kalian... itu sih kayak cuman
0: wah, cuman nih.
1: Kalau cuman suara bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, enggak usah dicontohin, enggak apa-apa kok. Enggak usah.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke. Ya. Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh, gitu. Oh oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya?
2: Beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah. Hmm.
1: Susah itu ya. Oke, okay, wow. Okay. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada. Ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak.
1: Abis itu nyesel. Tapi sampai abis rumah
2: oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye gue.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya iya. Gak, gue biasanya dikasih gitu. Nih ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu. Tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu.
1: Tapi gak ada ya specifically ya.
2: Gak ada.
1: Gak ada aman-aman aja.
0: Alright.
1: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat ngobrol dua yang belum dengerin. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rima. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: itu dia lagu ya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, ya, iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice ya. Oke, kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, benar.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan enggak Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, maca itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dulu dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalo red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, okay, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi wow, kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Tapi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar. Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Ya, kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Sih nyari di TikTok.
1: Iya,
0: Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Yeah. Iya benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih.
2: Jadi
0: sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut
1: ya?
2: Itu
1: masih nyangkut ya,
2: masih lost in goodbye itu.
0: Oh, itu masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah tapi desain apa jangan tuh kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Ya. Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris ya chatnya.
2: Ntar bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Rima? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan.
1: Yes.
0: Ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Ya, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa, Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian ya.
0: Nanti dulu, gantian.
1: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya, kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Oke, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset, lidah
2: kalau lidah
0: kadang-kadang agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih. Aman ya. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenernya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Iya, gitu. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu
2: kan aku paham. Makanya aku kayak waktu Kalan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke, berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Oke, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Semuanya lah ya.
2: Sebenarnya mau semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama kantor suaranya.
1: Oh bisa ya. Iya, digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much.
0: Yoi.
1: Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di platform,
2: ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada,
1: belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya iya. Dan punya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu. Ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
0: Wah.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Itu dia. Sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rimar.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yo, iya, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman berdua balik lagi bareng Rama ya untuk dijaga malam. Jangan galau malam-malam di jam 8 sampai jam 9 seperti biasa ya. Kita ngobrol-ngobrol di Charity, Sharing with Community ini dengan komunitas Zoo Street Skater ini teman Pro2. So, mungkin kalau kamu mau tanya-tanya ya, bisa aku open DM ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081980852 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Untuk saat ini aku akan ngeplay satu lagu buat kamu ya untuk opening ya di jaga malam kali ini. Ada Teddy Aditya dengan judulnya Somber, spesial buat kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi barengan Rama ya teman Prodo untuk di Charity, Sharing with Community ini. Nah, untuk di malam hari ini kita kedatangan tamu spesial ya teman Prodo, ada dari komunitas Zoo Street Skater nih. Selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik,
3: luar biasa ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nih, kayaknya ini membawa pasukan ya.
2: Iya, betul, ada 1,000 orang.
0: 1,000 orang, baik.
2: Supporternya banyak banget di belakang.
0: Anyway, boleh kenalan diri dulu dong, dari siapa ini, dari kakak ini.
2: Oke, halo, perkenalkan aku Dinot. Silakan yang satunya ini yang...
4: Hai, nama aku Ila.
0: Ila, oke.
5: Halo, nama aku Bayu.
0: Oke, ini untuk ketiga kakak-kakak ini, apakah sebagai founder atau gimana?
2: Enggak, jadi kita perwakilan dari teman-teman komunitas aja.
0: Oke, perwakilan ya.
2: Iya, perwakilan aja.
0: Bukan sebagai co-founder atau dan lain-lain gitu?
2: Oh, bukan.
0: Bukan ya, sebagai member bukan. Ya?
2: Member, ya benar. Oke, okay.
0: Untuk pertama kali ini ya, Zoo Street Skater itu apa sih?
5: Zoo Street Skater ini sebenarnya kita adalah komunitas yang fokusnya di sepatu roda, jadi komunitas sepatu roda yang isinya jadi wadah untuk teman-teman baik anak-anak, mau masih muda, masih kuliah, sekolah, dan lain-lain, hingga yang sudah bapak-bapak udah punya anak, kayak saya sendiri, untuk belajar sepatu roda, gitu. Karena selama ini kita pun juga menemui banyak yang penasaran pengen belajar sepatu roda tapi malu kan, maksudnya gak ada yang nemenin, gak ada yang ngajarin juga, jadi serba bingung. Nah, kita menjadi
2: wadahnya
5: buat orang-orang itu.
0: Oke, ternyata ada bapak-bapak ya.
2: Ini anaknya ini.
0: Oh, anak saya. Ya, umur berapa?
4: Umur 8 tahun.
0: 8 tahun udah ikut ini ya.
5: Sudah.
0: Komunitas ini ya. Emang dari apa ya, kayak keinginan sendiri atau mungkin bapaknya ini yang maksa nih?
5: Kalau paksaan enggak sih, malah anak saya lebih seneng apa ikut main bareng dong.
0: Oh,
5: gitu.
0: Ikut main bareng.
5: Malah
0: ya,
5: yang ngajak anak saya gitu.
0: Oke. Okay. Oh, ternyata dari keinginan anaknya sendiri ya, dari kamu ya Ila ya.
2: Dan papanya jadi terjerumus gitu ya.
0: Oh, ternyata dari anaknya.
5: Bapaknya ikut keracun, bapak.
0: Oke. Nah, untuk Zoo Street Skaters ini ya, ini banyak yang atau mungkin orang-orang yang awam ya tidak tahu kalau ternyata ini komunitas sepatu roda ya.
2: Iya,
0: karena skaters
2: banget.
0: Itu identik dengan skateboard.
2: Iya, betul.
0: Nah, gimana tanggapannya Kak Dina ini? Kalau misalnya orang-orang awam.
2: Oke, tanggapan aku itu sebenarnya skaters itu umum ya. Oke, memang mungkin secara garis besar skaters itu skateboard gitu. Tapi kalau menurutku ada kata inline skate.
0: Oh,
2: nah, jadi
0: skate.
2: Bisa disebut juga si skater ini tadi main sepatu roda juga sih seperti itu. Karena di sepatu roda itu sendiri juga disebutnya inline skate.
0: Oh,
2: seperti
0: inline
2: itu sih.
0: Oh, ternyata seperti itu ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bertanya-tanya ya, kok namanya skater sih padahal sepatu roda,
2: betul.
0: Kok bukan skateboard? Aku jujur pertama kali kirain skateboard nih. Oh, ternyata sepatu roda. Oke. Nah, untuk di Zoo Street Skaters ini sebenarnya kapan sih pertama kali terbentuknya itu?
2: Oke, kalau boleh jawab. Untuk terbentuknya itu pertama kali itu di tahun 2021.
0: Oh, termasuk baru ya?
2: Termasuk, ya sih, termasuk
0: ya, lumayan,
2: baru sih.
0: Lumayan lama,
2: lumayan
0: juga sih.
2: Udah berapa tahun, udah 5 tahunan lah ya. Nah, jadi untuk historinya sendiri, sejarahnya sendiri, itu sebenarnya kenapa terbentuk si zoo ini tadi. Jadi dulu itu di daerah mana ya? Ngagel kalau nggak salah. Di daerah Ngagel itu kita pernah latihan di suatu lapangan tuh. Lapangan tuh nggak terlalu besar. Nah, jadi ada beberapa teman-teman kita tuh latihan di situ. Dan itu tuh setiap kita latihan itu ada beberapa hewan. Hewan, jujur, setiap kita latihan tuh di situ tuh ada kandang kambing.
0: Ternyata kambing
2: ya. Gitu, bener. Nah, jadi kan tiap kita latihan itu kan ada kandang kambing tuh di situ. Jadi tiap kita latihan itu kadang si kambingnya ini keluar. Nah, jadi tercetuslah pertama kali itu sebenarnya namanya skater kebun binatang tuh. Karena ada si kambing-kambing itu tadi di tempat latihannya.
0: Kambing ya. Tercetusnya itu kambing ya. Shout out tuh kambing ini.
5: Namanya dari situ.
0: Namanya dari situ ya.
2: Nah, terus pas latihan itu kan kambing-kambingnya itu pada keluar, jadi dinamakanlah skater kebun binatang nih. Nah, terus beralih jadi ke zoo, itu tuh biar kayak keren aja gitu. Karena kan kebun binatang zoo gitu kan. Nah, sempat berhenti juga selama kan dari 2021 tuh September. Jadi agak stop karena COVID kan kemarin itu. Nah, jadi mulai rame lagi di 2023 seperti 2023 itu. Ya. Jadi rame-ramenya tuh kayak ada beberapa teman-teman yang ketemu lewat Facebook ya, sosial media lah Kak gitu kan.
5: Facebook,
2: Instagram kayak gitu, ngumpul-ngumpul urban-urban tuh kayak sepatu rodaan bareng, misalnya ada startnya dari Delta sini, itu ke Bungkul, Car Free Day kayak gitu kan, ngumpul-ngumpul kayak gitu. Terus barulah maksudnya itu rame-rame lah ngebentuk si zoo ini buat berkembang sampai sekarang seperti itu.
0: Oke, ternyata seperti itu ya dari kambing ya.
2: Unik kan, unik banget kan.
0: Aku kira zoo itu diambil dari kebun binatang kan, di situ kan ada.
2: Iya, ada kebun binatang Surabaya ya, gitu ya.
5: Cuma ya kadang-kadang kalau ditanyain kita suka bilang biar keren nih, itu karena ikonnya Surabaya.
2: Benar, itu juga. Tapi kalau untuk benar-benar
5: cerita aslinya itu ya, karena itu sih, karena kambing tadi.
0: Karena kambing ya. Kambing ini termasuk iya, member juga ya kayaknya.
2: Iya benar. Pencipta ya.
0: Pencipta ya. Oke. Nah, untuk gathering-nya ini gimana nih? Biasanya
2: kumpul-kumpulnya ya, boleh
5: Mas Bayu. Kalau untuk kumpulnya sendiri kita ada jadwal rutin sih sebenarnya Mas. Jadi setiap hari Selasa malam itu kita ada latihan bareng di sampingnya apa?
2: Balai Kota.
5: Okay. Di Jalan Sedap malamnya. Terus untuk hari Jumat malam itu kita latihan bareng di skate park ini Moncastle Delta. Sama kalau hari Minggu biasanya kita pasti kumpulnya itu di samping Hotel Mercure di Car Free Day Bungkul.
0: Okay.
5: Cuma kalau startnya biasanya hari Minggu kita start dari Delta, keliling ke Tunjungan, terus nanti finishnya di Bungkul gitu.
2: Sempat rodaan tuh rame-rame.
0: Kalau misalnya ada yang pengen banget tapi enggak bisa sepatu roda gini gimana?
5: Bisa kok. Ini kebetulan kemarin beberapa banyak member-member baru kita yang baru mau belajar itu misalkan belum punya sepatu pun kita tetap bisa dipinjemin. Buka. Ya, jadi mau datang aja enggak apa-apa. Misalkan sudah punya sepatu boleh dibawa, enggak punya pun juga selama ukurannya cocok pasti kita pinjemin kok. Dan kita ajarin sampai bisa sampai dia capek sendiri deh pokoknya.
2: Dan gratis.
5: Gitu. Gratis. Tidak dipungut biaya.
2: Betul sekali. Kita bareng-bareng belajarnya seperti itu konsepnya. Jadi enggak ada yang lebih ini enggak. Kita belajar bareng-bareng, kita berkembang bareng-bareng kayak gitu sih.
0: Tapi ada member enggak yang kayak dari awal itu memang dia enggak bisa sampai dia bisa itu berapa lama sih? Ya Mas Bayu. Berapa?
5: Kalau untuk membernya sendiri yang dari benar-benar enggak bisa dari pengalaman saya sendiri itu kasarannya gak nyampe 1 tahun sebenarnya sih, 6 bulan aja selama kita repeat terus setiap hari latihan pasti cepat bisa kok.
2: Itu ngetrik-ngetrik ya, tapi kalau untuk bisa jalan
5: kalau bisa jalan rutin, itu sebenarnya cuma
2: gak sampai sebulan
5: ya, paling 2 minggu, 3 minggu udah cukup kok.
0: Oh gitu.
2: Untuk bisa jalan pakai sepatu roda ya maksudnya.
0: Kadang gak stabil gitu kan, apa habis
2: betul.
0: Naik gitu lah.
5: Biasanya memang jatuh, gitu. Betul, biasanya kebanyakan karena memang ototnya kaki kan gak semua orang pernah ngelatih untuk ikut sepatu roda kan gitu.
2: Apalagi jadi keseimbangan memang orang juga beda-beda ya.
5: Betul. Ya saya sendiri aja yang berumur awal-awal belajar udah jatuh-jatuh kok.
0: Berapa lama Mas?
5: Sampai benar-benar bisa jalan itu saya butuh waktu kisaran mungkin secara total ya 2 minggu, 3 minggu lah.
0: Oke.
5: Tapi ya, hampir rutin saya setiap hari minimal sejam 45 menit itu setiap hari latihan.
0: Oke. Gitu. Jadi itu ya, setiap hari harus latihan ya.
5: Betul.
0: Oke. Untuk Ila sendiri berapa lama? Gimana Ila? Berapa lama Ila?
4: Tahun ya?
2: Oh, berapa tahun?
0: Berapa tahun?
4: Enggak. Kalau jalannya itu tuh bisanya 3 minggu atau 4 mingguan gitu.
2: Keren ya, keren banget Ila.
0: Keren lo sumpah.
5: Dan fun fact-nya, yang ngajarin Ila jalan itu saya dulu. Padahal saya belum bisa. Begitu saya bilang, masa gitu aja gak bisa, begitu bapaknya pakai nih. Susah juga ternyata ya, capek juga nih ternyata.
2: Ternyata bapaknya ngajarinnya tanpa sepatu roda ya.
5: Iya, ngajarinnya tanpa sepatu roda. Begitu pakai sendiri, oh ternyata susah nih.
0: Astaga. Kalau Kak Dinot berapa lama?
2: Ayo,
0: berapa lama ini?
2: Oke, Kalau boleh jujur, pas pakai itu udah langsung bisa.
0: Oke.
2: Karena dulu pas aku kecil itu aku pernah dipinjemin tanteku sepatu roda, jadi pernah pakai tuh. Nah, jadi kan mulai main lagi tuh di 2014. Maksudnya tuh memfokuskan gitu ya buat main sepatu roda. Dan itu kan di Palembang tuh dulu. Jadi 2014 itu mulai aktif lagi main sepatu roda, ya sampai sekarang pindah ke Surabaya sini.
5: Oh, okay. Mantan atlet, Mas.
0: Oh iya, serius?
5: Mantan atlet nih.
2: Serius, iya.
0: Atlet, serius?
2: Iya.
0: Gak apa-apa, dibuka aja.
2: Iya, malu. Ya, dulu sering ikut lomba-lomba gitu sih, Kak. Okay. Jadi kayak lomba-lomba yang internasional, yang apa?
0: Keren.
2: Yang lokal, kayak gitu-gitu sih. Tapi sekarang udah enggak lagi. Terakhir 2017.
0: Oh, terakhir 2017 lomba. Ya.
2: Sekarang ya udah main-main aja.
0: Main-main aja.
2: Gitu.
0: Ya. Kayak ngajar-ngajar juga gitu.
2: Iya, pernah juga nge-coach gitu. Tapi sekarang ya udah ikut komunitas aja. Buat ngisi waktu luang.
0: Tapi untuk di member-member kalian di Zoo Street Skater ini ada yang kayak sampai lomba-lomba gitu enggak, Mas?
5: Kebetulan ini kita bulan Juli ini ada jadwal untuk lomba dan ada salah satu member kita yang join di Piala Gubernur.
2: Piala Gubernur Malang.
5: Malang untuk kelasnya agresif. Agresif itu kayak kita main inline skate tapi di skate park.
2: Jadi sepatu roda tuh di infonya dulu nih, Kak. Jadi sepatu roda tuh ada 3 jenis. Ya, 3 ya. Yang pertama itu ada freestyle. Freestyle itu tuh rodanya yang lurus tuh, 4 tuh, berderet 1 2 3 4 gitu kan. Nah, itu freestyle namanya. Terus yang kedua itu ada agresif. Nah, dia lebih fokusnya main ke kayak lompat-lompat, main di
5: ya kayak anak skateboard
2: box gitu. Iya, benar, yang agak lebih ekstrim. Terus yang ketiga itu ada quad skate. Quad skate itu yang mana sepatu roda yang kita kenal dari dulu tuh, yang 2 depan 2 belakang.
0: Oh,
2: yang depannya ada remnya.
0: Betul. Ada jenisnya ternyata.
5: Jenisnya beda-beda.
2: Nah, untuk yang di Malang nanti itu yang diperlombakan sama yang diikutin sama anak-anak kita tuh yang agresif itu.
0: Yang mana sih anaknya?
2: Anaknya.
0: Yang mana tolong anaknya? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, semangat, Mas. Semoga juara.
2: Amin.
0: Oke, nah untuk perkembangan dari Zoo Skater sampai sekarang ini kayak gimana sih, Pak?
5: Kalau
0: boleh, Mas Bayu dulu.
5: Zoo Street Skater sendiri, saya hitungannya masih baru join juga. Tapi menurut saya sekarang ya, apalagi semenjak viralnya si lagu
2: itu, yang Nona yang Roller Blade.
5: Siap belum?
2: Jalan-jalan gitu kan.
5: Itu malah makin rame lagi
2: sih. Rame banget sih yang join.
5: Sekarang enggak cuma anak-anak ya kan, karena fokusnya biasanya orang-orang lihatnya, ah ini sepatu roda mainannya
2: kayak olahraga anak-anak gitu ya.
5: Kalau sekarang udah yang mahasiswa ada, yang masih
2: yang
5: sekolah
2: udah kerja
5: ada,
2: juga ada.
5: Sudah kerja juga ada. Kemarin pun ada teman kita yang main ke Sidoarjo itu, bahkan sampai ibu-ibu pun juga belajar sepatu roda
2: banget.
5: Juga.
2: Oh,
0: gitu ya.
2: Saking ibu-ibu viralnya lagu ini ya, sampai bikin banyak orang tuh yang aduh aku pengen nih main sepatu roda kayak gitu.
0: Ya, oke. Nah, untuk misalnya nih gara-gara viral itu ya, pasti ada lah member atau mungkin ada anak yang baru join itu gara-gara FOMO. Ada enggak?
2: Ada banget, banyak banget. Sih,
0: Gimana itu?
2: Ya, enggak apa-apa, kita malah seneng ya buat menerima orang-orang baru. Iya.
5: Ininya kan bisa itu enggak? Enggak ada salahnya nyoba.
2: Oke. Okay. Iya, benar.
0: Gak salah ya
2: nyoba. Apalagi kemarin itu aku sempat upload di TikTok kan, lagi jalan di Jalan Tunjungan tuh sepatu rodaan. Itu komentarnya banyak banget, "Kak, please jadiin aku temen, aku mau diajarin." gitu. Gak apa-apa kalau mau join boleh banget.
0: Boleh banget,
2: kita terima banget. Apalagi kan kita juga tidak ada biaya apapun kayak gitu-gitu kan. Ya sebenarnya kita juga punya nih, kayak misalnya salah satu anak dari komunitas kita tuh bikin sekolah buat agresif. Ada juga tuh yang bayar, misalnya private sepatu roda kayak gitu kan, private gitu kan. Ada, cuman kalau untuk Zoo Street Skater sendiri kita gak bayar apapun, gratis.
5: Tidak dipungut biaya.
0: Caranya gimana nih kalau untuk gabungan?
5: Kalau untuk gabungnya sendiri sih sebenarnya tinggal reach out kita di Instagram, ada di TikTok kita kebetulan baru bikin,
2: terus di Threads juga baru bikin.
0: Oh baik.
5: Di Facebook pun juga baru bikin juga gitu. Jadi reach ke teman-teman atau mungkin kalau ketemu kita di jalan lagi keliling pakai sepatu roda, dijawab aja, "Mas, ini komunitas Zoo Street Skater bukan? Bener. Mau join dong?" gitu, enggak apa-apa. Boleh.
0: Boleh banget. Dijawil ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Diberhentiin aja, "Mas, aku mau belajar nih gimana?"
0: Kamu so asik ya. Oke. Nah teman Pro 2, kita jeda dulu ya. Boleh. Untuk di segmen kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
1: Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
2: Hey, I thought it was...

0: Masih barengan Rama teman produk untuk dijaga malam ya di Charity, sharing with community nih. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak banget ya tentang Street Skater. Dan sekarang aku mau tanya-tanya ini sama Ila ya. Halo.
1: Hai.
0: Hai. Masih umur 8 kan, Ila?
1: Iya.
0: Oke. Kenapa sih kamu tertarik dengan dunia sepatu roda gini?
1: Kelihatannya itu tuh kayak seru banget bisa jalan-jalan pakai sepatu roda.
2: Kayak lagu.
0: Kiri kanan.
2: Iya, beneran ya, liriknya sama banget sama jawabannya.
0: Oh gitu.
2: Terus lanjut okay. Il.
0: Lanjut.
2: Ayo semangat. Apa nih?
0: Yang kamu sukai kenapa?
1: Karena kalau pakai sepatu roda lebih hemat. Gitu, hemat BBM.
2: Wow, berat banget udah mikirin BBM ya anak 8 tahun. Wow.
3: Ngikutin bapaknya nih kayaknya.
0: Oke. Tapi untuk kamu gabung di Zoo Street Skater ini, itu kamu sendiri atau dari papa kamu?
1: Ngikut papa
0: ternyata ya. Itu kamu masih inget gak kamu di umur berapa?
1: Di umur 6 atau 5 gitu.
0: Dari umur
2: lumayan ya, 2 ya, tahunan ya, tahun lebih ya.
0: Oke. Nah, biasanya kamu main sepatu roda nih sama siapa aja?
1: Teman-temannya papa.
0: Teman-temannya papa ya ternyata ya.
1: Sama papa sama teman-temannya papa.
0: Oke. Kayaknya dewasa semua ya. Iya.
3: Soalnya apa ya? Kalau rata-rata yang seumuran sama Ila ini mereka joinnya ke klub.
2: Ya benar. Jadi di Surabaya tuh emang punya beberapa klub sepatu roda seperti itu sih. Jadi emang ya? Kayak ada iuran bulanannya, terus latihannya tiap hari apa aja, ya kayak gitu.
3: Dan tujuan fokusnya kan memang untuk pembinaan atlet
2: ya,
3: muda.
2: Betul.
3: Nah, sedangkan kita di sini Zoo Street Skater hadirnya sebagai
2: komunitas
3: ya. Tanpa batas, nggak pakai batasan umuran gitu.
2: Oh. Sik.
0: Keren nggak papa mu, keren nggak?
1: Keren
0: ya.
2: Okay. Di rumah dibeliinnya es krim tuh nanti.
0: Tapi Ila pernah ikut lomba gak?
1: Pernah dong.
0: Ya? Lomba apa itu?
1: Enggak hafal namanya.
0: Ya.
2: Pokoknya lomba sepatu roda ya, lomba Il. Di mana aja Il? Kotanya Il?
1: Di Jogja, Semarang, sama Surabaya. Oh,
0: tiga ya ternyata ya.
2: Iya.
0: Banget sumpah itu. Bapaknya tahu nggak?
3: Bapaknya pasti ikut karena okay. Saya yang tim pit stopnya kalau ada apa-apa saya yang ngurusin okay. Gitu.
0: Di acara apa sih?
3: Kalau untuk acaranya sih sebenarnya jatuhnya lombanya kejuaraannya antar klub, tapi tingkatnya sudah tingkat nasional. Jadi ada betul. Ranking untuk si apa si atletnya itu sendiri nanti di ranking nasional, nanti ada dapat hadiah dan lain-lain kayak gitu.
2: Dapat medali,
3: dapat gitu, medali, ya. Gitu.
2: Dapat sertifikat.
0: Oke, okay. Masih inget gak Ila juara berapa?
1: Yang di Jogja terakhir juara, yang klasik slalomnya juara 1.
2: Oh, keren.
0: Okay.
2: Oke,
0: okay. Yang lainnya?
1: Kalau yang di Semarang, aku juara 2, tapi aku itu tuh sempet nangis gara-gara kayak gagal gitu.
2: Gagal juara 1.
1: Ya.
2: Enggak apa-apa okay. Ya, enggak apa-apa juara 2 juga juara bagus tahu. Kenapa kamu ada pressure ya?
3: Enggak ada. Sebenarnya enggak ada ya.
2: Kalau yang
0: kalau di Surabaya?
1: Kalau yang di Surabaya ini yang kayak tahun lalu ya, tapi yang tahun ini tuh dapat gak dapet juara.
2: Gak apa-apa banget.
0: Tapi gak nangis kan?
1: Nangis.
0: Okay.
2: Gak apa-apa.
0: Keren.
2: Tapi udah keren ya, udah berani ikut lomba kan.
0: Udah 3 loh.
2: Saingannya banyak, tapi tetap berani ikut lomba tuh keren banget, Il.
0: Nasional juga.
2: Iya benar, nasional lagi.
0: Keren banget. Aplos sih buat
3: mantap.
2: Ila. Keren banget Ila.
0: Kayaknya next-nya bisa juara 1 ya.
2: Amin. Latihannya juga yang dikencengin rajin, ya Ila.
0: Agak pressure ya. Agak pressure ya ini ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Balik lagi nih. Buat Kak Bayu dan juga Kak Dinot ya.
2: Iya.
0: Untuk masyarakat itu responnya kayak gimana sih untuk aksinya di zoo, street skaters gitu?
2: Oke.
0: Ada aksi peduli dan lain-lain gitu nggak?
3: Kalau untuk aksi sendiri sih kita belum ada yang direct gitu. Cuma kalau untuk kemarin-kemarin tahun lalu sama tahun ini rencananya kita akan kolaborasi sama Kebun Raya.
2: Kebun Raya Purwodadi yang di ya Purwodadi ya.
3: Ya, Purwodadi itu rencananya untuk kampanyenya lebih ke arah worldwide rollout day.
2: Iya, jadi kita event. Setiap tahun itu ada event worldwide
3: rollout day.
2: Rollout day itu yang mana ulang tahunnya anak sepatu roda sebenarnya gitu.
3: Yang dirayain satu dunia lah.
2: Iya, betul. Setiap tanggal 26 Juli ya.
3: 26 Juli.
2: Iya. Nah, jadi kita di invite buat collab sama Kebun Raya Purwodadi buat bikin konten di sana ya, seperti sana. Itu.
0: Itu untuk di tahun ini.
2: Di tahun ini.
0: Yang tahun kemarin gimana?
2: Tahun kemarin apa libur.
0: Libur ya.
2: Libur.
3: Kebetulan kita enggak kolaborasi.
2: Tahun kemarinnya lagi. Oke, ada
3: Purwodadi tapi kita akhirnya roll out-nya di sini aja di.
2: Iya, benar.
0: Oke, itu gimana sih acaranya?
3: Acaranya sih basically ya kita cuma jalan-jalan pakai sepatu roda keliling kota.
2: Benar, keliling. Kenapa ya langsung nyambung ke lagu itu ya, bener banget.
3: Bikin lirik jadul.
0: Jalan-jalan
3: keliling kota pakai sepatu roda, kita campaign bareng untuk meramaikan si inline skate ini sendiri.
2: Gitu, dan karena ini kita juga collabnya sama Kebun Raya Purwodadi, jadi kita kan ngebawa nama si Kebun Raya Purwodadi ini nih. Jadi kita lebih banyak bikin konten di sana, misalnya kayak kita sepatu rodaan keliling kebun rayanya seperti itu. Terus kayak ada video dari drone-drone juga tuh biar ngeliatin tuh gimana di kebun raya itu seperti apa kayak gitu. Kayak misalnya mau sepatu rodaan di situ tuh boleh banget dan asik banget kayak gitu sih sebenarnya tujuan si kebun raya itu ya.
0: Kayaknya sambil itu ya sama memperlihatkan alam-alamnya juga.
2: Betul, itu. Betul banget. Dan di kebun raya itu kan juga banyak tanjakan turunan curam itu ya. Nah, itu enak banget tuh buat spot-spot anak-anak sini yang ikut.
0: Kak, iya pernah.
2: Pernah.
3: Ila pun juga pernah.
2: Oh iya pernah. Ila pun pernah. Iya berani loh. Malah berani dia ketimbang aku. Jadi kayak awal-awal tuh aku tuh ragu gitu kan. Tapi ngelihat Ila, kok dia aja berani, kok aku enggak. Aku coba juga akhirnya kayak turunan curam gitu. Okay. Keren banget sih Ila bisa berani.
3: Kemarin di downhillnya Purwodadi itu yang turun duluan anak saya. Bapaknya malah
2: terakhir. Iya bener banget.
0: Biasanya bapaknya takut.
2: Iya.
3: Masalahnya pulang nyetir bapaknya. Kalau bapaknya gimana nih pulangnya dengan gitu.
2: Masalahnya
0: lebih ke keselamatan.
2: Iya bener. Kalau udah umur kan proses sembuhnya tuh sebenarnya makin gitu, lama ya. Makanya ragu-ragu.
0: Lebih ke itu ya ternyata kesehatan ya.
2: Bener banget.
0: Oke. Nah, yang ditakutin pas di apa di bukit itu apa sih, Mbak?
2: Di bukit
0: yang
2: kebun
0: tadi,
2: raya itu tadi.
0: Kebun raya itu.
2: Oh ya, kalau aku pribadi sih ya itu sih pas turunan itu. Karena kan itu ketika kita turunan kita harus menjaga balance tubuh kita kan, menjaga keseimbangan, terus nguatin kaki juga biar kan namanya turunan kan kayak kakinya kan kenceng gitu kan. Ya itu takut nyusruk
0: gitu.
3: Tahu-tahu keluar.
2: Waduh, jangan sampai deh, Allah nauzubillah.
0: Ya jangan
2: gitu
0: dong.
2: Sih, ya kalau jangan aku lah. Sih itu sih. Makanya pentingnya safety. Jadi kayak pakai helm,
3: protektor,
2: sikut, telapak tangan yang buat lutut itu penting banget sih.
0: Penting
2: ya mungkin kalau untuk yang pro-pro mungkin enggak pakai helm ya, mungkin ya dia udah
0: ya,
2: jago banget
0: sih,
2: lah.
0: Ya, kalau misalnya gitu di bukit ya. Itu enggak mungkin sih.
2: gitu ya. Kalau aku sih masih takut ya. Jadi
0: meskipun yang pro juga
2: sih.
3: Dan tetap menyarankan teman-teman yang main sepatu roda buat tetap pakai protektor.
2: Benar, walaupun udah jago ya, mohon maaf.
0: Meskipun yang jago juga ya harus pakai safety number one.
2: Bener banget.
0: Oke. Nah, mungkin ada nggak sih paling berkesan gitu momennya di di komunitas ini, Mbak? Yang paling berkesan selama mengikuti.
2: Oke, okay, kalau aku kan ngikutinnya dari awal ya, dari 2021 sampai sekarang. Kalau aku yang paling berkesan sih melihat perkembangan zoo sendiri sih. Udah mulai diundang-undang kayak buat collab sama Jarum 76 kemarin, buat Go Skateboarding Day. Terus sempat diundang-undang juga buat apa mempromosikan salah satu produknya makanan Surabaya ya, kayak ini boleh sebut brand nggak?
4: Kayaknya nggak boleh sih.
2: Boleh ya. Ya itu sih salah satu brand, ada salah satu lagi yang promosiin UMKM. Maksudnya melihat perkembangannya tuh buat aku itu tuh adalah momen yang heart touching ya. Asik. Jadi kayak aku terharu melihat perkembangan zoo sampai sekarang tuh udah serame itu yang main, dari yang cuma segelintir, cuma 3-4 orang doang, sekarang udah rame banget. Mungkin lebih dari 30 ya orang-orang ya, anggotanya 30. Ya seperti itu. Jadi kayak itu aku terharu banget sih kalau melihat perkembangan zoo sekarang. Itu sih
0: tersentuh banget ya.
2: Iya, tersentuh banget.
0: Nangis dong Mbak biar dramatis.
4: Kalau Mas Bayu sendiri apa?
3: Kalau dari saya sendiri sih sekarang hampir mirip sih sebenarnya, karena dulu saya mikirnya untuk komunitas ini sekedar cuma buat latihan supaya jago nih. Tapi sekarang-sekarang nih bergeser yang baru-baru aja, kita kadang-kadang ngadain games nih, kayak minggu lalu kalau gak salah kita ngadain games di balai kota itu, main benteng-bentengan.
2: Iya, sesimpel itu jadi seru banget loh.
3: Jadi seru.
0: Pakai sepatu roda.
2: Iya, pakai sepatu roda.
4: Nggak bayangin sih.
3: Nah itu bisa dilihat cuplikannya di Instagram kita.
2: Okay. Asik, bisa nih.
4: Apa ini? At apa ini?
3: At Zoo Street Skater.
2: Yeah. Okay. O-nya double ya, Zoo. Kebun binatang dia. Z-O-O Street Skater.
3: Jadi kesannya biar latihannya nggak bosen sih.
2: Benar.
3: Jadi kadang-kadang kan orang kalau ketemu, oh tiap hari latihan ini terus, latihan ini terus, akhirnya kita sisipin sekali-sekali main games deh, kumpang sodor, main benteng-bentengan kayak gitu.
0: Oke.
2: Itu sih.
0: Untuk latihannya ini biasanya start di jam berapa sih? Atau hari apa aja gitu?
3: Nah karena rata-rata ini pada kerja, ada yang kuliah juga. Kerja, ya. Biasanya sih kita ngumpulnya mulai dari jam 7 sampai diusir sampai sama Satpol PP.
2: Diusir sampai
4: lebih ke situ ya.
3: Penekanannya di
2: situ. Iya benar.
4: Itu jam 7 apa nih?
2: Malam. Iya. Kan karena kan rata-rata kita banyak juga yang pekerja ya, kayak pulang sore kayak gitu kan. Jadi kita startnya di jam 7 malam sampai diusir Satpol PP.
0: Iya.
2: Mas, udah ya.
4: Tapi pernah kejadian seperti itu?
2: Iya, cuman sekali. Ya sering sih, cuman
4: lebih sering ya.
2: Iya, tapi bukan yang kayak diusir gimana-gimana, kayak cuma diomongin aja. Mas, udah jamnya ya.
3: Pulang.
4: Gitu. Biasanya di mana? Untuk latihannya?
3: Kalau untuk latihan, setiap hari Selasa kita di Balai Kota, Jalan Singa Malam. Kalau
2: pintu masuk ya? Dekat pintu masuk ya itu ya?
3: Iya, dekatnya pintu masuk yang
4: Di samping itu ya?
3: Samping.
2: Iya, betul.
3: Terus kalau untuk hari Jumatnya kita rutinnya di Skatepark Delta.
2: Delta.
3: Terus hari Minggu kita di Car Free Day.
2: Kita Skatepark Delta itu jam berapa?
3: Sama, startnya biasanya jam 7.
2: Jam 7 sampai capek.
3: Capek.
2: Jumat.
4: Kalau misalnya cuma 1 jam, jam 8 udah capek.
2: Iya, udah. Ya. Ya, kontennya udah dapat, udah.
4: Ternyata ya.
3: Ada kok, ada.
2: Itu aku sih.
4: Tapi ada yang sampai tengah malam gitu.
3: Banyak. Kalau yang sampai tengah malam, termasuk saya sendiri pun juga kadang-kadang dimarahin sama istri saya. Ini malam banget nih. Gitu. Gak apa-apa kan olahraga.
4: Oh, ngelesnya gitu ya.
2: Iya, ngeles.
4: Nanti Ila bilangin ke ibu ya.
2: Ayo.
3: Ya. Ini pakai uang tutup mulut.
4: Tapi Ila sampai malam enggak? Latihan gitu.
1: Tergantung papa.
4: Oh, tergantung papa.
2: Iya, karena latihan pasti bareng.
1: Kadang-kadang aku ngajak papa pulang.
4: Oh.
1: Kalau udah capek.
2: Udah ngantuk gitu ya, Il.
4: Oke. Wah, bagus nih.
3: Kali sendirilah. Sering sendiri sih sebenarnya. Oh, gitu. Cuma ya kadang-kadang tanya, kok enggak diajak Ila? Oh iya, ikut yuk.
2: Oh, iya, padahal gampang. Pengennya sendiri ya.
4: Kayaknya ini adalah suami yang takut istri.
2: Iya.
4: Bukan takut sih. Tapi menghargai istri aja.
2: Kalau aku untungnya suamiku dan aku juga sama-sama anak zoo ya. Jadi bisa pulang bareng, pergi bareng. Jadi gak ada yang diomelin.
4: Jadi saingan ya ini ya.
2: Iya.
4: Gak usah iri. Oh, gak usah iri.
2: Nah, kadang juga kita ada beberapa anak zoo ini latihannya di Bungkul. Okay. Tiap hari Senin. Hmm. Itu kita menyebutnya Senin Keramat.
4: Maksudnya?
2: Iya, jadi iya. Karena latihannya itu start jam 9 malam. Start jam 9 malam, jam 11, jam 12 itu baru kelar. Oh, itu pun gitu. Kalau jam 12 ya, kadang bisa jadi sampai jam 1 loh kadang-kadang.
4: Sampai subuh?
2: Enggak sih, enggak sampai subuh sih. Makanya disebutnya Senin Keramat gitu. Karena latihannya agak midnight ya gitu.
3: Gitu hari Senin ya. Yang biasanya orang-orang lagi pada capek kerja dan lain-lain.
4: Ini malah Evan gitu
2: kita
4: ya.
2: Kita malah sepatu rodaan gitu.
4: Tapi untuk Senin Keramat ini enggak ada kejadian yang aneh-aneh kan?
2: Alhamdulillahnya enggak ada ya, jangan sampai lah ya. Ya Allah.
4: Tapi gak pernah kan?
2: Enggak, alhamdulillahnya gak pernah.
4: Oke, okay, kan mumpung malam Jumat ini kan.
2: Aduh, jangan dong.
3: Makanya malam Jumat kita gak pernah latihan. Latihannya Jumat malam.
2: Oh, iya benar.
4: Oke, okay, besok ya. Oke. Kalau mungkin teman Prodo yang mau langsung joinan gitu, langsung joinan ya.
3: Langsung joinan ya. Boleh, boleh kontak ke DM kita di Instagram atau kontak kita di Threads pun sama TikTok juga boleh kok.
4: Open DM ya.
2: Langsung DM aja. Kak, aku mau ikut latihan dong. Gimana caranya
3: atau
2: gitu.
3: Atau enggak perlu DM, langsung datang juga enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa banget. Enggak apa-apa banget.
4: Oke.
2: Okay. Tiba-tiba datang, jugi-jugi-jug gitu kan. Iya,
4: kereta malam itu.
2: Ya itu maksudku. Kayaknya langsung nyambung loh aku ngomong itu loh.
4: Kayaknya tes musiknya sama ya.
3: Satu frekuensi.
4: Satu frekuensi, baik. Yaudah kita jeda dulu ya.
2: Iya boleh.
4: Selamat berdua, jangan kemana-mana, tetap sini di Proda FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Oke, kita di last segment ya teman Pro2 untuk di charity, sharing with community nih. Nah, untuk di komunitas Zoo Street Skaters ini, target atau mimpi besar ya untuk beberapa tahun ke depan itu apa sih?
2: Mas Bayu, mau bantu jawab? Atau tak jawab dulu?
1: Boleh.
2: Boleh. Oke. Kalau aku sih sebenarnya mimpinya itu ya Zoo bisa berkembang lebih jauh lagi ya. Oke. Okay. Member-membernya juga makin banyak, kita juga makin kompak kayak gitu ya. Apalagi beberapa tahun ke depan tuh aku berharapnya Zoo juga banyak menerima kayak collab-collaban juga, terus banyak diundang-undang di acara-acara besar seperti itu ya. Aduh, amin banget. Terus kita kali aja kita bisa tampil di event-event besar seperti itu ya. Iya, amin banget.
1: Internasional juga ya.
2: Ih, bener banget. Iya, opening pon kan boleh tuh.
1: Nah. Diaminin
2: kan ya.
1: Amin.
2: Dari Mas Bayu. Mas Bayu.
3: Kalau dari saya sendiri sih, kalau untuk Zoo Street Skater lebih ke arah kita supaya ada impact-nya lah.
2: Benar.
3: Jadi enggak cuma sekedar kumpul-kumpul tapi membawa impact baik, positif buat teman-teman yang ada di dalam Street Skater itu sendiri dan juga buat masyarakat sekitar gitu. Di sisi lain kan karena kita ngangkatnya olahraga nih, biar si inline skate ini lebih dikenal lagi sama masyarakat gitu. Karena selama ini kan masih awam lah sebenarnya inline skate ini.
2: Agak
3: masih
2: dipandang
3: banyak
2: sebelah mata ya.
3: Betul.
2: Iya.
1: Sebelah mata doang ya.
2: Iya.
3: Satu mata doang. Jadi bajak laut.
1: Oke. Tapi ada nggak sih manfaatnya kalau sudah gabung di komunitas ini?
2: Ada banget nggak sih? Lebih sehat nggak sih yang pertama
1: lebih
2: ya?
1: Sehat ya.
2: Iya. Nambah teman juga.
3: Nambah
2: ya teman, kan?
3: Nambah koneksi terus. Ya kalau misalkan kolab-kolab jalan terus ya. Siapa tahu bisa jadi pendapat sampingan, pendapatan sampingan.
2: Betul banget. Gitu. Beberapa kali juga kita udah pernah ya dapat fee untuk di event-event beberapa kali seperti ya, itu. Dan lumayan banget kan, maksudnya buat jajan gitu-gitu ya.
4: Bisa mengurangi pengeluaran.
2: Iya, iya bisa banget. Gila lo, tahu aja.
4: Soalnya kan kalau naik motor nanti abis bensin terus isi bensin lagi, keluar duit lagi.
2: Iya benar, boleh. Duit transport ya kayak gitu.
1: Transport ya. Ngirit ya ternyata ya. Oke.
2: Pinter banget lo, Ila lo.
1: Ila udah melek politik ya.
2: Iya, benar banget.
1: Keren sih bapaknya.
2: Keren.
1: Oke, satu lagi harapan dari kalian semua nih untuk kedepannya buat diri sendiri. Dari Ila dulu nih, harapannya apa nih?
5: Harapannya kita bisa kayak siaran lagi di RRI.
2: Gitu. Bisa aja loh. Bisa aja gila.
1: Keren. Katanya mau jadi penyiar ya?
2: Iya. Ila tertarik buat jadi penyiar loh. Keren banget loh.
4: Kalau masih kecil mimpinya banyak.
2: Iya, enggak apa-apa. Apapun harus banyak mimpi.
1: Banyak mimpi doang ya. Kak Dinat apa nih harapannya ke depan?
2: Kalau aku ya itu sih harapannya ya kayak Zoo bisa tambah rame member-membernya. Terus itu tadi kita juga bisa memberikan manfaat juga ya buat
4: kesehatan.
2: Apa?
4: Kesehatan.
2: Iya, kesehatan juga maksud. Ya enggak salah dong, bener ya, Il. Kesehatan juga terus memberikan dampak positif. Dampak positif ke member-membernya, terus ke orang-orang di sekitarnya juga seperti itu sih ya.
1: Atau balik ke nge-coach lagi gitu, Kak?
2: Nge-coach lagi siapa? Saya.
1: Iya.
2: Gimana? Nanti ya saya pikirin dulu.

0: ngomong.
1: Cara joinnya.
0: Iya, yes. Ila boleh deh kalau Ila ingat mau spillnya gimana.
1: Kalau cara joinnya tinggal follow Instagram aja.
0: Ya, Instagramnya apa tuh?
1: Instagram The Street Skater.
0: Tulisannya apa tuh, Zu?
1: Gak tahu.
0: Ingat gak? Jadi biar orang yang nyari tuh gak salah huruf gitu. Oke, bisa follow di Instagramnya.
2: Ini di bajunya ada tuh.
0: Iya,
2: bajunya
0: itu tuh. Di, jadi follow di Instagramnya Zoo Street Skater.
2: At
1: Z-O-O-S-T-R-E-E-T-S-K-A-T-E-R-S.
0: Oke, pakai Inggris ya yang tadi itu ya.
1: Campur.
0: Ya. Gitu, atau bisa juga di threads kita ya.
2: Di threads kita sama Zoo Street Skaters, terus di Facebook juga sama, Zoo Street Skaters, dan juga di TikTok pun juga sama, Zoo Street Skaters.
3: Oke.
0: Nah, ya buat teman-teman yang mau bergabung, selamat bergabung. Ayo gabung semuanya.
2: Ayo gabung
0: biar makin rame.
2: Biar rame.
1: Biar biar hemat BBM.
0: Benar banget.
2: Jalan-jalan. Cepat tuh rada tren baru jalan-jalan.
1: Cepat tuh rada kok.
3: Lagi pomo-pomo boleh.
0: Iya, biar bisa bikin konten ini pakai lagu Rollerblade.
2: Bisa direkamin kok nanti.
0: Iya benar.
1: Rollerblade.
3: Oke, thank you banget ya udah datang.
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Yeay.
3: Oke, Rama berdua, thank you banget ya udah menemani kita sampai jam 9 ini. Nanti Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam sih.
0: Woo! Mana?
3: Tetap sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
2: Cocuit deh.

Oke, teman pro 2, kita balik lagi barengan Ramaya untuk di jaga malam kali ini. Nah, untuk di jaga malam nih, aku mau open topik buat kamu ya di malam hari ini. Kamu mending kerja malam atau kerja pagi nih, teman pro 2. Langsung aja gabungannya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 11 nih, teman pro 2.

0: ada ya. Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah. Apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kita bacain teman Pro 2 yang udah gabungan ya untuk di jaga malam kali ini. Nah, ini ada dari Kak Monica ya, yang lebih milih kerja di pagi hari nih Kak, karena itu bikin aku fresh gitu kan, apalagi sambil minum kopi. Oke, untuk Kak Monica di pagi hari ya, lebih tepatnya ya. Oke, baik. Oke, kalau aku pribadi sih depends ya, kalau misalnya kerjaan terlalu banyak, kalau bisa dilakukan di pagi hari ya it's okay, better gitu kan. Tapi kalau memang di pagi hari terlalu banyak aktivitas, ya aku geser ke malam hari gitu kan. Ya minimal jangan sampai overwork aja sih. Kemarin aku juga overwork sih Tumang Pro 2 sampai tumbang ya, karena sekarang sampai batuk-batuk. Nah itu ya, intinya kamu jam berapapun kamu kerja, intinya jangan sampai overwork nih. Oke, geser lagi ke siapa nih, Kak Kak Novita yang katanya dia lebih ke malam hari Kak, lebih fokus, lebih sepi juga. Oke, lebih ke sepi ya kamu ya. Kalau di malam hari kamu lebih sepi nih teman Pro 2. Baik, ini requestnya lagunya Gigi ya, yang jangan overwork. Yaudah, langsung aja kita puterin buat kamu nih teman Pro 2 untuk dijaga malam kali ini.

merah putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

berdua sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Kita lanjutin teman Pro 2 untuk dijaga malam. Nah, ini aku bacain ya yang di Instagram nih, ada Kak Yeni Lindawati yang katanya pagi karena lebih fresh katanya. Oke, iya sih. Ya aku setuju juga untuk Kak Yeni ya. Karena pagi hari itu ya teman Pro 2, kalau idealnya buat bekerja itu sebenarnya jam 10 ya, jam 10 ke atas gitu kan. Itu memang otak kita itu lagi bekerja di situ. Karena di sebelum jam 10 itu biasanya lagi mode-mode kayak apa ya? Kayak membalikan nyawa dan lain-lain ya, istilahnya seperti itu ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu masih ya harus kalau dipaksa untuk langsung apa? Beraktivitas yang berat langsung. Nah, itu nanti kamu otaknya akan burn out begitu. Tapi banyak banget sih aku pernah baca juga, idealnya itu yang bekerja itu ya di jam 10-an. Ya minimal jam 8 lah, jam 8 gitu kan. Sampai jam ya sampai sore aja sih. Jangan terlalu overwork juga karena enggak baik ya buat otak kamu dan juga badan kamu. Nanti kamu akan sakit gitu ya teman Pro 2. Enggak boleh. Hindari overwork dan perbanyaklah liburan. Perbanyaklah holiday ya teman Pro 2, terus juga senang-senanglah dengan diri kamu, jangan sampai kamu terlalu over ya terhadap diri kamu dan juga terhadap tubuh kamu ya, karena yang tahu tubuh kamu itu adalah diri kamu sendiri ya, bukan bos kamu atau mungkin orang lain gitu. Next ada Sania yang katanya pagi malamnya buat istirahat baik, tapi beda ya sama yang shift malam itu, terkadang jamnya tidak beraturan ya teman Pro 2 begitu. Kadang kerjanya di malam hari tapi istirahatnya di pagi hari gitu ya. Tapi sebenarnya aku nggak tahu sih, aku pernah baca juga atau pernah nonton juga video yang dimana kita itu juga butuh istirahat ya, meskipun kita kerjanya shift malam ya, minimal kita tidurnya itu 6 jam atau enggak 8 jam itu udah buat apa ya, buat mereset apapun yang udah kita lakuin di hari itu. Nah, biar bikin badan kita itu jadi rileks lagi dan juga lagi fresh lagi gitu kan. Meskipun kamu shift malam gitu kan, gak apa-apa. Yang penting kamu bisa tidur 6 jam atau sampai 8 jam teman Pro 2. Baik, ya udah. Nanti aku balik lagi ya teman Pro 2 untuk dijaga malam ya. Aku akan bacain lagi nih gabungan dari kalian semua.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Poso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

berdua ini kayaknya buat Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani aku hampir jam 11 kali ini. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 kamu akan mengikuti Jazz Music ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Esensi buku Pro2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work. Pro2.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Mau kemana? Sini aja.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.

Terdengarnya lagu ini mengayuh sasuda Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro2, welcome back di Pro2 FM di Surabaya. Dan hadir kembali menemani hari-hari kamu Pro2 FM dengan berbagai program yang sudah kita siapkan. Ada sepeda, setelah siang, sore, ceria, sampai ke jaga malam. Dan satu jam ke depan bakalan ada more music yang akan nemenin kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Nyalakan selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: FM。Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Jam 6 pagi, saatnya info Pro 2. Jadi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tibidkor Polri tidak hanya memburu para pelaku dalam kasus impor ponsel bekas ilegal melalui Bea Cukai Juanda. Mereka kini bergerak menelusuri jejak aset dan aliran dana yang diduga berasal dari kejahatan tersebut, termasuk kemungkinan penyamaran melalui sejumlah usaha dan perusahaan di Sidoarjo. Maka itu ditandai dengan penggeledahan di 4 lokasi pada hari Kamis 25 Juni 2026, yakni kantor PT TSL selaku perusahaan importir, rumah AHT yang merupakan manajer perusahaan tersebut, serta kafe AZ dan juga kafe Sultan yang diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana maupun aset hasil tindak pidana.

Pemkot Surabaya berencana menjadikan buku Bung Karno Akuarium Surabaya materi pembelajaran. Langkah itu memperkuat pemahaman sejarah dan pemahaman sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno. Hal itu disampaikan oleh Kota Ricaya di saat peluncuran buku di Balai Pemuda. Di Balai Budaya Balai Pemuda Surabaya, Pemkot akan menyebarkan buku secara masif ke sekolah SD dan juga SMP Kota Pahlawan.

Tema Perda PT KAI Daup 8 Surabaya, Daup 7 Madiun, dan Daup 9 Jember menandatangani perjanjian kerjasama PKS bersama Kejati Jatim di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatangan berlangsung di aula kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hadir IVP KAI Daup 8 Daniel Johannes Huta Barat, VP Daup 7 Ali Avandi, VP Daup 9 Hengki Prasetyo, Kepala Kejati Jatim Dr. Abdul Kohar AFS HMH turut menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. PKS jadi langkah strategis memperkuat sinergi kelembagaan mendukung tata kelola perusahaan yang akuntabel.

0: Demikian Info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

Oke, teman-teman berdua, selamat pagi buat kamu semuanya. Di Spada ditemani bareng sama Injen sampai dengan jam 10 nanti. Jadi bakal ada lagu enak dan juga informasi terbaru buat kamu. Keep setting terus di Prado FM, teman terbaik kamu.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, lokarama_nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
4: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya. Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Bang Prodi, aja mas pilih halu dulu karena udah agen up juga di Instagram, ada di Chainsmoker dan liganya lagu enak. Kamu bisa langsung isi pilihan kamu aja atau polling di halu pagi hari ini hanya satu lagu. Lagu dari Chainsmoker yang pertama aja masukin di situ Echo, kemudian ada The Cure dan kemudian yang ketiga Smooth. Nah, liganya lagu enak berbunyi halu hanya satu lagu, kamu cuma bisa pilih salah satu aja. Jadi buruan gabungan, waktunya masih lama ya, sampai jam 8 jadi bakal putar hasil polling halu paling banyak nantinya gitu. Jadi gak cuma di IG aja, tapi juga bisa di WhatsApp juga di 081908952. Ya kalau misal mau di cetak aplikasi ada digital juga bisa sih. Jadi bebas kamu mau kemana-mana ya. Kamu bahagia aja juga bahagia.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: This is traffic and weather info by Pro 2.
3: Pukul 7:03 waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2. Oke, beberapa kawasan yang cukup padat lalu lintas. Ini ada di kawasan Jalan Raya Mer, tapi gak sampai parah banget. Ada beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Majen Sungkoro, ini juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan.